0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalan.
1: Bukulah kita berjam ya ke 3.2 pagi wai. Pagi hari 3 kita sari tolu cah.
0: Tentu ya 8 ke 9 pagi itu. Selamat jalan ke pengawak ke semua kita pagi hari 3. Mana lumur cah? 99.
1: 99 2 kusuang 26 sari itu. Jadi sari itu asaiku maya balas sida ibu balas sida nun maya nunggak tipuan cak.
0: Iya, nama deh.
1: Selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana nombor gumar belum muka 1 1 2 2 3 3 4 4 kita ikut deh. Maya nya ame bisi offer mudah. Berarti ya telefon penjual cak.
0: Betul. Yo sel selalu ya 99. Tang 66.
1: Tang punya kakau ga? Sel sel mudah mudah kan tang pedah dulu ga? Aku cek tercalaman 99 nyentuk ngaget 31 cak lagi panjai
0: mat betul betul betul. Okey bagi tu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke ngecik bersa namanya IPO kini bagi tu atau ke menung edit gambar cak
1: lah ya
0: ya itu trend ya trend pulai baru ngagai jaman retro
1: aman aman aman mai mai aku mati ke ngedik mari cak pakai hemsema pula aku cak
0: hemsema Ice baby, ding ding ding ding ding ding ding.
1: Kalau pada semua kayak kuda tu segi maya ya bermusim jadi dia tu musimnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar, nanya 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Ya.
1: Dia tu selalu ya, dah gambar di sumpulan gambar, lu buat pisian terus cak.
0: Aku berarti ke trend dia tu pas segi kenyak. Nyo pula yang agak utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya ma.
0: Ya, kuis mina hari fashion, periau. Pemakai lifestyle lah.
1: Lama itu tadi ya kini nyebut selalu ya recycle bersebab kalau ngopi sian tu cak. Aku ingat nar sebedaunya orang rindu nak slopit. Udahnya tadi pulang guys keluar bell bottom cak.
0: Begi.
1: Begi.
0: Oh.
1: Dia pit baru.
0: Pit baru.
1: Dia tu nyobel bell bottom baru ke?
0: Iya.
1: Nyo begi baru ke?
0: Besar besar magang seluar bela anak.
1: Nyo riba riba punya kemudiannya seluar ke karungguni pas waknya. Tanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya segi udah gaya pisien kemayari.
1: Pisien tu ya segi munyi kujaku ya segi berputar-putar maya. Nalam lagi pit baru mesti luarannya lah.
0: Berkenang ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya, ya, ya.
0: Cerita kita pagi tu berdua pagi megak mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu ngenang ke nanti kita ketemu ke utai lama, utai kerasa kita semua. Nanti buat kita ingat kenyataan kerana ngasuh geli hati, lupa maya ngenang kejemannya. Apa utainya?
0: Selalu lah, nanti bakal kita ngupas bilik ya, store kita. Ketemu ke barangnya. Po, tu, ya, kita tu tujuh lama dalam store. Dalam store. Bukai ngerja aja, jari ya, lu nak gawa.
1: Kak tawa kadang-kadang, kak saya pulai sikat baru saja. Mada skrin ke, kan contoh aku kalah sekali cak lebih maya nyame berkemas ke utai ba kutak-kutak gari lama sekali terpedak ke seluar Alien Workshop ku sebab cak
0: Alien Workshop seluar
1: ingat di seluar Alien Workshop cak
0: aku pun bisa Alien Workshop
1: punya kau bisa bersaya punya kandik ya teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak Lim Biskit
0: aku ke seluar cak kerepai gunung ni ada lumpitnya
1: ada simpan dari cakap makan rek
0: hari subak bisa ikut nemu nah nemu dia tu di ni luar ya
1: oh nyolong nyolong baru ya
0: ingat baru ya kita bisa gambar pala alien
1: ya.
0: Alien Workshop
1: amat aku kena ke seluruhnya teringat aku kan sama aku kalau city case cak ketegak ke seluruh Alien Workshop dia nemu ya, seluruhnya nak lagi bocah oh semua smart ke panjale pasar riga sekali dua baru nemu dia pun kena selipar jipun ke pasar cak
0: ya trend gak cak trend gak cak
1: nah nemu trend aku cak atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus selipar jipun terus selipar jipun satu kali kena kawan dia mau selipar jipun tengah mengembalnya
0: oh.
1: Ya ke nanti kenapa kalau udah 3 minit si udah lupa lapan aja.
0: Si Siti selipar ke putihnya nak nyak keriang
1: nak. Nyak siapa keriang mamanya
0: berat.
1: Nyak kemarin si Paji Paul Legend mamat pama kena nyak cak bisnis minggu tetap.
0: Okey jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita gi biasa subak kena suah kita geliati lebuah kita tertemu kia baru dia tau.
1: Nama utanya kunci ngu kami ba Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi tu. Dan kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi bah RTM RTM kena online tadi punya. Bah Astro 871 punya tekan semua aku.
0: Dua pagi.

0: Australia Maingo Ari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: Dua pagi, Wai. Bukulah dengan kami pagi itu, pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang kenang cerita kita ianya utai hari jemana kita coba lagi met biak tinggal. So, kita geli hati lebih muda kita tetemu atau kemedak utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari bala peningat kita. Ini nemu jom minggu tu tadi kita bisa nyerungkai ngupas tur kini tetemu ke kutak lama garik kita ke.
1: Tak ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak. Ternyata terpedak ke kerban ternyata. Eh, tentu kita sobat lu teringat ceritanya.
0: Ya.
1: Apakah peningat kita ke terbuah pagi tu sama pagi peningat hari yang menua miria ke menua hujan pagi tu ianya Najawil. Jadi ya lebuah maya tiap kali tamang ke kedai stationery cak. Tahu ke ba suku-suku orang berjual ke buku, berjual ke perawat semuanya. Ya teringat ke lebuh mayaya sekolah bak labuan sebab mayaya medak perawat. Jadi mayanya sobak ya. Nah itu landian dari jaku bahasa Melayu. Jadi teringat ya lebuh mayaya atau tadi ngerawat pinsil kaban ya tadi kaminjau pinjam perawat tidak ada aku ya. Tahu tidak ada. Habis apa kamu pakai itu? Ini siapa nak?
0: Sama samanya tadi ni leh. Menyade ya hanya.
1: Nyaka kumaya siapa nak tertua perawatnya biak gig kini.
0: Perawat ngau siapa nak?
1: Ya betul dah tadinya tiap kali muda perawatnya teringat kenyal. Saya kegeliati yang kenang ke mes sekolah balabuan keliak. Ya.
0: Oh dah. Jadi kaitan bagi tori bau mega madah ke sarinya ke ya terpedak ke balan biak mesiat buruang. Tetai terpedak kenyak alu pulai meh nikal ke belakang pengingat kok ya. Kelia maya lagi umur sedaknya segi tak tahu sebuah mesiat buruang kok ya. Ambiah buruang ambiah tupai kero kok ya.
1: Aku cerita kawal ngawa pesit-pesit tadi cara. Nyata pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisi Bandem Biak di zaman 90-an pada
0: cara. Asal di jalan aja. Di bawah kebabas lah.
1: Membawa rumah, rumah pemain
0: mah. Buruan jadi kebawa rumah.
1: Jadi aku ingat mah cerita di aku ngenang ke pesit geliati aku cak kenyang ini aku sebuah cak. Kalau kena nyebut tu tadi masuk hospital ketika pesit cak.
0: Apa pun lah balatnya.
1: Amal masuk hospitalnya ke patah hidung cak. Tu ke cerita tempat tu cak. Tau tanya kami serumah penanggul yang nanti ya kena pesit orang nang awak cak. Silau kita muda cak. Yang masalah ya mesit yang pun.
0: Oh, nak cukup penemu ya cak. Nak cukup penemu mesit dari empu.
1: Oh ya, ya muda manuk makai padi ke penuh jambi ya cak. Jadi ambil ya pesit. Jadi ngira pesit orang tu ke belakang tarik saya batu nak. Ngira tarik ke mula bajangaknya. Kumai kena M. Kena nge-M pesitnya. Ni lalu makai doang yang pucah.
0: Saya lebat dia.
1: Ui, begau kami semua cak. Ditaban kurang ke sepertas mengari lu bantu. Anjung ke terus mengangwai doang patah.
0: Nama nama anunya ada. Seteruam yang nama ada. Batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjangnya kurang meranyu kak. Sedepak tarik.
0: Pama, utah ini saya kena mata dah.
1: Nasib mai di. Aku ingat nama aku dibayangnya apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesit.
1: Itu itu. Setiap kali aku pesit, teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic Untur pagi itu, so pagi kami dengar kita itu. Serinya maya ngupas bilik aku ya. Ditemu ke kelater meet curak biru. Jadi kalkulatornya kena ko ya ngau namanya bekas pensel. Pensel case nya. Diberi cigo ya nama cigo.

0: Ya, Miss Jude mengajar kita ya
1: morning, subjek Miss Jude.
0: Inggris sobat. Jadi dia tahu ya dah ditemu ya, lalu dia jahit mak ya tepuk ya kapas jadi anak patung. Namanya sekes saja tadi.
1: Ini jadi patung nak cak.
0: Ya, mana punya kira uliah preserve baru lah
1: cak. Hidup ke baru
0: hidup main sekes
1: ya, tadi.
0: Sekesnya.
1: Namanya pengingat diberi Miss Jude. Lagi ngajar ke Miss Jude itu cak.
0: Nak dia mana itu lagi nak Miss Jude ngajar.
1: Tapi kemudian umur Dominik untuk terjaga mal cak. Bukan umur tua tu cak. Pelawa aku nanti lagi ngajar panas aku. Dah Grand Headmaster mamatnya, yeah, okay, Headmaster lagi nya.
0: Yo kak, semua pincian dah.
1: Okay, jadi ya terus anjung komen kita ngagai ya Facebook YFM Iman Nur kita ya berkenang ke bak kerasa takut taiti ngasuh kita nyau gliati mulai ke pengingat medak utainya tadi.
0: Oh, barang lama kita tanjuat baju ke.
1: Oh, tapi dari temu ke Walkman.
0: Walkman ke?
1: Lagi muda Walkman dia tu cak.
0: Muda, lebih baru dia tu tadi tu Walkman.
1: Ati Walkman tadi kemudian baru nama sudah yang lara orang berjalan. Eh, berarti main walk sudah lagi
0: cak. Okay, terus mulai ngau kami dah lepas lagi lagu dari Matthias Mamut, Labuh Pengerindu.
1: Okay, jadi ya. Sudah selesai ngau dua pagi, wai pagi tu.
0: Lagu dari Remington G, Sulu Messenger, 2 pagi.

0: tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nya nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan ngai kokian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikon sekali kak di rumah aku dia. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Dari kuang aku tau, kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi ari lah nadai magang tainya. Yo yo. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
3: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah 2 pagi wai.

0: 8.36 minit pagi, lagi 2 pagi.
1: Tahu kan kerja kita yang ke pagi tu.
0: Ya, lalu kemarin yang mengaca berita ikanan tu mana mega kan?
1: Ya, ya, ya. Apa
0: kawal dengan penusah sebuah bilion dan kabang yang ke Labu, terempas.
1: Tahu.
0: Apa long lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilion kabang tu ya kemai balas dah dutu terbaik. Ia becik ke agai menop sisir mesaura ya ke sakit tangnya meh ketinggal ke ketitanya botot tadi ari kena mana disumbak ke ngau misi masalah teknikal enggak ya ke depan si aja boleh tahu ngujung ke biluannya tadi nyawa kita terempas lapan kita nemunya ngau sino kita ngenang cak kadang-kadang orang ya ke beban nyawa ketinggal berjalan ke pengawa meri sebis ngagai mensia mayo berkata cak
0: ya amatnya cak lalu penerang berita dekat kedia tu tadi madah ke semua sudah ke depan bilunnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilot nya kau 4 ikut staff dari KKM tu tadi operasi gigang menyelamat ditampung pagi itu ya.
1: Iya ditampung pagi.
0: Leban dua itu jauh nih cak.
1: Awal leban kemarin nanti nitiah ke berita ketika sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai ya, lokasi tu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Dia ngajalai darat.
1: Najalai.
0: Jauh dulu Din.
1: Ya aku sebab 5 jam hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari merudik.
0: Hari miri. Biluan hari namanya bomba bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter tanda di kemudar ke terbaik laban ariti balat bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam deh. Jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke Labuah terlepas biluan tu mujur masalah itu
1: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kan guys sedak ya ke berjalan ke pengawal acah operasi itu harap ke sedak ya dia beri pengeri yang ngambil ke tertemu ke sedak ya ke jadi mansa bak tadi
0: lalu kita ke medak Mega kunci ke beritanya dia boleh ya gambar yang sensitif gambar helikopter jangus kini video helikopter labu lah
1: nanti
0: boleh hanang share mana
1: ya lepas kita yang merik kerana merik masa mengagai sidak ya ke kapal pelayan sidak ya ke kena tinggang penusah tu tadi
0: betul
1: okay, jadi apulah baru kita cerita tu apa gitu cak
0: okay
1: jadi kenang ke utai ya ke terlama tak ke utai ke tik kita tu mula tanya teringat tak ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peninggal kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya
0: ui baru jadi
1: baru jadi mamai lu mamai yang meresi bilia ya terpeda ke plastik nur nyimpan pemain bual kota mudah bual kota kan cak
0: mu asyik kau demo kau ya ke kutak ya ke lipat
1: nah. Kami ngomong kena bol tempap.
0: Bol tempap nah.
1: Main bol tempap tempapnya. Selalu bermain ngau balan yang menjadi habis sekolah subah embih kutak di rumah di keempat tidak. Ubat gigi sini nanti boleh kena beli player baru. Ke kutak ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ni bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
0: nyak lah original ya
1: nyak original player ya
0: Amat ingat ko kami pun ampiat aku ampiat dengan orang mainnya sebacalah dan kami juga yang kena bol kertasnya
1: kena bol kertas
0: kai
1: nama kena cak
0: kena nama bearing
1: bearing si kalah
0: bol bearing di ni dah laju main bol
1: salah hari ketika kena mata capi cak lah banyak cak
0: baik ya
1: atas aku kenang ke bol kutak bunyi aku mainnya cak aku mesti kalahin jurang cak siap dengarkan jersey player aku cak
0: Dulu lukis lah.
1: Dulu lukis jadi jersey ko sebab si artinya okey tanya pan burung kenyalang tadi terlalu banyak minat ngap sayur dia cak. Tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak. Di demut teruak gini.
0: Amat lah. Sebaik lagi sekolah mu tanya sebab.
1: Awal.
0: Nang namanya baga anu jangan football managernya.
1: Amat. Entah kami sebab habis si law dari pemainnya cak. Spek ya cak. keeper ya bisi saiz tertentu nato lebih dari saiz sekian.
0: Oh.
1: Lepas bisi kapan ku sebab yang kami mainnya selalu alah cak. Nah pasti sekali keeper demo digagah cak nyu besar gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebat yang gol.
0: Ini ni lemas suak nak. Gol ni ya udah tutup keepernya maga.
1: Ingat main kebol tempap.
0: Okay, ini kita bisa cerita baginya Ajong kakai kami. Komen kita, drop komen kita bawah Facebook kami pagi itu peninggal. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
1: terlebih agak-agak peninggal kita di Selama Anti Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
0: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bawah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

Andang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa

0: Bustri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut kegelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Yang dia saya dia sebutnya mata saya pedih-pedihnya nya tanda ya sebut nah siapa nya raja
3: tahu anang-anang selalu ngetat kia ga
2: ngetat kia
3: terus ngaga ya klinik ya kesemak ngaga kita tang anang ga tim dah klinik veterinar semak nya ketujuh
2: kai nya kai nur kita nya kai nur kita ya ke dalam sangkarnya kia
3: punya malah sidang ngongo dia. Oke, jadi selamat pagi ya tu aku rindu nak komen pendengar kita komen cak
2: bisa ya
3: ada pendengar kita tu dia nak Angela Cerinin. Ni atau tadi utai ke depan tai ke ba pos begitu cak. Amat terskambut plus tiak tiak ayam dia cak.
2: Oh, amat ni mana mai tu itu macam-macam na utai namanya na patuang nama tu cak.
3: Ni apa kurun tua ni dia kuda habis dia. Asal aku catin dah salah tu. Ya ke dikumpul lagi atau skambut tu cak. Price dendang otor-otor tu cak.
2: Kau mai.
3: Koleksi tu.
2: Ya.
3: Re tu cak.
2: Tu kau ikut skuta dendang tu.
3: Ya. Tu asal aku tiap kali pasar mesti tiap kali beli tu. Lepas aku muda bisi kuda kereta asur getahnya
2: yeah.
3: Ketampan
2: bisa pang bisa punya dia bila anak katun kermiatnya dia ya amat tas plus dia
3: bisa muka saya ku ya ke nemu deh kalau orang mati kam tu baca
2: ni nemu
3: macam buat cabutnya lalu si bisa plus dia tak kaya memang semua dia price tikam bisa menjadi tu
2: ya bisa mengatakan temu yang banyak ngemas rumah serinya aku ya. Itu cuma mengingat kerja.
3: Tengah, ia kamu ni cantik tu cantik disimpan lama cak. Tahu di pada kamu jadi recollection cak.
2: Sigi amat gak. Ia kerja tu nada yang gipan suat dah.
3: Emang mama. Kamu muka utai tu. Mau kita nak sedar. Tadi di benua orang putih cak. Si orang yang ke obses ngau utai lama tu cak. Sudah sanggup beli tu yang harga tinggi cak.
2: Amat.
3: Utai kerja kubu orang
2: kolektor antik kolektor na.
3: Aw. Yang tadi anti wakai ya cak. Tahu berangan-angan dulu meh jadi orang kaya lah jutaan dalam kaya
2: jadi terima kasih ke semua kita ya sudah ganjong cerita kita
3: ya.
2: Si ganjong gambar punya gambar teh kaya sudah coba
3: si mega bercerita berkawan kau akhirnya jumpa tuput sadian bisa menitau
2: mulai ke pengingat ya, kebenar ya ada salah kadang-kadang kita itu tadi nikal mulai ke belakang
3: ya.
2: Ke pemanah namanya pemujur penghidup kita singkang kita ini.
3: Ya, lepas hari ke belakang meh kita yang nemu
2: masa kemua. Betul lah nak. Hari betul. Ke belakang lah kita nemu masa kemua.
3: Betul. Lepas harinya meh kita itu tadi akhirnya betul. Nemu ni jalan kepatut ditebas kita.
2: Iya.
3: Okay. Jadi terima kasih ya. Udah tu lagi Y912 kita dekat Bugula Ingo RB Rajas Booking. Tang. Kita punya berita dulu pukul 9 lagi Rica.
2: Ya. Sebenarnya berita tu lagu hari ini. Utai orang.
3: Nah, bertemu baru kita. Pergilah SSL semua salah lelaki.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menghadapi pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
4: Assalamualaikum, apa khabar?

9.22 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi. Bertemankan saya Azima dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Apa khabar anda semua hari tu? Didoakan semoga sihat hendaknya, dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang dengarkan kami di Premis Perniagaan, di Tamu, di mana saja anda berada di rumah, terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiralah kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz ataupun menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Sila lupa juga kepada pendengar yang dengarkan Sri Aman FM menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada yang nak dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma.

Baik, 9.23 minit pagi. Selepas tu kami akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Selain daripada update berkaitan dengan indeks pencemar udara IPU kita di Sarawak tu. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Nazu Fit Fahimi Kopi. Strong 93.2 MHz.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bertemankan saya Azima dalam Spektra 9.12 warna iharimu untuk hari ini. InsyaAllah sehingga pukul 12 saya Azima akan menemani anda. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan berjerebu. Manakala pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat diramalkan juga di kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ramalan keadaan laut di perairan barat daya 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala ramalan suhu untuk bahagian Sri Aman dan Betong, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Baik, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah pun dikeluarkan oleh Pegawai Meteorologi Zira Kamal bin Zahari. Baik, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong dan ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 9 pagi tadi yang dipaparkan di Facebook Berita RTM. Bacaan IPU Serian, satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat tidak sihat dengan 214. Manakala 9 kawasan merekodkan tidak sihat, bacaan daripada 150 hingga 185 iaitu Semarahan, Kuching, Sri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju dan Miri. Dua kawasan merekodkan sederhana iaitu Limbang dan Kapi dengan bacaan 88 dan 91. Baik, ia adalah bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak 9 September setakat pukul 9 pagi tadi. Anda boleh menjengah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk update dari semasa ke semasa.

0: Baik, sedikit perkembangan berkaitan dengan tragedi helikopter yang terhempas semalam. Lebih 20 anggota pelbagai agensi digerakkan ke lokasi helikopter terhempas. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat SAR helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang Stolport Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi Penolong Penguasa Bomba Jasmine Janis ketika dihubungi RTM memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan status 5 individu dalam helikopter yang terhempas belum dapat dipastikan. Menurut beliau, operasi mencari dan menyelamat pada masa ini bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela serta polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari pangkalan udara PDRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu serta tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Baik, apa-apa pun kita doakan semoga urusan dalam operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang Stolport Ulu Baram semalam dipermudahkan. Baik, kepada rakan pendengar, kami nangka dah ada, dah kami dah sidaknya drop komen dan salam nak jadi ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, anda bolehlah berbuat demikian. Sampaikan salam anda, salam anda, wish ucapan anda kepada rakan taulan sana saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa jua. Drop sekali lagu request daripada anda untuk kita sama-sama dengarkan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita berbualan dengan lagu dedangan daripada Dato' M. Nasir, Secangkir Kopi Semanis Puan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
0: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

share dan komen Facebook Sri Aman FM.

10 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kini itu kita orang tengah dengarkan kami di dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu jam kedua edisi 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.11 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan anda. Dan yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, di tamu, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Sila lupa juga kepada yang tengah dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

baik, insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi tu kelak, saya akan siarkan segmen Loya Menu Kita minggu kedua yang bertajuk Nasihat dan Tindakan Semasa Jerebu, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Stay tune 10.30 minit pagi kelak, apa ceritanya. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, dengan ucapan Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi ceria DJ, hadir pagi di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Asfian Mahyus. Terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM, menyinari kehidupan anda pada pagi ini. Seterusnya peringkat kita Mak Usu, dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Usu. Selamat pagi DJ yang bertugas Raman FM, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Mak Usu. Apa khabar, katanya. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah sihat-sihat aja. Moga kita pun sihat juga Mak Usu. Salam untuk semua, katanya. Panas pagi tu, alhamdulillah panas. Tapi Mak Usu jangan menanggilah kerana kita masih dalam keadaan situasi yang berjerebu. Apa-apa pun, terima kasih Mak Usu dah drop komen dan salam dan nanya khabar kami pagi tu. Terima kasih banyak-banyak Mak Usu. Teruskan kesetiaan menemani saya Azimah sehingga pukul 12.30 hari. Baik, seterusnya pendengar kita Kawi Kurus, salam Malaysia Merani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, katanya. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, katanya. InsyaAllah amin, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Hatiku Sendang dengan lagu Kawan nyanyian IBJ ada untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us, katanya. Amin, Allahumma amin, amin, amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa, doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah dengarkan Sri Aman FM kini tu. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagu permintaan Kawi Kurus dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Timbul Tawau dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Timbul Tawau. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada Timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang di luar, ya, tengah dengarkan kita, yang tengah bertugas di pejabat, di luar pejabat, di mana saja anda berada. Semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, terima kasih Timbul Tawau dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Hari itu teh hari Rabu, nak Dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Ai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang benar kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benar kah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Loyang benar kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat jam 10:30 pagi di Siaran FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sendiri.

0: inilah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Seri Aman FM. Inspirasi, berinformasi.
3: Hadi, nang sesak rasa dada. Rekong tuk pun sip rasa selesa. Baik ada berbekal dah ubat tuk tek. Mata tuk pun nang dah pedih. Berbau je asap je rebu di luar ya. Mbak duduk tuk lo eh. Bagus ku merik mataku dengan air mata titis tu.
4: Eh no, baru mek nangga kita pagi tuk no. Mari si sempat mek nemu kita. Mari kita cuti kah?
3: Oh, ada urusan juga semalam. Pagi tu turun lagi. Datang lari ni, kita tu tak sih.
4: Kami tu teh lari lekat berbasuh dah cangkir, lekat minum no sarapan pagi. Ya, lah mek tenangga kita dari jauh. Ya, lah mek ngagak kita kejap nanya khabar berita. Sihatkah kita? Macam lekat orang nangis dah kita tu no.
3: Hai, sehat. Tapi macam sik selesa juga rasa kami tu sih. Oleh kerana keadaan kita masih berjerebu di luar ya. Mata tu berair, bukan juga nangis. Nitis ubat secaya mata tu. Mata pedih jak kena jerebu sih.
4: Oh, kali nangis. Yalah no. Kita ada makan mastikah bila di luar. Jangan kita lupa no.
3: Memang dipakai sih. Munsik dipakai. Lalu cium bau asap sampai ke dalam hidung kita tu. Ya, mau dijaga kesihatan kita tu sih.
4: Benar ya no. Oleh kerana kita tu dah kelakar hal jerebu tak nak. Jolah kita berkongsi apa nak dimaksud dengan bacaan IPU atau Indeks Pencemaran Udara.
3: Boleh, boleh sih.
4: IPU tu maksudnya Indeks Pencemaran Udara atau API, Air Pollution Index. Ia adalah sistem nak dipakai oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia untuk menunjukkan tahap kualiti udara berdasarkan kepekatan beberapa bahan pencemar utama.
3: Oh, ya, reti ya tak si? Macam ni kita nak tahu kategori-kategori bacaan IPU untuk tak si?
4: Ya, macam tu no. Kategorinya serta tahapnya macam tu. Bagi bacaan IPU 0 sampai 50, kategorinya masih di level baik lah. Bila IPU dah sampai 51 ke 100 bacaan IPU-nya, ya di tahap sederhana. Bila dah cecah 101 sampai 200, dah si sehat dah kategori ya. Bila dah cecah lagi 201 sampai ke 300, ya, kategori ya dah sangat si sehat bagi ya, kita Rabi. Kategori berbahayanya bila IPU dah cecah 301 sampai 500, ya dah berbahaya dah no.
3: Ya Rabbi, na'uzubillah.
4: Jangan sampai IPU kita cecah 500 ya. Yang ia nang dah tahap kecemasan dah kita tu no.
3: Ya Allah, ya kategori ya tek. Sini kita boleh nyemak bacaan IPU tu tek Z.
4: Kita tu no boleh nyemak bacaan IPU di portal APIMS JAS dengan aplikasi My IPU. Yalah kita tu mesti merujuk IPU rasmi melalui saluran rasmi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Selain daripada ya di NREB Sarawak serta Jabatan Alam Sekitar. Yalah kita tu dengan orang ramai di luar ya dinasihatkan supaya si terpengaruh dengan bacaan atau maklumat IPU daripada sumber yang si sahih. Ya boleh mengelirukan kita gelak.
3: Ya lah Tek Zee, faham juga dah kami. Jangan kita nak nyebar perkara nak si sahih nak boleh juga rujuk sumber rasmi NREB dengan Jabatan Alam Sekitar. Betul. Untuk mendapatkan info terkini serta tepat mengenai kualiti udara tu Tek.
4: Benar ya no. Kita tu no sama-sama menasihati sama kita, terutamanya orang ramai lah. Supaya sama-sama kita tu menjaga, ngambil langkah berjaga-jaga berikutan keadaan jerebu kelabu dengan cuaca panas kita kini tu.
3: Oh, benar ya Zee.
4: Itu adalah langkah pelindungan yang kita harus titik beratkan. Pakai pelitup muka N95 semasa berada di luar bangunan. Memadai dipakai semasa berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk atau jerebu. Lekat ya, kita mesti kurangkan aktiviti luar dan kekal je dalam rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Langkah seterusnya, minum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi. Dehidrasi itu adalah tanda sini badan kita kurang air. Oleh kerana badan kita terdiri daripada hampir 75% air, kita mesti pastikan diri kita sentiasa mendapat air yang cukup.
3: Si kering lah kita.
4: Si perlu kita nunggu haus. Di musim jerebu tu kita si perlu nunggu haus kita nak minum. Kita mesti minum. Lekat ya, golongan berisiko. Datuk nang di titik beratkan supaya jangan keluar. Golongan berisiko tu adalah kanak-kanak, warga emas, mak-mak mengandung, selain daripada individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi golongan sidak tu nang di titik beratkan supaya elakkanlah untuk keluar rumah. Mun dapat, mun ada keperluan, si perlu kita keluar. Mun perlu juga keluar, ada urusan janji temu di klinik ke, boleh, tapi
3: urusan penting lah.
4: Betul, pastikan pakai mask. Last sekali, jangan lupa ikutlah maklumat serta nasihat terkini daripada pihak berkuasa.
3: Yalah Tek Zion, dikongsi kami juga Tok Zee antara kesan-kesan yang dirasai kita setelah terdedah dengan secara berterusan nak dengan juga putuk, termasuklah rasa gatal-gatal di bahan kong kita Tek, lalu batuk, lepas hidung kita berasa berair, kerap mengkasih juga. Lepas terasa susah nak bernafas atau sesak nafas ni. Lepas mata kita nak terasa pedih je, nak berair je rupanya. Lepas kulit badan kita terasa gatal-gatal serta berasa sakit dada. Mun ada tanda-tanda macam tu nak segera kita dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika kita rasa sihat atau berjalan macam nyatik lah. Jadi nak Zee, sama-sama kita menjaga diri kita pun lah, keluarga kita serta menjaga komuniti kita pun.
4: Yalah sama-sama kita melindung diri dengan semua. Berjaga-jagalah kita, berhati-hatilah kita semasa berlakunya keadaan jerebu tu.
3: Yalah Tek.
4: Okeylah kita sambung kerja kita. Jangan lupa pakai mask bila pulang kelak.
3: Awak lah Zee, apalah lagi kita kerja kita temu tu.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan lo yang mendengar kita ngisi aman FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Siaran Aman FM.

11.6 minit pagi, kita dah masuk Spektra 9.12 warna'i harimu jam ketiga edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada pendengar-pendengar di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya kita nak dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, mudah saja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, 11.07 minit pagi. Jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Dublin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, baik-baik. Cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih jerebu, katanya nak menai ya. Terima kasih Dublin K. Baja. Seterusnya James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman yang lain. Terima kasih James Pengiran dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Ujo Chaong Nyamadah minta dimainkan lagu dari May Meniti Suratan. Thanks DJ, katanya. Sekiranya ada, insyaAllah kami akan mainkan. Sekiranya lagu yang saya ada tapi kami mainkan juga lah penyanyi yang sama, insyaAllah. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih Ujo Chaong. Seterusnya, pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas masih berjerebu, kata Rashidah Idi. Salam pagi terindah untuk semua pendengar. Ucapan, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Amin. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu, Dara Ayu, katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada, kami akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi. Just stay tune bersama kami. Apa-apapun, terima kasih dah drop komen dan salam dan juga doa yang disampaikan ya. Terima kasih atas doa. Doa yang sama juga kepada anda Rashidah Idi dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi David Ikom. David Ikom ada lagi. Selamat bertugas, semoga sihat sentiasa dan murah rezeki, katanya. Cuaca panas pagi tahu di Seratok dan berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih David Ikom dah drop komen dan selamat anda di ruangan komen dan juga berkongsi cuaca di kawasan anda. Baik, 11.10 minit pagi. Selepas ini kita akan sambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada May dan juga lagu dedangan daripada Nina Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Jom teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Rindu.

19 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Kita dengarkan lagu daripada Nina Carolina Fit Doyle yang berjudul Rindu Aku Rindu Kamu. Semoga terhibur hendaknya. Baik, sebelum saya menyapa lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, nak hebahkan satu lagi, iaitu Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Betong dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Betong akan menganjurkan pameran mini Hari Malaysia 2026 pada 10 September 2026 hingga 16 September 2026 bertempat di Dewan Seri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong Sarawak bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Program ini bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan pelajar dan belia mengenai sejarah, kepentingan dan makna pembentukan Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua, adik kakak, abang, makcik, pakcik, untuk sama-sama memeriahkan pameran mini Hari Malaysia 2026 yang akan bermula pada esok hari sehingga 16 September bertempat di Dewan Seri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong Sarawak bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Indok Karawit yang madah menonton dengan anda. Terima kasih Indok Karawit. Teruskan menemani saya sehingga pukul 12 tengah hari.

0: menyokongnya dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas juga kepada kita Azlan Azlan dan juga pendengar kita di Sri Aman FM. Terima kasih dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi Kurus, Jemadah dan Syekh Sri Aman FM for you to see. Terima kasih banyak-banyak. Syekh juga guys kepada pendengar-pendengar kita lain supaya kita sama-sama berhibur sehingga pukul 12.30 hari ini. Terima kasih Kawi Kurus. Pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, katanya. Cuaca kat Miria pagi tu ada hujan kejap tadi. Minta DJ putarkan lagu dari Fauzi Latif, Dia, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Terima kasih DJ, katanya. Sama-sama insyaAllah. Sekiranya ada lagu yang tadi, kami akan putarkannya. Sekiranya lagu yang masih ada, kami akan putarkan juga lagu dedangan daripada Fauziah Latif. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Agnes Ida Robin dan drop komen dan salam anda. Selain request jual lagu, permintaannya untuk kita putarkan dan berhibur bersama sebentar saja lagi. Pendengar kita yang seterusnya, Ram Lili dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya. Selamat berkonti. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibu panas berjerebu masa tu. Katanya terima kasih Ram Lili. Dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selain daripada yang juga kongsi cuaca di Sibu yang kita tu panas dan berjerebu katanya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga semua. Jangan lupa pakai mask. Jangan kurang minum air. Terima kasih Ram Lili. Seterusnya peringkat kita, Mary Ubon Martin yang sertakan stiker love yang beri dengan saya pagi tu dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Mary Ubon Martin. Terima kasih dah drop wish pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat, salam dari kejauhan. Nah, insyaAllah, terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam kepada keluarganya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.23 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu daripada pendengar yang nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif. Tapi bukan dia. Saya akan putarkan lagu Fauziah Latif yang berjudul Tua Mengejar Kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Syamil, Cukup Sekali.
1: Strong 93.2 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

baik, perkembangan berkaitan dengan bacaan IPU kategori IPU, Indeks Pencemar Udara setakat pukul 11 pagi ini. Hanya Serian masih merekodkan indeks pencemar udara IPU kategori sangat tidak sihat, iaitu 215 setakat pukul 11 pagi tadi. Mengikut kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, 5 stesen mencatatkan kategori tidak sihat dengan Semerahan mencatatkan IPU 186, diikuti Kuching 185 dan Serikat 173. Manakala 2 stesen mencatatkan kategori sederhana, iaitu Kapit dan Miri.

0: 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 kita hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah pun tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga kepada yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM hari ini, esok, lusa dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. InsyaAllah saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan persembahan daripada Misha Omar, Sampai Bila. Saya Azim, terima kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

selamat tengahari. Dia tu kena borka berita tengahari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh ba long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun yang kabang ke labuh ba padang bilun long lelang Ulu Baram udah bekerja ngari padang bilun wilayah Sarawak upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11.06 minit pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbai pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau hujan bangat. Lebih 20 ekor pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace bala bisi depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau ke mupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bela datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi menua miri Galung Luang. Ngenang perkara ke sama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun yang kabang kelabuh bab menuanya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun atur penerbai bilun ke baru dekat di padah nangkan ketuila. Berbang itu, Raban Media mega dipinta nganti penerang tiamat dari Polis Diraja Malaysia PDRM bekau ngau berita ke pemudu baru pasal penusahnya. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Bini ya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi madah ke penyenua tidiri bab penusa bilun lutut terbaik labuh bak long lelang baram lemai kemari. Bab penerang tidak bantai ke Astana Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Ngau Bini ya meri penyenua hati ngagai sidak sebilia ke dituntung penusa tu. Tun Pehen Sri Ngau Bini yang megah bersampi ke sidas bilik ke dituntung penusa tu diberi penglihat ngau pengeringati napi penguji. Sedua yang megah meri terima kasih ngagi semua raban tinggi hidup ngau begigak bawa operasi ke bedung di pejalai ke dia tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki meri penyunati bawa penusa bilun kabang kelabuh bak long lelang kemari. Bak penyenduk ya ke depantai bak media sosial madah ke penuh satu cukup menyenduk ke hati kelebagi ngenang raban perubat di benum jalai ke penyawa merip pengerai ngagi orang kediau bak menua pesisir. Yang madah ke tanggup ngawak ngagai mensia mayuh ukai munyi muntang bakal ke disebut mulut tang napi mui bengkah penguji ngau penanggul tiangkun ke penglantang rakyat. Sampi ngau pengingat, hari semua bala orang ke kerja Bopis Perintah Sarawak ndang seruran nyempulang sidas bilia ke dituntung penusa tu serta megak nyempulang bala raban ke benung bergigak ngau ngidup bak operasi penusahnya yang megak bersampi ke pemujur semua pengawas sidak. Bandar Raya Miri dekat Ndur, Raban Penempat Literica bak Festival Sastra Sarawak 2026. Pengeram itu diatur dalam kandang 5 hari, ianya berengkah 25/9 bak Negeri Sarawak Miri. Menteri Dagangan Temuan Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Sarawak, Datuk Seri Dr. Harim Rahman Hamzah madah ke festival tu, nagak ke penatai Mensia Mayu hingga lebih kurang 50,000 kurang. Festival tu nak jadi ke platform nur ngelumuk ke mayuh bengkah perkara ke bekaul ngau penemu budaya ngau penau. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu bas bengkah hau media di Kuching. Batu Megah yang merangsang sekolah bak sebelah miri oleh ngatur Ari mai bala nembiak datai ngagai festivalnya. Festival Batu Megah dikharap kuleh merangsang pengerinu maca kuleh dikenang mansang ke literica penemu ngau penau ngagai mensia mayuah. Ngarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Selamat hari dengan terus kawak ngelat ngari bulai ngau pengari kami Ari YFM Sriaman.
2: Ya, terima kasih hakai ya bujang sikat kita ba YFM Kuching DJ Rajesh Booking.
3: Begulai ngau kami ba lela tengah hari Ari YFM Sriaman 89.5 MHz.

Lagu hari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecubah dikenal kongomon kawang lah. Tengari kita hari WiFi Mas Sri Aman ke tengari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bukulengu kami, milih kami bukulengu kita bawa ngelah tengari ke tengari itu. Tengari hari 3 hari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi ya tengah hari itu apa nih ya, bawanglah tengah hari WiFi Mas Yaman kita boleh ngelakuin sinak kibong berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh agak pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api yang mega, aku ngarap ke program kami bawa WiFi Mas Yaman lebih lagi bawa ngelak tengah hari kita ke tengah hari itu terang di dinga kita ukai semina kita kemudian ke kami bawa mengeri besar jatah mega kita kemudian ke kami bahan tinggi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawang lah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu hanya di jam kecubah tu lagi peningga bekas laman dua aku dekat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di Riaman di Betong piam gang lansa utai kenyadi di strata menua kelimpah di ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru piam gang harap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari ke tengah hari itu lagi lagu kuliah merindang lalu merindu kati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam pesan beraja aku gerah ke bisik diterima kami bawa FM ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari lebih muka pukul 2 ngali hari kami dekat luar ke program seruran di Kenang lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi aku dekat gerah macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook Striaman FM bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi apa nih kita rekap mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi apa nih namanya pokoknya aku rintai program kita bawang lah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita nyaterang didinga bak kita kemudian ke kami pak WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu ya. Laban program kita bawa FM Sri Aman tu lihat didengar ke kita bawa frekuensi radio ke semangau kita lalu lihat muka didengar kita bawa radio online bawa RTM klik lalu pihak muka lihat didengar kita bawa portal RTM pihak muka bisa lihat di pedak kita bawa Facebook Sri Aman FM ngau pihak muka lihat didengar kita bawa Astro 871 ya. Jadi hanya kau sekedar utai ke lihat nur kita dengar ke WiFi Sri Aman ke tengah hari itu ngarapkan ada penanggul mbak kita ke rindu ninga ke WiFi bawa ngelah tengah hari ya. Okey kita terus kemudian ke lagu hari ya Linda ngali hari itu ninga tu lagu ke dipilih aku kena kumerindang semua sidak lelaki laki merdeka.

Ya, jadi nyaku lagu Ariel Linda, lagu Laki Merti ya. Jadi yang kaya pala peningan kita yang kaya bisa pesan berat ke dekat di kenata kaya bawang lah tengah hari kita kaya tengah hari itu. Jadi kita tahu terus ngirum ke pesan berat kita yang kaya Facebook kami Bak Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih peningan kita kaya bisa medak kami live Bak Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mega gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu yang ke agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisi berkurang mimiat sebuan bak menua kita ya.

Yang lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak manah ke Pengerai ianya 214 Piam Gas Marahan 185 Kuching 185 Piam Gas Sri Aman 173 Serikai 174 Piam Gas Sibu 102 Mukah 156 Piam Gas Bintulu 155 Ngaus Melaju 169 Miri 150 Limbang 88 Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya aku gaya baca ikas pengamah angin bas kedandur di Serata Benua Sarawak. Lalu piam gang kita ke nyangkanya bisi berguna ke dirempunya tadi gawak berluar. Tentu ke kita nya terus nyaka pengurai drempo ante uliahnya tadi kena pemampu mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kita nya semampai dijaga laban kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawal ba luar rumah kelebih lagi ya ne. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu Ri Austin Matthew atau lagu Kumang Ari Langit.

0: Lagu dari Austin Matthew Kumang dari Langit ya. Lagu kali kena kumring nang kita ngali hari itu. Kita ke Bendung Reja Pengawal jam kiri itu. Selamat berjalan ke Pengawal. Lupa makan kita kenyangkannya jam ke dia itu. Nyata di Bendung belak kini kita ke gawak kebun sama belak angkai semua belak kita. Lalu apa makan kita ke Bendung Reja Pengawal di rumah. Balainai yang kanya Bendung para balana lebanak dia itu. Mayu agi nyata de nak bersekolah lebih ge 14 ite pelilih menua di Sarawak itu ngarap ke sama bersabar meh dalam kandang kita yang kenya di cikgu seminggu tu ne alaban ba Facebooknya mayu balainai nyata de sebana dalam kandang beberapa hari tu tadi nemu maliknya dia singa sekedar ne ngarap ke sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita lebuah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi itu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk hati kita itu berkawal dengan penusah bilang kabang ke berjalan ke pengawak servis lutur terbaik ya, ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bak penerang ke bisa dia perkongsi ke UPS Menteri Pengerai bak Facebook ke sidak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngiga ngau nyelamat ke sidak lima ikut ke depan bilon tu agak bendung di pejalai ke ya. Nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta awak kena ngagak sebarang program dalam hati diri berkawal ngau penusah tu lalu biar mengana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena ketinya gati bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan bilion tu ngarap ke sidaknya sama ditemu meh ne. Alaban itiah ke berita tu tadi bilion tu di depan Captain Zainul PMG Dr. Ainul Brawah Kamarudin ini pegawai perubatan Alexan Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit Jurawat ngau Jesse Paya Indonesia Mega ya. Jadinya ko lima ikut orang ke depan bilun engkabang ya ke abisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya. Kita harapkan mensia mayuahnya tadi menyika dipesan dilalau sidari UPS Menteri Pengerai. Harapkan kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih berkongsi ke berita ya kena betul berkawal dengan penusah tu. Bukan nama kena kita nyaga hati balas sidak ke kena tuntung penusah tu ya. Jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebihan rigi hari media rasmi ya kuliah dipercaya ke kita nangkan ketau ila berkawal dengan penusah tu ne. Okey, jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi maca pesan berat ngau jaku gerah ke bisa terima kami bawa FM aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko kita mendiang ketau dulu
1: terima ngau hari Malaysia ke 63 ngau ulang tahun carta kenyalan ke 6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalan special ke 6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke 6 program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalan, nyulek mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Dimpun Wan Sikori ya Pibi Kloy lagu dikenal merindang kita ngali hari itu jadi terus natai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM jadi pesan ke Siti itu ianya pesan dengan itu 100 hari kalau pesan itu diterima kami hari ya Caroline madah ke pengawang itu niang pengawang itu 100 hari niang apa sidak ya ianya niang losing. Lalu terus senyuakkan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawal tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026, ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke Diaoba Sengkuang, Piamga Balu Bejo, Sungai Tengah 4 buah rumah, kabelayan ke Diaoba Guntung 4 buah rumah, Dintawa Bayai Ibuol Pakit Klasin Tanjung Bijat, Piamga kabelayan ke Diaoba Grand di Batu Lintah Undup Piamga Pakulu Pakuile Sebujuk Sama Radau Kawong Sebangkoi Sungai Putung ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama dito lebih lagi di Miri di Suang Kapit Entulang Sebuyau Piamga kabelayan ke Diaw di Indonesia ianya Ba Langau Piamga kabelayan yang kena boleh disebut nama dito ia kengelalan yang Lo Sing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal angin tu 100 hari niang lo singka lalu muain terbalu bini niang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi nanti kan mau penerang ke sili lagi berkawal ngau pengawal muai uliat atau kengetas uliat tu kita tahu telefon ke Anwar Linang Mbak Kusung 13577-5490 atau kengetas Caroline Mbak Kusung 19952-706 jadinya aku asyik dari pesan berat pesan tikrubah ianya pesan ngintu 100 hari ya. Jadi pesan kedua tu ianya pesan ngetas uliat kalau pesan tu diterima kami rezeki anak Kasim madah ke pengawal ngetasuliat niang Kasim anak Umeng dekat diatur 12/9/2026 jadi lemai yang tadi nunggu uliat lalu tengah malam uliat dekat di ketas ya. Jadi semua akan belayan kita dipinta awak ke sama datai nguluk pengawal ngetasuliat ke niang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya. Jadi nanti kita akan temu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetas sulit yang Kasim anak Umi yang tu kita tahu telefon ngegai lumur 011-251-8870 tahu ke ngegai lumur 017-349-7480. Jadinya aku pesan kedua, lalu pesan ketiga tu, ianya pesan ngintu 100 hari, lalu ngibun regang ya. Kalau ia pesan tu diterima kami hari Terma Francis Sejua, hari Kawang Sekrang, ngari ke Sida Sbili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari, lalu ngibun regang. Kini yang kedua anak ambuyang tau ke apa ros, kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 11 hari bulan 9/2026 yang malam hari 5 pukul 7 malam lalu nganjung regang ke penam yang pagi 12/9/2026 yang bak penam saka jalai liduang betuang ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan ya ke Diaoba Johor Baru piamga kamelayan ke Diaw di Miri di Bintulu di Sibu Bintango Sri Kai Sri Aman Serian Kuching piamga di Bagi Mena Betuang tiap bengkar rumah panjai ke pemanjai Jalai Liduang hari saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke dito ya. Jadi kita dipindah ratai agai pengawak tu kena lemai hari 5 11 hari 9
11/9/2026. Jadi ya pengawas miang makai 100 hari itu ngau ngibun regang tu dekat diatur barumah Francis Jua di Kawang sekarang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawas tu. Kita tahu telefon ke diatur rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan ke Ros Kedu yang anak niang tu bak 019-877-5201. Jadi ni aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bah YFM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya tarang di dingah lebih bagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: Bustri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi nya ko ada mata tadi promo carta kenyalan special 2026. Jadi ngagai pala kita kerindu ke program carta kenyalan. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook YFM ka maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ ke Vegas sidak kenang ngeluar ke program carta kenyalan bagena station dekat bulan ngau kita api amaga mai adoh iko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 tu setiap hari program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi terus macam pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa YFM kalau ke situ itu nya pesan pemati pesan ke dicemak kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu baru Malaysia di nanga alat batang uya sibo lalu yang tu dekat di Anjung ke na hari 4/10/9/2026. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kaum layan ke bagi kita ke dia bermabus di nanga jelai batang oyak piam ga pantau anak kaya ba nanga kain kapit ke layan ke dia ba batang oyak ba nanga tamin piam ga di Sibu di kapit Bintulu Miri Brunei ngau ka ba layan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu mega ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga madah ke Kennedy Asad anak jaga tau ka tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua lalu niang tu dekat di intu balamanyo barumah Lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di Anjung kena 10/9/2026 yenya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan demo penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu kita tau telefon terus sangkai aduk bakusong 19 816 0767. Jadinya aku setiap muka pesan berat ke bisa cuma kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiah Anampawi madah ke Inai Mingat Kiah Anampawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayu kena malam hari 4/10/2026 baru mah naknya inya barma mingat mitai balot 951 3 Lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu jujung ke semua kemelayan ya ke diau ba nanga draw di kaki uang krian seratu piam ke kemelayan ke dia berumah Wan Disdien Sebubu Wasdien Sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Ngoang di Draulu, rumah Belaki Basungai Kabang, rumah Joni Umbol di Lubuk Liduang, ngau semua akan melayan ya ke sama pemakai atau ke sawam pekat. ngau rumah John Iduat Nangadraw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat te Melayu Ile ngau kablayan ke Bukai Megak lebih lagi sidak ke dia di Kampung Sebemban Lundu ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu dia Bak Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Minggat ianya kiah anak pawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 9 2026. Lalu ni yang tu dekat di intu bala mayuh kena malam rimpat 10 hari belas 9 2026. Baru mah anak ya nya baru mah Minggat Tamitai bak lot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadinya kuas di hari pesan berat megak ke bisir terima kami bawa FM, ngarap ke pesannya tadi terang didinga, lebih giba kita ke dituju ke pesan mereka ngali hari itu ya. Jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu peninga aku dulu mai kita mendiang ke Siti Lagu dari Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung.

0: Ya, jadi jam kita ada top dengan pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari itu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari itu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari itu kita mulai ngau Mr. Lawrence Lembang anak Griffin. Ianya sidari upis pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari itu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut. Jadi untuk berarti ke gaya baca IPU di Serata Menua Sarawak di itu ke Sari itu atau Mr. Lawrence. Siti bagi menua atau ke Siti Ndur Nyanya Seria lagi mengkang rikut ke gaya hari ke Tau Ngeruga. Nama tu pengerai pengerai kita ini. Lalu ia kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gaya hari ke tau kesebuan ia ke nak mana ke pengerai. Jadi ni aku buat topik tu di baik kita bahawa ngelah tengah hari ke tengah hari tu peningat awak ke kita ini sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke bak timpuh menua kita ke bersebuan jam kedai tahun cik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nama tu Mr. Lawrence deh, agak konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman.
0: Jadi terima kasih megang agak ya Dewan ya kuliah limpang kelebih lagi berkongsi ke setiap topik cukup mana ya ke patut diperhatikan kita imanyuah ke tengah hari itu ne Encik Lawrence ne. Awalnya dia awak ke bala peningat kita nya sama nemu ngau nak lah manyuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak ke kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence ne.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama dia pun aku Dr. Lawrence dari Lembang Negeri Pin dari Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Jadi aku dikangau untuk meri jaku mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tu dikumai orang sebun tu tadi. Sebun tu siti hari gaya rampak menua. Ia kepenuh dengan petikal alus, siti nak boleh depedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujuang ke ngacau penerang teka di pedak mata kita ni.
0: Ya, teka di kumai orang sebuan tu tadi. Nah, Encik Lawrence, bahkan ni kok sebuan tu tau nyadi dah?
1: Sebuan tu ia nyadi ketegal pengamai angin. Nah. Pengamai angin tu tadi ia nyadi boleh nyadi seluruh jadi tau ke ia nyadi hari teka di gagak kita mensial. Ia nyadi hari asap. Asap tu nangira ia hari dini tau ke hari kita empu. Aktiviti ke nunu umai nunu menua kita atau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar pengawal kilang atau ke enggak hari kita empu kereta atau ke motor ba jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadilah.
0: Jadi hanya kebuah nama tu tadi sebuan tu nyadi ne hari pengawal kita ke betunu kutai tu tadi Encik ya, Lawrence ne. Nama kini empas nama tu sebuan bak penghidup kita itu tadi.
1: Ya secara ramah sebuan tu tau merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku tu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah tak kena sebut aku di tu lah. Antara empas pengerai ketegal sebuannya tadi kita tahu kena asma maka orang kebisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata takah simptom respiration lah bakal batu pedis rekung pedis mata ya tadi lah nyak kelimpah harinya tadi sebun tu megak tau ngerugak penyayuah penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih lagi ngagai orang ke bertengah ke jalan alun lah. Nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi berjalan alun tu boleh nikit lah.
0: Awalnya di kelimpah dia perkara pengerai kita ke bertengah ke jalan alun pan boleh tertanggul ketegal nama tu tadi sebuan tu nanti semak kita nak berjimat-jimat ya, ya sebuan tu boleh ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu boleh jauh ya. Awalnya di bak pengerai tu tadi ni laban untuk kari UPS pengerai siapa orang ke ngemua risiko ketinggi boleh bisa penanggul bak perkara pengerai ketegal sebuan tu tadi Encik Lawrence.
1: Semua orang tu tadi sebenarnya ia berisiko tinggi lah tapi ia lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan biak mit, orang tituai, sidak ke bertubuh bisi, rindu ke bertubuh bisi, ataukah sidak ke ngembuan penyakit ampus lah, penyakit lempuang, asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ku kita, atau penyakit cerebrovaskular lah, penyakit angin akmar, ataukah sidak ke allergic. Allergic, orang kekurang daya tahan mega, immunocompromise ke kita. Orang tu tadi ia mudah dikena serang penyakit yang berkaitan dengan sebun tu tadi lah. Ngau sidak ke nginsap mega.
0: Awak, jadinya ko orang ke muar risiko ke besai tulih ke penanggul bab perkara pengerai lebo maya bersebun tu hanya sebun tu nyadi ne jadi tengah harap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai dengan pengutarian mana awak ukai seminar sidanya ja kita ke gerai tu pan dan ada yang membuat penyakit ke disebut wan tadi pan patut dia nyaga pengerai mega tu tadi Angel Lawrence tu. Awak jadi kita hari biasa pengurai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau lebih lagi ngakai mesem ayuh tu nama anak ini jago tangkan pengurai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Musim sebuan itu tadi bahawa kita meda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku nah, saat itu 160 lebih tadi untuk kita yang berseraman itu saja ya sudah bersurut begitu jago tangkan yang tadi hari aku malam ayuh tadi ditangkan nak suah pansuah atau kengereja pengawal bak luar lah nanti uliah ya ke berkena ya ke kengereja pengawal bak luar tadi sidak tu ditangkan kena emas lebih lagi kena emas N95 lah emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah nanti sidak bala mayuh mega ditangkan ngirup air kusuh ngau mayuh ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuh mega ditangkan ngambil seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sida ke ngembuan penyakit bakal batuak tadi, renga, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sida ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ana muka yang ana muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya beda untuk bersinar dia tolah deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta mereka nyamai di peda kereta kedatai dari mua okey sidak ke nginsap tadi ditangkan tu oleh ana untuk nginsap kan nambah ke angin lagi ya sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi hari upis pengerai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jago tangkan kita hari upis pengerai ne. Awalnya dia tu yang hidup kapi kereta tu tadi sekumbang sebuan tu tadi. Nanti lancar sama kita segini lancar ke?
1: Ya,
0: apa? Jadi apa indeks pengamah angin nama arti tu? Uji nerang ke tu?
1: Ya, indeks pengamah angin tu tadi tu nama iban ya. Aku pun baru merti ke jakuk tu ini pengamah angin nanti ia selalu didengar kita nya IPU atau ke API ke orang putih. Ini pengamah angin tu tadi atau ke Air Pollution Index API tu tadi menunjuk ke kualiti angin kita di dunia tu ne. IPA tu tadi ia dikira berpelasar ke tikas purata 6 titik parameter yang ditemu lepas itu ianya siti hari partikel pepejal kebesaran sekurang hari 10 mikron atau 2.5 mikron makanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida. Sida tu tadi namite parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA tu tadi ya dibagi sida ngagai berapa kategori lah. Jadi kusuh ngagai 50 tu tadi ya dikira mana? Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira nak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 maka 2-3 minggu lepas mbak lubuan tu kita hanya dikira sebagai balat nak berpengerai 300 dengan 400 tahu meri penusah 400 ke 500 ya kebisa nyadi mbak serian baru tu udah ya dikira balat meri penusah ngau atas 500 ya tahu meri penusah lalu darurat nah, hanya dikumai orang IPA tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia taunya kita ba asyaman itu balu bantu lagi mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya lagi mungkin ditutup.
0: Awak ketika likas kayak angin tau tadi lagi nama nah ke pengerai ne. Awak jadi tanya ke nangkan kita nama cara kena kita nyiliah ke dirimpunya tadi kati itu tadi nyiliah tanya agak pengerai kita nitiah ke nama itu tadi indeks pengamah angin itu IPA itu Mr. Lawrence.
1: Ya, Mbak IPA baru 100 tu tadi ya dikira lagi selamat lah. Jadi ada tangga dengan pengawal bala mayu pengawal baluar rumah mega. Semua menzia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Kurang ke pengamah angin berumah ngau nang insap lah sampai sebes ekon ni tiak ke awak ke patut. Jadi nanti ada nikit daripada 100 tapi ya lagi baru 200 tika pengamah tu uliah merik empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Yang alai sidak ke berisiko tinggi itu tadi patut ngorang ke diri ari terkena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti baluah rumah tau ni buah keluar nanti ni dak nak perlulah nanti sidak perlu perlu pansut ke rumah ke luar rumah tu tadi kena me sangka buang hidung ngau mulut tu tadi ni bala mayuh mega nanti uliah ngorang ke pengawal memarin tau ke sukan baluah rumah nanti nak tau nak keluar rumah kena me sangka buang hidung ngau mulut. Semua pengawal nunu sebarang lain mega anak di kemenar bak sekolah taska ngau rumah pengandai tuai semua aktiviti kurikulum tau kesukan baluar rumah bangunan mega perlu diketu ke dulu sidak ke pengawal bak andur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja bak andur ti ngagai orang ke ngempu pengawal tau ke bos patut nyedia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Batikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengarai bala mayu lalu nambah kagi simptom ke udah diasai ke sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Ya alai sekolah tadika taska ditangkan patut ditutup pengawal rami bandu terbuka mega patut diketu ke dulu ngagai bala ke gawa kita bisa garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja ti dipansut ke OPS JKKP Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja tau meda garis panduan tu dulu ni kebagi ke tau digagak ngau nak tau digagak nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300 ngagai 400 tiket pengamah angin amat tinggi serta tau kenatai ke penusah pengerai kelimpah hari jako tangkan tu dah sebut kutu tadi. Sidak kemai kereta mega patut ngidup ke api kereta ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mega ditangkan berkunci ke kereta kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Bahaya PA 400 dengan 500 tu dia darurat maka digagak basrian mainnya orang orang mayu ditangkan dia ubah rumah aja lah. Nanti ada ngelui 500 tu dekat meri penusah di balat amat disebut darurat. Okey, tika pengamai angin ti terlalu tinggi begitu tahu mereka empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
0: Jadi nyak ko nama tu utai ke patut dia perhati ke kita ini. Jadi ba sengkabuh mua tu tadi. Ante ba maya kita ke COVID 19 ubat tu tadi in Lawrence ne. Tapi saya nama tu tadi kategori kategori yang pu sengkabuh mua tang nyudah nyak tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tu asal sengkabuh mua lu tanya alu kena me bakal ni ko cara kita milih sengkabo mua lebih maya musim bersebuan tu tadi angka ya ba 100 nya bakal si lain ga sengkabo mua ba 400 lain ga bakal ni ko
1: oh ya ba sengkabo mulut mua hidung mulut tu tadi kita bakal ko meda ba klinik ko pagi tu tadi sida agi ngena yang kini ko kita yang mas agi covid suba triple masnya tadi. Okay, nak tahu kena, tapi ya agi kira kita jakur putih kurang efektif. Kaya tadi ba musim jerbu tu tadi lah. Jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi, petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi. Tambah ngagai kita empu lembuang, tambah ngagai saluran seput kita ini. Jadi mask ke paling mana tu tadi adalah mask N95. Laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel alus tu tadi. 95% yang boleh napis yang tadi sebab dia tamak dengan kai kita tempoh saluran pernafasan. Okey, nanti kita kena yang surgical mask atau triple mask yang kena beli kita yang senang dibeli hari kedai yang tadi ni. Yang ni kena kita mea COVID yang sebab yang mina napis dalam 12% saja partikel halus tu tadi 90 lebih 88% yang tadi lagi mengkang tamak dengan kai kita tempoh kita empu saluran pernafasan lah. Siti lagi bedanya tadi antara triple mask ngau N95 tadi empu wire ya batisi mua kita itu tadi nanti dia berarti ke nanti triple mask tadi wire tadi ke keriang tadi steelnya batas hidung kita nyaja batisi itu tadi yang nadai. So angin ke kamar tadi oleh tama hari kita empu tisi-tisi mua itu tadi lah. Nanti N95 itu tadi ya ngelindung site mua kita lah. Si memang napis 95% bakal kumadah tadi. Hari angin tu tadinya beda ya tadi.
0: Okay, jadi yang agak kita mayuhnya tadi lebih agak sedak ke dia bandur kengemuan ikas pengamah anginnya ya kena mana ke pengerai itu tadi tanya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, nanti pakai kita bahas mangan itu N95 agak kena kita ini ya?
1: Ya, nanti bahas mangan itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku ninga hari bala kedatai ke klinik susah kang iga tu tadi N95 aku ya. Nadai bab masih ambil stok aku ya tadi.
0: Okey, kapan nak? Ante kita di nama tu di lapis kita itu white nya uliah kini mungkin. Iya.
1: Kini jakor betul hari hari kenadai. Mana ke hari kenadai ne? Tahu dia kena nadai salahnya tadi.
0: Okey, jadi kepenudi ujung kerana tu atau nama nak ini jago pesan kepenudi Nuan lebih kira lalu pengerai ngagai mesti maju lebih kira tidak kepenudi yang ketua bahwa FM siapa mengalih hari itu Encik Lawrence.
1: Ya, ngagai orang ke orang bala maju bala luar tanya kita tempu IPA itu tadi udah nurun minta bala maju anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawal nunu tau di ketua ke dulu dia tu musim nunu mai kita tau ngetua ke dulu lah ngai kenya nikik baru kelimparinya sidak ke ngemuan sintem penyakit ti bekawal ngau sebun tu tadi bekap pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngagai kita ba klinik dia lah kita boleh merubat ataukah ngatur ni ke boleh ditolong kita lah ngagai bala mayu kan kat nemu information ke berkaitan ngau jerbu ataukah sebun tu tadi tau ngelawak kita empu website www.myhealth.gov.my ataukah www.infosehat.gov.my ataukah ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seremban kita tahu ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seremban tau tayap kita segala kita empu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information ti berkaitan ngau sebun ataukah jerbu tu tadi nah.
0: Oh, jadi terima kasih yang kainuan tu Encik Lawrence. Mana nak penerang luan lebih lagi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napi musim angat pihak muka lebuah kita bertapi ngau penanggul bersebun jam ke dia tu. Jadi ngarap ke ranau tu angali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah lebih lagi yang balas tidak ke benar-benar yang ke YFM Seremban angali hari tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke RTM meri besar terima kasih yang kainuan tu Mr. Lawrence.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Jadi apa yang mayu kena ke orang nau ku mulai ngau Encik Lawrence sida ari upias pengerai bagi menua Sri Aman kala ya baru dah nerang ke kita bekawal ngau meruan gerai maya musin besebun ya. Jadi bunyi badah ku tadi ngarap ke ranau kami dua ya ke ngaliar itu tau muka rundi yang pian mega mulai ke penemu lebih lagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari itu ya. Jadi kena ujung ke program ruai kita ngali hari itu dengan aku mai kita mendengar ke Siti lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Yalah, aku ni Ricky Anderson. Aku nama tu Bungai. Bungai Pinang di Kedah Merindang. Kita ngali hari itu ngali kita kerindu ke lagunya ngarap ke sama belam kata Perindang. Ngali hari itu peningan eh. Okey. Okey terus boleh ngau kita bawang lah tengah hari-hari wifi masih aman. Kita ngali terima kasih yang gaya kita kegemkang boleh ngau kami. Jadi nanti kita ya berarti ke dalam kandang seminggu tu dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau. Abang 14 sebengkah nama tu tadi Endur. Anak kita ini tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne. Jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup ianya 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary dipegang 14 sebengkah upis pelajar pelilian noa tau ke PPD di Sarawak itu agi mengkang ditutup leban sedak tu tadi berengkang ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul nasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ya ke dia tu penyampau bala nemia primary ya ke nak bersekolah ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut lalu 107,350 ikutnya nemia sekolah secondary dia tu sidak tu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngau belajar hari rumah ya. Jadi ya tu sesi ngajar ngau belajar rumah tu dipjalai ke dikenanya ke pengerai ni biar-biar ngau sidak ke gawak palan pelajar lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipintang oleh ke penerang IKAS IPU bandur sidak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS ya. Jadi nyak ko berkawal ngau penanggung sebun ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak di tau ya. Jadi kita ngarap ke IKAS pengamah angin di menua kita itu uliah berinso manah baru awak ke balan biak kita ini tadi minggu nyelak uliah sekolah bakal biasa. Okey, jadi mayu agak penanggul bukai sekebiah ge. Okey, semua sekolah aja sekedari program agak habis di tunda atau ke diubah agak ribulan ke baru ya. Ambil

Pandangan bakal program Sarawak Ku Sayang, sekedar program tu tadi dah sudah dilancarkan ke bulan ke hari bulan ke baru. Bakal dibetuang di Seraman Semarahan Ngau di Kuching. Jadi hari bulan baru tu tadi apin ditetapkan tang ya ke pemadu baru tu tadi program Sarawak Ku Sayang ke dia tu di muka anti nitiah ke dia tu 28 nyentuh ke 30 hari bulan 8 2026. Jadi sudah ditetapkan hari bulan ke baru dekat dia tu 2 ngak empat hari bulan 10 2026. Jadinya ko berita ke pemadu ya baru berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang. Kalau ya program ke dia tu di muka sudah bisa program tau ke hari bulan ke baru 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026. Jadi bagi menentuan di streaman Semarahan ngau di Kuching hari bulan ke baru apin ditemu naka ke dia tu ya. Okey, jadi kita terus mendengar kelagu hari Stella Philip ngalih hari itu pedingah tu Stella Gu ke di Kumai, ndak sengapa rembang.

Bersrimai ngelari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagori arem jana lagu pulai ke sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Ari Jago Grah ke Rijima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Itu Jago Grah berkawal dengan pengawal nagang kita mayu hari ke muai lalu pemakai ngau merik. Makai jelu ke nadai orang meruan ngempo ya. Ambil kemandi yang ukoi ngau mayau. Ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang kita nak dia somre makai ukoi piam gak mayau tau ke jelu buka ya ke bekedayau sebelah pasar Semanggang itu lalu kelimpah rinya mega kita mayu nak dia soh muai sengapa jelu ya ke ditupe ya ambil kebanding bakal anak mayau anak ukoi tau ke jelu bukai lalu piam gak kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau anak ukoi tau ke anak jelu bukai kita dipinta ngatai keriput ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya jadi nama kebuah kita patut nitiah ke gerah ke bisa dipansut ke sidari pis majlis tu ne jadi kecubaya dikena kita nyeliah ke pengamah lebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira sepenekati jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke penanggul ngagai orang manyuah ya ke rindu ke pemersih ya lalu piamka ya kedua nama kedua kita patut nitiah ke gerah tu keduanya nyeliah ke mayu macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya penyakit rabies ya ke dibaik jelu mayau ngau ukoi lalu piamka nyeliah ke pengrusak baperengka ke diguna mesia mayuah laban kita medak palan muai sampah tak ke tuang sampah tu tadi selalu dipurusai ke ukoi jadi sampah ke terperusai tu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah megaknya dipalan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemih manis pan uliah megaknya di ya lalu pihak megak kena kita ngurang ke kos semersi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ne jadinya kos setiari aja kugrah ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman setiari aja kugrah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak megak sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Ya lagu ni Karen Nalibau, lagu tergepang ba adada. Okey, terima kasih ya gaya bala kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih dah Cecilia Kumit pengga pia mega Flora Lido Dublin ke Baja Rinya Wellington. Nah berita ini umang nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kau matah kelengan kena umang lebih amat Elias Spencer pan habis saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus ninggal ke komen lagi mah kau maca pesan-pesan ini hati ke habis saya dengkah kita abak Facebook Setiaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi aku mau kita berhati ke setiari program ke mana benar ungkup sidak ke dia abak sita engkelili ya tu ngenang berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalau ya program tu kebenar ya udah diatur ba tiga bengkah handur di kelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagaya pagila ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenar ya udah tembo baru mah mulu di kujuh hulu sekarang lalu pagila program tu dekat diatur baru rumah ugom di sepalau engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngakai pukul 4 setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti kadip jalaika berserima dengan program tu ianya pengawal ngeregister ngau update akaun Sarawak Pass jadi itu diatur ngau nadai berbayar lalu yang kita ke dekat nama tu tadi register ngau kemas kini akaun Sarawak Pass kita kita diminta mai ke pengelola ngau telefon pintar kena kena kita tu tadi register ngau update akaun Sarawak Pass kita ya lalu ya kedua program ke dekat diatur berserima ngau pengawal tu ya pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing tu maka diatur ngau cara kena berbayar kita ke dekat register ngau ngemaru kalisian ukoi kita kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita gambar ukoi ke ditupai kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti sema ukoi kita nyata dek kala di vaksin seberau tau ya lalu api yang mega bisa dibuka mega nya kios ari agensi ke dibaik ba program tu tu dikena mesin mayu nguliah ke penerang nguliah ke info pihak mega sidak ya uliah nerima servis dari agensi perintah ke dibaik ba program tu ya. Jadi agai ya bala kita lebih lagi yang kita ke dia semak ngau rumah ugum di sepalau kelili anang datai lawan laban 10 iko orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register ba program tu dekat di break barang keperluan rumah. Ah, nyadinya ko sitari utai ke cukup mana lebih lagi ungkup kita ke dia basita engkelili. Okey. Jadi kita terus berbina ngali hari tu mendingan tu still lagu Ria Stanley Puah lagu ngeru manumor.

0: Halo, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, aku kopi teh kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kereta, deliba betul-betul ha. Mana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Ni mau bukan ni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang dalam terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat? Ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Anak laju lo, suru-suru ho. Oke, cili aman tuh, gejala lalai busai. Nyit aja, ho. Oke, nyak pesan aku. Kapitan Kincong, aligato. Wah, ada mau jaku jupuan lo. Bye-bye.
1: Bustri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngeulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang. Dekat berebut ke gelar, juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM, ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Ya, lagu hari Christopher Kilih, lagu Nora, Nora ke. lagu kan coba dikenaku nama tu tengumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Nama kan selama dia jam kita reka bukulai apa program tu. Nora ku reka nebah lagu-lagu lama. Mulai ke pengingat kita kenal lagu-lagu lama. Lagu ke di record berengkah di tahun 60-an sebab deh. Okey, jadi mayuah bala kita nya tadi. Madah rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lalu biar megah nyuingat ke Drempo lebuah ke baru ngangkat Drempo bujang darah kelia lebuah ninga ke lagu-lagu lama kena kok ne. Terima kasih mayu-mayu angka para kita pian mega kita ke bisi ninggal ke komen madah ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat. Terima kasih mayu-mayu angka semua pada kita. Okey, jadi lagu kedua dikena kita berindang bah program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu dari Senorita Linangau Antonio Jawi lagu Padu Semaya.

hari malam-malam ge rindu ninggal radio urang. Urang penyanyi merindu ngobrita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya keliapor rindu ninggal pati ninggal. Ya. Sidang ngalai sida anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ninggal.

Ya, lagu harian yang mereka jumpa lagu Alayla, Mat Galayla ni. Okey, gak. Okey, sebenarnya lagu di Kenang Merinang kita ke mulai dengan kami lebih lagi program seruan di Kenang kita kami ingat. Tapi bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke mana lagu dipasang dengan Sari to DJ ingat ke lagu tau. Kau ya ingat ke kami lebuh maya gibiak bertahun 1971 menyak. Kau ya. Lalu piamkan Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Kaya lagu Nura tadi ditujuang ke Nuan pun DJ. Kaya. Lalu piamkan Sela Ela. Ngali hari itu minta tebah ke kolagori ini amai ke jemaat maya pemisi bertemu baru lebih amga sindon ide madah kage biak man aku maya lagu Christopher Kelly lagu Noranya tadi ke sindon ide lalu amga ini sampai madah ke lama mana ninga lagu Noranya DJ ku ya nemu sino ninga age biak man aku maya lagu to subak ku ya lalu api amga maya peninga kita ke tengah hari itu sama teprina maninga lagu-lagu lama ku dah ditebahku. Pia mega John Gerang tau kape bibi madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ku ini lantan. Okey ganti kenyak ne. Okey kita terus mending ke lagu lama tu lagu Ria Dato' Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

Kulantar. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ya la Guria Jasmine jalin aku di kedua nuanu neh. Okay, lagu tu suba agi derja nama saya ku lagu aku lebih maya lagu tu ke terbilang suba nyu di king.

ingat katanyo gegar nama to buluahnya ni biar dia tahu nantulan dia ya berjalan ba gegar nih tadi ya kita kliaknya tadinya ame rumah gaya rumah kita kliak lebih mayang kita ke rumah papan rumah nama to tadi buluah tadi kita rindu ke nama to kak berumah semian bakal ke dia tahu tahu dah kita ini tadi dia ba rumah ke besemian rumah ke bebatunya tadi nak nyulo lengau ke kita kak dia ba rumah rumah lama nih ku kita apakah aku lama dan dengah hai deh nuja hai kari nemu lengau ke deh kan apa perahu nah kati ku ngaunya deh oke okay, jadi ya kita terus meriang ke lagu mulai ke pengingat kita itu lagu dari Jackson Amy lagu ke di kerindu ke indai mamang indai baguang piom ke indai bugi ngarap kasih daya terperinang pemerintah bujang.

0: Sri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, Nana ingat ngekai kita ke rindu ke program Carta Kenyalang. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalang Special 2026 berserima dengan Ari Malaysia. Jadi udah megak 12 iko, udah bisa 12 iko pengari ke dekang hari ke Namite Station YFM di Strata Menua Sarawak tu ba Carta Kenyalang tu ilah. Lalu terima kasih yang kepala kita ke bisa sponsor Prius ngekai sida ke tulis nombor 1, nombor 2 ngau nombor 3 bak carta kenyalang special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12 hari bulan 9 2026 teila yangnya kena hari 6 tu ila ne. Okey, hanana meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus ba Facebook YFM Iban lupia mega tahu di pedak kita ba channel YouTube YFM Iban Official. Okay, jadi kenang ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi kalau lagu tu tunggu ujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita lagi terus boleh bawang lah dengar di YFM Sriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudi ke dikeluar ke kita bawang lah dengar ianya program terima meh pesan. Kalau bawa program terpeninga aku ngawna kauliah macam pesan rindu hati ya ke bisi ditinggal ke kita bawa Facebook ke Sriaman FM gak ngalih hari itu nih. Terima kasih again one Mary and Tayin. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami bamiri di tau cukup ya panas. Pesan ya guys semua peninga ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah hasap tu balan aman ku ya. Terima kasih again one Mary and Tayin ya. Lalu pihak muka induk kenawit madah ke penempo benong meda nuan live ba Facebook Sriaman FM tau DJ ku ya. Terima kasih again one induk kenawit. Si kori peninga kena kalah tinggal ninggal ke komen ya bak Facebook Sriaman FM ya. Lalu api yang kata tuan rumah Boni Minson selamat ngali hari DJ, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuan rumah. Lalu api yang kata peninga kita ya, Lina Bugis selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Angan amat kami bak kota Masai di Johor di to DJ ku minta tebahkan lagu Ari Anderson ngalai udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo piam ga tujuh ga semua ka belayan ke di Sarawak ya ke ngelala ya mega menantu ngauco ya di Sibujaya lalu piam ga di tujuh penggangkain wan bak konti dia DJ ku ya ngarapkan wan happy selalu. Oh, terima kasih Lina Bugia seorang hari kota Masai Johor. Okay. Lalu apa yang kau keliang temawai MJ minta tebahkan wan lagu sebarang je lagu kau ya dikenal merindang kaban Facebook apa yang kau semua tinggal ke benar-benar yang ke YFM Sriaman pesan kau ya anang kurang giro air kau ya amat musim hari panas diato kau ya. Lalu apa yang kau jimbai meres sama kali hari DJ kau ya sama berjalan ke pengawalnya jam DJ kau ya. Halo apa yang kau Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching bersama tengah hari DJ aku minta tebahkan lagu aku tetap sayau hari Duna ditujung ke semua peninga lebih ke kaban Facebook ke ngelala ngau sidak kepada mendiang ke Sri Aman FM ngali hari itu lalu piam ke angkai Nuan Lema Thomas di Bayong Sri Kai nama berita Nuan Madek ku ya lalu ngakai Yanom ke DJ pesan ngarap ke semua kita terperindang muju bak semua pengawal. Lalu sikok lagi peningan tu Mas Diana meresama tengali hari DJ sama jalan pengawal hari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap sayau kena merinan rempo. Lalu piam kena tinggal ngagai apa yang apa yang ngau jang Pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ngau Juliana Pak Paris Wati Connie sedua itu di Melaka PMK Mariana Hospital Kedah Elizabeth Chong Gau Lili Bak Pahang tuan rumah Clarence Midan di Pakan Gau Jakob pesan ngarap ke mujur Bak semua pengawak ke di kerja lalu PMK ngarap ke terperindang salam sayau salam rindu selalu hari Mas Diana di Limbang tiga tawai DJ Bajia ini nama titi. Okey jadinya aku sekedari pesan ke bisa ditinggalkan dengan kita di Facebook ke Sriaman FM kali hari itu lagi aku nebah ke kita lagu Ria Duna lepas mayu kita minta tebah ke lagu aku tetap sayau jadi tahu aku nebah lagu Duna aku dulu mari kita mendiang ke lagu Ari Erika Joseph lagu Semina Kelulu.

Bestri Maingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Aria Dona setiap lagu ke mayuh di pindah pinggah kita eva Facebook ke Striaman FM kali hari itu ngarap ke kita kerindu ke lagunya lalu piamka kita ke dituju ke lagunya ngarap ke kita nya sama terperindang muka ngali hari itu. Oke, jadi kita terus nguyang ngakai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bah Facebook Streaman FM ngeli hari itu. Terima kasih ngakai nuan lampas sauteh lampas. Berserima ingat lagu lama tu ku ya. Kita ia meribasa ke penyanyi lama kita yang baru meninggal ke dunia yang Jeffrey Amoli ku ya. Okey. Lalu apa yang mega pirit asan ngali hari itu bersama dengan hari DJ Insane nama berita kita di Siaman kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya. Engkau baru kemarin hujan kini ne. Kami di Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu ne. Lalu PM Katup Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya nanti bisa peluang minta tebahkan wan lagu berani ngelaban matahari ku ya hari yang manca dikena merinan rempo kaban mobob PM Gat semua tinggal YFM ngarap ke semua kita terperindang. Lalu PM Gat Gripin Sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah wan Y DJ tengah hari itu ku lagu lama kita iban. Nah, terima kasih Gripin. Tu penyanyi lama tu ne. Gripin Sanggau tu. Nanti bisa hari bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ni kengge konti kita wak kita ini uliah beranau ngeduan tu. Gripin Sanggau. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai sama jalan ke pengawak ngakain wan DJ kuih agai angan aman hari kami bas pawah itu minta tebahkan wan sebarang je lagu kena merina semua pendengar ke bisa ningak ke radio ke dia tu kuih api yang megah tujuan ke kaban ngak orang ke ngelala di sebarang lain Nur Diaw. Terima kasih jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peningat-peningat kita ke bukai bika bakal sedar Vanessa Jonas. Selamat ngali hari di Jensen bisa mendapat live tengah hari itu ku ya komen sikit bisa tinggal komen juga aku untuk meninggal hari sungai biar bakong beram ku awak nak berita orang beram. Okey, lalu piam ke James Anyau sama ngali hari DJ ku yang terbahkan lagu Juliana Ambu nama berita Sulu kena merindang Durempo piam ke tujuan ke Mary Aubon dan Martin Emilia Shem Induk Kenawit Serina Sanau Janana berita dengan Serina Sanau peringat kita hari Brunei tu ne piam ke Lina Bugias ku ya Roslia Magri Unci yang Sinon Edi Vani Piasipi Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iut Eni Jimmy Ngalu ngau kapan Facebook ngau semua kapan grup WhatsApp ku ya nanya ke nama berita kita semua. Terima kasih di Jensen panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu ku ya. Terima kasih ke ngenuan apa indo pemuka Catherine Kecendan Nor Agat Saba Dimson ninga lagu tebah DJ Baridio lagu lama tu ku ya lebuh muka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an saya ke nyadi orang munya meh sarito manah maga lagu tebah DJ ku ya. Terima kasih yang kesamba Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah sedak ke nama tu tadi nukar gambar sedak nge fashion 60-an 70-an bakal pisin kami subah menya lagi aku uji ngiga aku kak bakal ni gambar aku teko nukar fashion aku ngeh tahun 70-an 80-an mana kena mana lagu nanti kami keliak buat grosonya buat sesuai ngau sesudah bermua tu buat yang tadi bajak main keliak ne. Aau dia tu nyuka pulai baru ngekai fashionnya pada aku leban fashion tu tadi nak nemu ngetu ia kan berpusin kenyak nak berpusin. Aau sikap ke ya fashion kami keliak sebab deh amat mabahagia munyiko meti wabu.
Okey, peningan jadi jam kita dia tu 5 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat mulai dengan pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Jadi bawanglah tengah hari itu untuk nak kita ke mulai. Terima kasih kaya kita ke Bisik Medaku Live Facebook Setiaman FM. Mayuh komen kitanya nak boleh dibaca aku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejuk. Nyukong lalu piam ke terus ningah ke kami Bawai FM Sri Aman, okay? Jadi kepedudi itu peningat aku ninggal ke kita ngau Siti lagu Risabar Desmond lagu Bini Jai Entua Pama. Sabar jalah leban semua penguji dalam kehidup tu dan bisa jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap kita bahagia selalu meh. Okey, jadi terima kasih mayu-mayu sekali lagi ke semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali lagi di rumah di tanah di kebun di dini indoor kita di au jam ke dia tu. Terima kasih mayu-mayu ke semua pula kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai musim ke bersebun tu. Jadi anak-anak ingat catak nyalang spesial 2026 tu 12 hari bulan 9 tu ialah uliah daripada kita ba Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Siaman boleh nak ya kininya di juara ba catak nyalang spesial 2026 ialah kita mendaari 6 tu ialah. Okay, bye-bye bertemu baru kita ba Maya kebuka.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Lau, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
0: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI WAI FM.
3: Rentang ngalih hari.

Yang lagu ke Day by Day Marcos ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke Sarito hari 3 Sarito 9 dari bulan 9 2026. Nyalai selamat ngali hari ngakai semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM segulai sejalai ngau kita bak rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang ke udah pegulai ngau kita bak ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari. Jadi tunggu yang ngagai kami bak YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke Sarito gulai ngaku melati badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita yang membuat berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipejalai ke kita Sarito pan sama tulih ke pemujur magang ia ke pin ulih digagak kita ditemuk ke kita Sarito tampung baru pergila awak nantu sati laban mayu macam pengawak ke di kerja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujuang ke anda boleh ditembuk kita Sarito nengawak pergilah nampung baru pengawak ke di kerja kita nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak kita nintiang hari. Jadi batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito peninggal maka selama hari 3 pukul 3 setengah ngali hari itu lagi kita di kapgulai ngau menti sigih bak berita Batang Rajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun untuk bila kita kendang landiak dan kebang pantun atau anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tahu ke kita ke dekat berandau ngau aku tahu telefon megak lagi aw bak program Aram Berpantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur 5 setengah lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusuk program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 3 9 dari bulan 9 2026 untuk lagu kedua dipilih aku merenang kita bawah rentak ngali hari ke Sarito Siti lagu ke dibaik Nick Ravinsi gaul lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: YFM.
1: Segulai sejalai.
2: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
3: Aku umuran saya, aku kenal.

Ya, lagu di by Noji Austin ngali hari tu meninggal racun dalam pengerindu. Lagu kena ku merindah hingga bala kita kaget terus meniang ke YFM. Begulai hingga kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Benung, berjalan ke pengawak. Nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi bak rumah atau ke bak ofis kini. Kita ke Benung, ngerja pengawak bak sebelah kebun umai kini. Laban bak hari kita ke panas yang megak enggak balak bersebun untuk meninggal kadang-kadang enggak kita nak boleh nyeliah ke dirempu hari ke gereja pengawak bak luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang enggak apa tadi pemisik kita nyalai nanti yang hari andang nyak meh pengawak ke di gereja kita kak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tajak apa makanya irup ayamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeriah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntuang kita jadi kita ke bak rantau jalan megak yang kabisi mindah kini ngali hari tu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun rempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi dah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita ada kabulai ngau menti sigih bak berita batarajang jadi sebenarnya tu ngenang berkawal ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ia ke dekat diatur bak bulan

Pemegang Giau Bar Semenanjung Malaysia. Jadi Sekretari Bahagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Inyak Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat di Guluk kira 5,000 ikut temuai yang ke sama di tagak ke datai Guluk Pengerami Hari Malaysia 2026. Lalu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia. Pemegang pengawak mandang ke Kentang Besai buat semua bagi menua di Sarawak di tu. Berengkah hari 10 hari bulan 9 tu. Lalu badan pengawak Maya Toila dekat Belambur diatur pukul 8.30 malam. Lalu dekat ditabur ke terus hari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu. Ya. Nyalainya ngelansak ngenang ya berkawul dengan Hari Malaysia ungkup tahun 2026. Jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di Baik Ju Yaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Ya, mari sama ngale hari sama betul baru bulan aku hari kapi nama ke selama ninti yang hari tiga berita batara raja yang kita ikut sekali itu. Ya, jadi ya peningkat mayu sehari itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku ngau peningkat ke sekali itu yang berkau ngau kempen derma darah ke bisik dia tu. Sida ahli hospital besar di Kapit pengolah dengan Sarawak Energy bagi menua kita di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu kena sari tu 9 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai hingga pukul 9 lemai lagi bak mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekat nama darah tahu natai terimpu dengan hospital besar kita di Kapit. Baik kad pengalaman kita ngau mega kad klinik kita sama ganti kita kalau derma darah baik kad derma darah kita jadi tentu ke kita nya gerai batang tubuh hau jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak karamai jakau sedaya ni ianya kempen derma darah hari hospital besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu siti megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit. Jadi dia tu sida upis pemadah bagi menua di Kapit. Jadi peningah kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari 1 ke dekat datai bak ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawa ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Jadi itu sudah hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali itu megak peningan mayu kalai sudah hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali itu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bak rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawak Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sekali lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 bulan 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu mereka peningan mayu ke dekat dia tu nya kena 11 bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai bawa Umar Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenyang megak 12 bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai bawa Umar Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 bulan 9 2026 dekat datu bawa Umar Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan no ngatu pengawak atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi harap ke bala peningah ke diau di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau berbeli ke barang bak Jalan Ramah Medani. Ya ngau info yang tadi peningah mayu. Jadi ke berita ke uli dikongsi ke aku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu ungkup sehari itu 9 bulan 9 2026 makanya boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya, selamat berjalan ke pengawal, bye bye.
3: Ya, terima kasih ngagai ya Menteri Sigi hadap kongsi ke berita ngau kita ba YFM ba berita batang rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 hari bulan 9 2026.

CSJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Yeah, lagu Menyadik Siti, lagu ke di Baik Raban, masterpiece ke Lemah Itu Peninggal, lagu Kena Kau Merindang. Kita akan pergi terus mendiang ke YFM Pegulai Engkau Kami Berentak Ngali Hari. Menyadik lagu ke Bujur Masuk Megak Berenggat, final anugerah carta siapa juara ke dekat diatur ndak lama lagi ya. Jadi kita pergi terus merindang malam peninggal sebelum kita ke Pegulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi kita ke bisik dengaran pantun kita, tahu kena tai ke buat Facebook YFM lemai tu, kena tai ke pantun kita, tusun ngau berurun, nyamai dibaca, nyamai megak didengar, lebih agak untuk balas sidak kedai rindu ke program Arambo Pantun lemai tu. Jadi ya ke kak kena tai ke pantun baru telefon. Jadi harus telefon kita mengkan dibuka lumur kita pan nak berubah 082-258-633 082-258-634 tanya harus telefon ke tahu dia kena kita yang tadi kena tai ke pantun buat program Arambo Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyala tu lagu ke di by Erica Joseph, lemai tu peninggal seminak ke lulu, lagu kena perindahan kita buat rentak ngali hari.

Raya Hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nun.

0: barang. Jaga pemersi angin kitai, jaga mega pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa ngon bujang sigak di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat, pegari nama endang beberita.
0: Pegulai ngau aku
2: dalam program Aram Bepantun
3: TYFM.
4: Cukup lah niat, cukup bisa. Ibu orang betuang, nusun pantun. Uji asur ke ibu si kau anak darah. Ngau kitai capuah bepantun.
5: Mana-mana pedaun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kami serumah, ndak selapan ke bujang orang semunjan.
6: Pagi hari ngigak selu, lemai hari ngigak ambai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anak ternyalai, adung lalai. Yau hari ku nanam sayur. Hari panai siram na ai. Saya umur nak lehintur. Saya kaki biak berari.
2: Program Aram Bepantun YFM.

0: Yang lagu ke dibaik dikongsi yang lemah itu peninggal dengan lagu putus tunang. Jadi lagu nyatrik mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Nyalai kita bergulai buat program aram berpantun kita lemah itu peninggal. Berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Nyalai kita ke dekat kenatai ke pantun baru selepon. Munyi ke dia padah kaku tadi lumbur kita nak berubah. 082-2586-34 082-2586-33. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Dini
0: kata dengan
1: kami.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, ne?
1: Ya.
0: Oh, Dini dan tu?
1: Bau-bau.
0: Bau-bau. Oh, nanti hujan ya?
1: Oh, guntur dalam dalam tu. Tang muari, tang sekejap dia hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, ne?
1: Oh, dah betul dah.
0: Mm-hmm. Okay, pantun, Wan?
1: Pantun sebenarnya tu lagi siapa kak malas. Malas buka untuk semua lah.
0: Mm-hmm.
1: Kini tu debang pisang ninggang pun serai. Serai tanam ini sawai. Aik mata labuh bakal berai. Sino arti ngenan rempu nadai agi apa indai. Kelinga ja.
0: Mm-hmm. Okay, terima kasih. Oh, ya, peninggal kita ke terubah ya ke lemah itu. Begulai engkau kita buat program aram berpantun. Ngepun ke aram berpantun kita Jessica Intan. Hari bau. Nyala kita ke buka. Ya, kita terus telefon. Kena tai ke pantun kita begulai engkau kami. Buat YFM ke lemah itu. Jadi buat Facebook kita itu. Bisa berapa peninggal kita ke udah ngirum ke pantun sedap ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa pergi tengok kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya. Pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisik segmen aram berpantun ku ya. Nah sekejap mat program aram berpantun kita di tapur ke kami nintiang hari 3 pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya. Jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pada aku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya, jadi pantun keempat ya, kalau kita pergi ke pasar lama, jangan lupa membeli roti. Apalah guna lama merana, cari pengganti orang miri. Kuih apa ni? Angin kat di miri ajap ya. Okey, pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami di niah musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian berniah ni. Nyak pantun ke di Karang Gilbert Umpang. Jadi kita kebukai mereka. Kita terus nganjung ke pantun kita nyak tadi. Buat Facebook YFM. Nyalah kita gulai kau peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai. Ya, nak ujur tahu nguji bertelepon baru. Yang kami bisik pantun menyaudah di Karang ya tadi. Nek, kak di kenatai kia bulai ngau kita lemah itu. 082-2586-33 082-2586-34 untuk bala kita ke bisik dekat kenatai ke pantun. Jadi lagi kita maca pantun ke bisik dikirim peninggal kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya merinang kita ngau lagu ke sekali itu. Lagu hari untuk Niusan Pengrin Induk tua seraya kita ke ngantik bola peninggal kita ke bisik kena tai ke pantun nambah ke pantun pantun ke udah bisik dikirim ke bola peninggal buat Facebook YFM.

0: Siti lagu ke di Baik Untuk Niusan Lemai Tu Peninggal Pengerinduk Tua. Ya, Siti lagu menggali pilih aku merindang. Ya, bala kita ke terus mengulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita mengulai bak program Aramba Pantun kita. Jadi untuk pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita bak Facebook YFM Lemai Tu Edward Ketu Bunda. Selamat Lemai. Jadi pantun ke Terubahaya Lemai hari makan timun. Timun dipakai campur gula. Tusun mana kelekap pantun nyamai ke pendiang kami keningga aku ya. Ya, pantun ke Terubah, pantun kedua hari dua kedua bunda tu medak TV cerita kartun gelik hati ngasuh ketawa nanti asai nak nemu berpantun mana tak diau diri aja aku ya. Ya, nyak pantun hari yang peninggal kita ke bisa dikirim ke bawah Facebook YFM Lemai tu. Halo, selamat Lemai.
1: Halo.
0: Selamat Lemai, siapa tahu
1: Mami Erik
0: tu. Mami Erik, okey, pantun.
1: Nah, di tu hujan tu, darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu, baru ke besi ke bubu-bubu, ya kan, duduk-duduk, ya kan, paca. Siti aja pantun untuk menghibur semualah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Serianya. Mayonya tanya. Berkata Rika pantun Siti aja lah.
0: Okay.
1: Burung pipit tebang merayang. Tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku dah berai. Ingat ke nuan selalu berai. Ya aja pantunku cepat tu melati ya.
0: Ya.
1: Okey, selamat bertugas, selamat petang Lemai. Okay. Terima kasih. Makasih ya Pak.
0: Ya, Mami Erik, bisa mengulai ngau kita ibak program Maramba Pantun Mega Hujan bak Kota Semarahan ko ya au mandah banyak ne. Laban hari balat kita kasai ke nang nak pengangat jadi hujannya mungkin dia sampai kita ngicak ke hari tau celap nyamai ga dur kita nya tadi bicara ke pengawa ya. Jadi lagi lalu ke balap ninga kita kita buat program Maramba Pantun kita buat Facebook kita itu clearance bidan dari pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya bak Limbang nebang buluh menua jauh tebang siti di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya nya. Ya landiak sudah tahu ngarang ya pantun ya jadi clearance bidan terima kasih sudah mulai ngau kami bak program Maramba Pantun kita jadi kita mulai nyentuk ngagai pukul 4 Lemai tu lagi jadi pantun dari kasih di balai bak Facebook YFM Lemai tu peningga cukup manis saya tebu asai ngirup air gula cukup pedih selaban jerebu asai ketama dalam nyawa kuyanya pantun jerebu kuya. Ya, terima kasih agak-agak meninggal kita ke bisik dah kena tai ke pantun jadi ya, lagi aku macam sekedar pantun ke bukai ya ke bisik dah dikirim ke peninggal kita bawah Facebook YFM jadi ya, sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Bailizana Peter Lemai Tu Tanggam Rat Ba'ati.

0: lagi ngisap tuku yuang sale hari seuran kicap doang
1: hapui dicap ai ciro di nangar seripas
2: ukai aku na malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua sprint 16 ya
1: jangan akhirnya dia jap
2: jamai amai buah pedalai
1: oh main tu buah belalai dia.
3: Agi belalak dekat berpantun, haram main hingga ke program Aram Berpantun, Pak Awak Rentak Ngalih Hari di YFM. Rentak Ngalih Hari.

0: Lagu pemedia hati Siti Lagu Kia di baik Florence Low. Lagu dipilih aku merindang ya. Kita kaget terus mulai engkau kami bawa WFM bawa program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur tahu uji telepon baru ngagai ya pendengar kita yang tadi yang kami bisa pantun ke dekat di kenatai ke baru telepon kita lemai tu. Jadi ya tu pulai ngagai Facebook YFM selamat lemai ngagai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Rambo Pantun ke Sarito. Jadi pantunnya Market Imat alai beli sayur Biba City alai beli baju nama ke, nama mereka buah nadai nyaut kol engkau dah ditabankan tu ke apa ne. Ya, jadi terima kasih ngagai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, peningat kita Rismatan, bisa menggap gulai ngau kita ke lemah itu pantun kuya nuju Indaya, peminat nombor satu program Marambo Pantun YFM kuya. Jadi pantun ke terubah ya. Nama di Arab utai orang ukai uliah di baik jalai, nama di Arab budi orang tak sebagai budi inai kuya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Okay. Terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program juga yang bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, betul pulai. Pulai, nah. Oh, bedau. Nah, hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, saya pagi kemarin. Pagi tadi, saya hujan tenak banget. Mm-hmm, yeah. Masih aja masa ke jalan. Lemai tu agak bedau dan mula lemai lagi.
0: Dia tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Okay, pantun nama ya?
1: Dia mana ke? Tidak, nada cuma ya jerbu ke dia tu.
0: Baik lagi mana ya?
1: Baik lagi. Pantun tu kena aku malas rahim sampai lama, minggu tu sampai lama. Ya kan ngambil aku ngenajit pejuang ko ya. Tau munyi ya Rahim, ngarap ke ya bisa ninga meh. Okey. Anam datai ke Lumbung Sang. Enti nda bebaik ke buah pelam. Anam ngambil aku ngojet pejuang. Aku kan nuan ngambil aku ngo kapal selam. Apa ya ngarap ke ya bisa ninga.
0: Akan jadi ngena kapal ya, selam jatuh. Ya.
1: Ya, air langkang tu lah
0: daya. Hanya maka aku lebih naik benda langkang deh.
1: Air langkangnya ciru, air baliknya ciru, air berterajangnya ciru. Nanti kerohnya meh, au.
0: Okey.
1: Okey, nya kena aku malas rahim. Harap kaya bisa ninga. Okey, nya aja dulu DJ. Okey. Nya ya pantun baru kah?
0: Okey, nya Mia Ari Kapit. Gai dia ambil orang kena kapal Siti kak gana. Kan kena kapal selam gana. Jadi Richau Nup, selamat lemai bisa bagi gulai ngau kita buat program Aram Berpantun. Lemai tu pantun ya. Pantun minta lagu ku ya mana hudu buai su ulih beli buat pasal lacau. Minta DJ main kaku lagu Hari Sibia Banyi Diau Ketegas Sayau kuya nyari Richau Nup bisa bergulai ngau kita lemah itu. Jadi kita ke bukai kita bisa pantun kini kat di kenatai ke kita nadai salah mega telefon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo
0: ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim.
0: Oh, lu nangkap dan Rahim.
2: Nangkap.
0: Okey, pantun wan.
2: Tuh je, ingat lah.
0: Ni tuan?
2: 2-3 maya berladak. Nak suaka maya agak ciat. 2-3 oleh aku giga. Nak semuanya kalau miya apa kapian?
0: Apa ni?
2: Lepasnya tu, maya duit.
0: Apa ya?
2: Baru WSG kedua bajak.
0: Kalau bertemu dengan Mia, Nuan Rahim?
2: Tata yang berlagu mana, apa sikir ya?
0: Rahim, Nuan kalau bertemu dengan Mia?
2: Apa sikir ya?
0: Rahim.
2: Okay, ya,
0: ya, ya. Nah, sahut ya, okay, hau terima kasih Rahim. Ya, sikap dengar kita yang megak ke suah gulai ngok kita yang bak program aram berpantun. Jadi, yang imbal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi, kita lagi terus merindah malam peninggal kita. Itu setiap lagu ke BCD Pinta peninggal kita. Ricau Nup, Diau Ketegal Sayau. Setiap lagu ke Dibaik Sevia Banyi.

0: to say goodbye lagu kena berindang balap tinggal kita ikat terus bergulai engkau kami bawa program aramba pantun dan kita lemai tu ya. Oh jadi nyuka datai bawa penghujung program aramba pantun kita jadi lagi macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke balap tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu Yen Will lemai hari Nikit Pedada bawa pucuk muntik dekat merit selama hari pengada nuju nu DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita ibak program aramba pantun lemai tu. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ke hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju bala kaban bak grup WhatsApp SMT Betung 2003 hingga 2004 pantun yang ngintik bolehkan semah semah sungai Batarajang utai orang sige mana ngini yang tau ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisi ngau kami bak program aramba pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Rahim baru.
0: Rahim, okey, saya pantun lah eh.
1: Alas.
0: Mm-hmm, okey.
1: Kubok-kubok, kubok-kubok. Sedang empat kesal. Malam-malam, mata ku, dan ketidok. Daripada, macam-macam lagi, bahas sedang kerbatau.
0: Mm-hmm. Ya, terima kasih ya Rahim. Sikut repedingan kita ika. Bisa bergulah ikau kita bergabak program Aramba Pantun. Jadi kita datang berhujung program Aramba Pantun kita. Terima kasih ya kita ika. Bisa dah bertelepon. Kita ika bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke udah di karang kita. Jadi minggu baru bak jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulah ikau kami bergabak program Aramba Pantun. Kita hari 3-4 ngagai pukul 5 lemai. Ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Ngau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puhati deh.
0: Puhati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari duluk menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

jalur milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kitai bo menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kitai bo menua Malaysia nang segi berani go bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kitai. Curok burak, mandang ke ati kitai rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Tegulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemegah di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubak ke disebut Lubak Tutu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuak bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuak tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seluai masa lubuak ke disebut lubuak antunya dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Begau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuak antu nak jauh ari klinik desa lubuak antu ya kediatan. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya. Tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arindu waria kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage buang merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk pesidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak akan muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuak antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
0: Wai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI WAI FM.
2: WAI FM, segulai sejalai.

0: Joe, Nikita. I'm going Nikita being a radio Joe. Aduh luas biar ini kita tau. Anak mau malu yang kau manua guri yang ucau. Anak ngerah mulu ini kita tau beli nyiang. Kati nak beli nyiang deh ucau. Baik makai ketup kikian. Kena beri jilap. Sebelum pula hari kasih ya ucau. Ini kita. Kan jadi bawa yang ngirah lo ucau. Lalu kita ucau. Ai wa mai no tai ka dem. Bela ina ji la pu de. Apo tau nya pendo api la. Ni ka mai ji su pa ba ro. Pang ku mi ja ba ro. Ni ka mai si pa ji puan ba ro. Nya me sang au tere de du de u mu a ya. Ka men ji le ya de cho. Nya le si pa ji tau. Che lu mu a sang au. Tukang kuat pintu lah dia. Empah ya pintu coba pemangnya. Sanggau kita nya laban kejilir. Nya ucau. Masa apa sih? Stek pin. Ningang. Tekuat pintu sanggau. Nari kami sumah tau. Ina jilap. Nggak gudupnya seluruh dipekir ya ucau. Ya, kita lingat keranda ruai.
1: Sikit lemah, sebab. Tambah

0: ramai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar, baru ayam mua. Eh, mama tak beli jilap. Ni ke mana je? Ni ke mana mari? Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tau. Sikit Melayu aku tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini, udah nyumai di ini. Tadi betul nyumai lah, ibu nyumai di ini. Dia kan nyumai tahu, tapi ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang aku makai kentaki chicken te mana kentakinya. Mayo mai pah ya udah baju aku setkan bertak perut aku tu. Mau di ini. Ngai kau makai, udah sumai dek lemai tau.
0: Dini, dek buliah ketupkinya jabut. Dek aneng curi mana hurian orang dek. Nangan cempak. Aneng malau tu orang. Aneng minta tu orang, mu dek. Aku ngai. Nyamian dek, pansut hari lemak pasuan. Macam dek. Mungkin nalau cek diri dia aja.
1: Baik, ini Ibin tadi beli ya jilap ku ya. Ya jilap kan udah baru mulai hari rob show kerja tasiaknya penuh kerpai ya jilapnya. Namun deh saya udahnya udah tua ini nanti nak pia. Jadi sabun aku jadi kayak jilap mendingnya. Mayo amai duit ayak jilapnya. Namo dek. Nyo penuh tak jauh. Akai antu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Indu amai aku. Akai. Nanti bisi. Nanti bisa setiap hari maka aku jilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu jilap kak kini dia tahu aja buat. Nagai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ha? Tuai pihak mbak ni. Pama ni. Boleh kenjali. Nanti. Dek bapai ke jilap. Madah kedai. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai dia murid. Hidup atas angin tua mucau.
1: Nanti dia tu, nurut dia ini. Namo dia ini, nyurangkai nangai ni ini. Nyur menepuh dia. Naklah ayat jilap, tanyipak. Laki mukutnya mari. Ila ayah jilapnya jengap maka nyawat di nanti terbaik di jadi jangka aku. Lalu berbuai sial minyak berbiau pelabak aku. Nanti ayah jilapnya
0: jabut. Bisa dia nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
1: Eh lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapatkan pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asa ikut tu. Lama mana saya kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Mungkin ni lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kan baru.
2: Satu jam kira selepas itu.
1: Oh, ya jilap. Oh, nama saja ya. Dua baru aib ya. Oh, ayah termampet yang pendisik ya. Oke, ini. Rame, me. Kita. Ayah jilap yang bercerita. Yang kelama dia bertemu kita. Itu. Jengkaku. Ini ayah jilap.
3: Ya, duduk kita aja buat. Ninggal kerana orang bujang. Karam, kita.
1: Hehehehe. kemana kita jatuh ayah terumah nanti lagi bisa mana goreng tau bantai-bantai ke ngagai kita jatuh kita sama-sama bujang tuh ini ayah jilap toma gak bisa utai di tunga nyaku tuh gak ngau kita ngirap ayah semetiaknya. Nggak ada aja udah, pasal cukup umur. Aku tahu, nama ada
4: amai pamah deh tuh jabut. Datai boruai orang, lalu minta pemakai. Nama ini deh tadi. Nggak ada yang makai lemai seluruh deh tadi. Nggak ada nyumai kedai ini deh tadi. Muah, nggak ada yang malu dinya.
1: Ini aku yang sakit, ya, mau deh, pada tungkian naya ke rumah, pada tungkian ada lagi duduk lagi, gegeri yang aja, sari, sambil yang meda, tutup, mau deh, meda jadi pada punggung naya, meda jadi pada tungkian naya, meda jadi pada kebuyan naya. Mada di agi tete kain kuya ngan aku sakitnya kini makanya
3: dah agi bisik mana goreng tadi cabut muka eh kau ngambil ke bilik dulu bisik tadi
4: nanti munyinya cabut ini denya kelalah nemu dek lungguang. Nama pengawal ayahnya tanda nyumai keseluruhnya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambahin Malaysia ku ya kena ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh ku ya ya iya gak tambahinnya diguntian iyanya tambahin kebab muar rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kenemu manusia ulah kita is rumah tu bekai ni dinya. Dei anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ada yang gila dengan baju kena jahit ianya. Hari tempai muna manusianya dila jebut. Danu orang nemu dek. Adai kenemu ini dinya. Tetau dia bagi orang.
1: Okey namanya ayat di rumah. Ya ngasa aku lumur satu pakai pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Namun dek nyak mini aku nyak nyong empat tambah iba mau rumah dek nyak ayah tu rumah. Dek kau nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus setengah tiang. Namun dek asuh aku nyak tabir penjaan lalu harinya kair guntian aku kena ngagak timang hari Malaysia nya ngaiga ianya leban ke warna kuning ko ya nak semangau bendera Malaysia pedih aku lebih ni ko nya tak pekenya aja nya sehingga ada yang tahu meluku ini ko nya
4: jadi kami ketua itu kan madah kita kerja buat bukai bismillah ngagai adiknya ngagai semua kita serumah tu menua tamai menua tu si nak tulis gunting kita serapa aja buat ngai ke dalam dikena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu nak artinya tadi nak bahasa ke bendera tamai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warai Malaysia. Jadi nyak lain dari tambah itu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih ada pelampui kita sebarang naik kedinan mau jemput. Pihak aku kun tadi ukai ngajar ke dia jadi sekali kita serumah tu pun sudah ada pada aku. Anang nampayak ke tambah menua.
1: Nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia buat sekolah ilah ada ke rumah. Bisa peraya seperti cikgu unti menang. Namun dek Boleh 300 ente lumur satu. Nyak, main ini aku nyak bebenar ramai. Kak ngiga dia nyait baju hari tambah Malaysia nya tadi. Ente aku menang lah kak, aku main. Ini aku nyak makai kentuki, makai boga. Ngaruh tijuan di pasar kanyuanya. Pemama, ini aku nyak kue kalah makai tadi bekenya. Sakai ini aku nyak mau di terum.
4: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu lagi utai kuliah dikena kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kanmu. Kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji ini kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemudah kedek. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya kepala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mah bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nemu dia jebut.
3: Ya jabut, tau titihan penemu teh rumahnya. Ilak kami dua nyawap di kari. Ya, nyah, tu mano ada tiga air kopi tu baru dah digagak inai ko tadi. Nyah, sambil berandau, sambil minum kopi kita tiga makai mano. Cuan amat tu.
1: Yahoo. Iya, makai mano ko yang bayo tu. Okay. Oh, ayak ke rumah. Ayak. Aku nanti aku penemu seluruh air itu. Nanti aku penemu lagi aku ilah aku nanti seluruh air. Terima kasih ayah gila meri udah meri mana goyang
3: lubah kemakai manuaknya jabut nada itu perumpan kediknya mayuah dah bilik dah tadi sampai ambiasnya sikit meli mayuah kami doain dah ikut tadi lapan yang kuang bala kita isromeh tau dah hanang kelan dah lagi
4: lawa main itu nah gila meli manuak mayuah tu nama terkak ada kendal dek nama besi kita menang dekat pada dek kita jilap. Oh kami bini dia pihak jilap. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya sepika gerempuangnya. Lalu berdosi berdegumnya. Harap ke di lukit rubah. Orang ngasuh sepika gerempuang katanya berdegum-degum lah jilat.
3: Okey kak bini ya terumah. Empai semayanya. Masuk pangkat. Mikit pangkat mimit. Ya mikirah kak sponsor tadi. Kalau beli bangku meja baru. Cuan kau bisi diskaun hari Malaysia bak kanyuk mall tadi. Kalau meli kami doin daya aku. Saya awal kedong kau bisi promotion korang.
1: Amainnya kaya ilap. Ilap aku. Ini aku ngasuh nanya. Nama bisi sekawan dia. Jual murah. Meli barang bak kanyuk mana dia. Bisi barang murah. Ya tak kumaira sekawannya. Amaikah ayah jilap.
3: Nah amat buat bisi diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari. Nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dikak meli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai rinti lawan.
1: Oyo. Dengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai itu jila punya orang.
0: Apu dek jabut cari hari-hari dek tu nada ayam mua, palu ayam mua dek dia tahu, ah kini deknya doang pemisi sekolah tu ah.
1: Dek, kena tahu aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong abang mana. Guyang baru. Namun dek. Namo de aya gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyop dia. Ya tengasana ku ya mada. Dan niki pangkat. Soba de bau kenok ya. Eto nyo niki mimir nge pende yang pangkat ya. Laban pangkat soba. Babau dito niki mimir ku ya. Nya ya meli manok kenteki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan ya kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyang ya. Nyumnya mulut ya. Ya
0: Jabut bisa deh nanya kilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya.
1: Ya kilap tadi matai ini nama deh. Bisa itu sekawan bak bak nyok ma dia nama dek besar imbang yang kau minta wari Malaysia. Nya tak nak kak sarito aja ini. Nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh. Nanti dek kak Malaysia tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemurah-murah. Sarito di ngakai pasar kanyokin nganti tamai nganti lansir tes kuning ketekuntian di kenang ke baju kusoba namo di ni nang juga di udah ini ngai ku biaku udah gilak kutu
0: aku sige ngai leh aku laban minah gilapnya aku kak nyikap minuat. Ya aja ulah nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita ada diau. Tentu minut bisa babi.

0: Naik ini ke desa ngau, nyuge ge sah deh nya, baka ura ketasah. Kak ini ke deh nya?
1: Deh nya bahluan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli ke barang bak pasal kanyuak. Emergency ni muda eh?
0: Nama utai ke emergency ko deh nya sangau. Nama deh datai kain, ada mudi SPA. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau, baru udah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Kediri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya, sikit nada temu lagi.
0: Nai, numpang aku ke dia sangau orang. Aku toka ke hospital tu, nganjur bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke dia bapasa kanyu. Kan dek, bergarik dulu dek. Nganya dek, gede nyu bekayu sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Kau ngante dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngante, nak lama, ngante nak lama baluan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku, ngante aku.
2: Murah berima ngari Malaysia. Boleh kena sangaunya barang murah minggu baru mah kita ningat tampulan luai ali Malaysia. Jadi orang ke ngelulu ke diri nyari sangau neng si nanggai. Cabut ngetuai rumah petiang beli ni libian. Banun melati badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar ke Monika Bidi. Alan, just down.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: Jalan.
1: Sapa dekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Jarta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Anangan sesemak.

Ya, pemintaan kita sudah lemai. Lemai tu ya, 3 jam di konti 6. Agak pukul 9 malam, kau sudah fangan baru meh. Lemai tu ya, DJMA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya. Lemai hari 3-9, hari bulan 9 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manya-manya Nurun Gawak. Lemai tu tadi ya, bangat hujan di menua tu nak ke Kota Semarahan. Di Bandar Kuching Megah engkanya lagi beberi hujan wai. Okey, biar Jumat lebih kita ke Dreba Anang kelalu laju Anang Megah kelalu lubah ya. Ngarap ke Samalikun datai ngagai palan ke dituju. Tebal lagi bila kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu ke terubah ya Wendy Bayu Atiku. Okey, udah lagu Ridiki Jading Kapai Kapai. Kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Wai Sibu. Bebelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: FM boleh dipendengar ke kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengredo kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Baru kita bah hello wai Sibu kalemai tu sebeda aku berkongsi ke berita kedebai ari Sibu lemai tu berkongsi ngau kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu nak kelemai tu nda ya bisi berinsur mana ari ke sebeda tu kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah nanti dibanding ke sebedau tu tentu ya 8 gayari ke bisi hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisi hujan enggak tajapan hujan ya enggak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisi hujan memesik jadi di Sibu. Jadi ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu mengenang pengawal milih bala Raban Orang Kelandik bermain pickleball ianya hari Raban Orang Kegawak Perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sida ia milih araban orang ke ulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball jadi hari apa lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball academy IPSS ba palan ba UTC atau ke pusat transformasi bandar dia bisa 5 ikut sedap ke kategori lelaki ngau 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi pak maksa bagi Sibu ngau pengawak begitnya elok jadi pak sisi tau ke pak pengawak milih orang Kelandik pemain tu dia resident bagi menua Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama bela datai lalu paket maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak ke dekat dia tu bak Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecoba lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur mengenang pemansang pelajar bala nebia di bagi pelilih menua kita tau ke ba mukahdin ke alai apa lama kodah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebia STPM ya kau dah nyulut ba pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipegulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunsian Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu bajako ngagai bala raban bia ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala bia ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke uliah ngangkat ke derimpu serta uliah capai julu ati sidak ya lebih ke uliah mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik besar terima kasih ngagai bala raban apa inai pengajar gau bala orang kemayu nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nyak ngenang berita mana di muka lalu ketiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawal tau ke awam besai di Sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawal bergempuruk dari harapan Kristian RC dari seluruh Malaysia dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, selampur menua Malaysia dan bisik mereka sidak ke datai dari Brunei Darussalam, bisik mereka dari Singapore, engkau mereka dari Filipina Retia, pupu nama tu sidak ke datai dari menua tu berkempuruk di Sibu berangkas 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Nah, jadi kelemah itu bisik pengawak sembahyang misal kediatur bergerbang Sibu, dia sudah diperhati kaku, bisik sudah ditusun bangku dua balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak ke datai bisik lebih 500 delegate atau ke sidak hari menua mayu macam menua, lalu kelimpah harinya bisa sidak tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pening, mayu sidak tu datai yang kau bala raban hari gereja Katolik di Serampur menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau semayam misa tu lagi kalai udah tu lagi udah tembok semayam misa pukul 7:30 dia sidak ya dekat berjalai beraban mayu menuju Palan dor sidak ngatur convention tu bas bengkai hutir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermua pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lana traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkai hutia tebing air di Sibu itu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa. Hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisik datur di Sibu ngujung ke Helawai kita ke Lemai to. Terima kasih. Pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching.
3: Sada Lemai, Sada Lemai. YFM pukul 6 Lemai, nyentuk pukul 9 malam.
4: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke Lemai itu. Terima kasih. Bakal selama banyak jam ke terubah ya. Sada Lemai. Hurungnya pukul 6.40 lagi. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami. Ungkap ya sehari itu ya. Kita ke baru muka radio. Baru dengan kami. Terima kasih. Merindang kita. Enggak lagu rancang. Arimas.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. RCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkan lagu ni darah halin. Sehingga finalis kita hingga biar pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya Perau Mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sidaya sebilik madah ke pemati anak ia, ianya kena di asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28/9 dekat dintu barumah tua rumah Lucia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10/9/4. Pesan dituju ngagai kapal belayan Barumah Abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit, bala kapal belayan di Batang Oyak. Nanga Tamin Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei ngau semua kita akan oleh diwintai ke ditu magang nyepederang ke silia. Kita tahu telefon ngagai aduk ngenal umur ya 019-816-7067. Pesan kedua, pesan pemati datang dari Monica anak ramping dekat madaka laki ya udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia udah nadai 8/9. Pesan dituju ngagai kaban belayan hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang Semanggang Tanjung Bijat di Zraman Tajur Semilang Bintangur Telur Bulat ngau Teluk Batu bala di Rirang Semanggang kau hari sepiak bini ya Monica anak ramping bala di Nanga Nilau Nanga Ensiriang dua rumah di Nanga Beketan Nanga Tawak rantau ku yang di Mujuk Julau niang dekat di itu malam nyuh malam tu 9/9 di anjung ke pendam 10/9 ba pendam Roman Katolik Lambir Miri minta bala kita ke dipesan sama ngintu niang tu ke diatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendaran kesilita telefon dengan bini niang tu mengenal umur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datang dari Felicia Cyril anak Francis madah ke pemati Indai Sidaya Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggol iaitu dan ada 8/9 dekat di Intu Balamanyu malam tu 9/9 Barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10/9 di pendam Daya Lambir. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Selepian tiga barumah bala di Seputik, di Lutung, Lawung, Seruas, Bakas, Kelabit, Temam, di Nipak, Entulang, Gudang, Tiris, Satap, Rumah Unggik, Seloi, Bala di Jelalung, Miri, Bintulu, Melugu, di Lian, Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal niang Indai Sidaya tu niang Ensimau anak perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia agen alumur ya 013-83-10605 tau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat, pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat udah ada 8/9 niang tu dekat diintu balamanyu kena ke hari 4 pagilah 10/9 baru mak anak ia Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah panjai John Edward dengan Draw Kaki Wong di Kerian Seratu bala di tuan rumah Wat Sedian Sebubu tuan rumah Spencer Gun di Engkabang Ria tuan rumah Entry Mapar Ria tuan rumah Garang di Mapar Asal tuan rumah Enggung di Drawulu tuan rumah Belaki di Sungai Engkabang tuan rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung gau bala kes pemakai di rumah John Edward Nangga Draw bala di Melak di Babang tiga buah rumah di tuan rumah Beliah Sungai Rabau tuan rumah Nicholas Apit Melayu Wili Sida Kendawang semenyadi di kampung Sebemban dilunduk ngau semua kebelayan kengalan niang tu di menua Miri Bintulu Seratu Enggau di Kuching
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, ngarep ke program katerang di Dinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku maca baru, pesan bak ranggat kedua, amin jauh lagu lama di Sada, Andrew Bonnie James, jauh lagu ya ukai salah di Kandung Indai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan bang renggat kedua tu pesan ngetah sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai warang dua Tom anak damp tau ke indai selia tau ke indai yut pengawak ngetah sulit diatur kena kari 4 pagilak 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang bak rumah sedampu di nombor 133 lot 666 2 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke Kapal Belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kerian di Engkalak Kerian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kerian Gau Bala di Kedah Seratuk. Enggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipintak sama datai. Pedaran ke silih tau telefon ngagai Gordon Tom mengenal lumur ya 019-888-9105 tau ke Philip Sangkan 012-660-6249. Pesan ngetah sulit kedua datari entabal anak lumpuh pesan dituju ngagai Kapal Belayan sekayu air di Menuan bala di Tuan Rumah Pengulu Unja di Rumah Giang Rumah Sin Rumah Seli Rumah Jenging Rumah Elizabeth Rumah Manggan Rumah Bigau Rumah Liang Rumah Latit Rumah Jakub Rumah Kenyalang Kapal Belayan Bak Rumah Bundung di Nanga Sebabai Ulu Kapit bala di Sungai Belawai Sungai Semunjan Belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang, bala di Rumah Janduak Ulu Yung, bala di Nangan Silai di Batang Rajang, Rumah Wiyang di Nangan Seperian Mujung, bala di Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala, Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai, ngagai pengawak tu malam 11 hari bulan 9 hari 5 Nguanulit, pagi hari 6 12 hari bulan 9 Ngetasulit, ngau ditampung pengawak ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-2793-3640 tau ke ngagai lumur 017-8587-895. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawak ngetah sulit enya niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Pesan dituju ngagai bala kaban belayan baru rumah Jarau. Rumah Dian di Nangadap Kenawit. Kaban belayan di rumah Pius. Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Gau Kebelayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Piamengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Gau Kenawit, Bala ke Jawa dipindah datai tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawak ngetah sulit pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke engkau pengawak berantu maya malamnya megak ya. Okey, lagi aku maca baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindu kita engkau lagu ya nandai guna ngetah lagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

Ya, balik kita kaki dengan kami. Terima kasih. Pukul 7.03 minit lemai. Okey. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu. Pesan datang dari Terma Perancis Sejua. Hari Kaung sekarang. Hari ke sidak ya sebilang datang ke pesan. Sembiang 100 hari ngau ngibun regang entu waya. Enya ni yang kedua anak embuyang. Tau ke apa Ros. Kena ke lemai 11.99 malam hari 5. 7 lemai. Lalu nganjur regang ke pendam gerakan pagi hari 6.12.9 pukul 7.30 minit pagi berpendam saka di Jalai Liduang Pesan di 7 ngagai kabar belayan di Johor Baharu di Miri Bintulu Sibu Bintangor Serikai Seri Aman Serian Kuching kebagi ngagai bala di Menua Betuang ngau di Semanjai Jalai Liduang Ari Saka nyentuk ke Berangan Ilik dipinta datai magang kalai penerang kesilat atau telefon ngagai tuan rumah Francis Juak ngana lumuri 019-292-8099 tau ke Ros Kedu ngana lumuri 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline. Madah ke pengawal ngintu 100 hari ni yang apa risidaya. Ianya Lo Singkang. Lalu nyuak ke Entebalu. Ngagai bini ni yang tu. Ianya Sirah Anak Julin. Pengawal diatur 12.09 hari 6 pukul 2. Ngali hari pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang. Di Lubuk Juk. Sungai Tenggak. Empat buah rumah. Di Guntung. Empat buah rumah. Entawak. Bayai Ibul. Dipakai di Kelasin. Di Tanjung Bijan. Grand Gabala di Semanjai Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu Paku Ilik di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui hingga di Sungai Putung kebelayan di Miri Sung Kapit Entulang Sebuyau kenulih di Perintai ke di Temagang Nyengkang Bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya kita kenala Niang Lo Singka pengawal diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup penerang kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 atau ke Caroline 019-952-0706. Pesan ketiga, Joynis Anak Dana tau ke Apai Noel iaitu ngari ke sidak ia sebilik mada ke pengawak ngetah sulit niang indai ianya niang Paula Layah Anak Giri tau ke Indai Limau pengawak diatur hari 6 19.98 malam ba nombor 3G Lorong Timur Kemuyang 5J-2 di Sibu pengawak ngetah sulit tu diatur dengan cara sembiang pesan dituju ngagai balang di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasien, Teluk, Mulung, Gau, kita akan lihat rintai ke di Temagang, kenala Niang Paula Layah, Anak Giri, Tau ke Indai Limau, penerang kesil atau telefon dengan Gai Juanis, kena lumur 013-584-2175, Tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datari lentak anak jalan atau ke Indai Mona madah ke pengawak ngetah sulit lenyuak ke Entebalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril pengawak dekat diatur bak rumah bungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu kena ke 19.99 malam hari 6 dengan cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching Ramba anak bungkol di kampung Jungguk Mawang biar John Jaya di Kuching Steven Kalimutu di Kuching Bala di Tuan Rumah Kampung Belimbin Batu Nam Surian Biak Lama Sebilik di Kampung Span Bala Ringin Bala di Sungai Awup Sungai Bidut di Kalat di Penasu Pasir Mas di Rumah Juak Sungai Salim semua tu di Sibu Magang Bala di Rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang Isah Anak Tembaga di Segelau Unggup Bala di Melugut Seri Aman Suyah atau ke Indai Senan di Sabu Seri Aman Pembegat Bala di Batu Matub Julau Rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak Temburung Brunei di Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching kau semua kita akan boleh diperintai ke di Temagang di bidang datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niang Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meril kena ke 19.99 malam hari 6 Bar Rumah Bungan Batu 8 Jalan
Balai Oyak Lama Sibu. Ya, penerang ke silik telefon ke Lentau Jalak. Dengan lumur kuisan 19-889-3412. Tau ke John Anak Diki. Dengan lumur ya kuisan 1383-93-24. Bagaimana 7:30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching. Tu lagu di Sada Rock School. Nuan Ukai Ungkabaku.

Ya, yeah, industri muzik kita yang daya megang, okay, lenyau sikit orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban, okay. Kami dari YFM meri penyinu hati ngagai bala niang diri sebilik enya Marcus Tarzan anak asuhung tau ke di kerala kita ngau nama seniya Jeffrey Molly, okay, iaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang ya suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jale kaya. Terima kasih apa indai dengan meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam manyuh maya musim bisi bergempur ya ianya lagu anti pengerindu udah berserangan, okey. Dikena masa sudah niang sudah ninggal ke kita mendikasi lagu hari ini yang lagu yang ianya hati penuh pengerindu. Kerugi nginjau lagu hari Linda engkau lagu ya kaul hati tua sudah kita mending ke berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

Yes, seronok aku nyendia diri maca kaki tai berita lemai 7:30 minit lemai tu lagi ya. Udah mendengarkan lagu Relinda Kaul Ati Tua. Kita ngijau siti lagu lama Ari Analisa ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Disterian, ulih menaik ke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis CSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3 sehari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigat ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bapalan penusah bilun engkabang labuah. Penusah bilun engkabang labuah di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penisah bilun engkabang sebis sedutur terbang ke labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri. Raban orang RUP.

0: Bomba Menua Malaysia JBPM sudah datang berendur penusahnya ke Nyadi. Orang pukul 12.30 hari tadi, alai ngatur pengawal ngiga engau jelamat. Sidatu angkat dari Padang Bilun, JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi. Ngena Bilun Engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Raban Penyelamat tu mengukur tujuh ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbangunnya Raban Forensik Polis di Raja Malaysia megak sama bisi datai bak palanya urut pukul 1.50 minit ngali hari ngena Bilun Engkabang A-W-139 laba dekat berjalan ke pansiak bak endurnya Raban Bomba dekat berjaga bak palanya nyentuh ke Raban Forensik Upis Polis tembu berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke berbadi nyawa berpedesah Bilun Engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miriu dah ditemu. Tajak pihak siku agi orang tak sama kena laban penusah tu agi digigak. Tajak pihak identiti semua empat dikurang ke udah ditemunya lalu bedau di Kelala. Berpedesah tinjadi lemai kemari Bilun Engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuh hati berjalan ke Sebis Dutur Terbai. Penusahnya ngujung ke semua lima ekor orang dalam Bilun Engkabang tu berbadi nyawa di mungkur pilot ngau empat ekor orang tiga wak ngau Upis Menteri Pengerai. Aris Dr. Ainul Bangruah Kamarudin kebisi dalam Bilun Engkabang Sebis Dutur Terbang telah di Long Lelang udah datai bak pada Bilun Miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh keberumur 69 tahun datai ngau biniya Rogayah Muhammad Nor keberumur 69 tahun ngau anak tuai sidak Ainul Husna 40 tahun angkat dari Padang Bilun Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu Raban ke berkuasa dibijalai ke pansia berkaul ngau penusahnya. Berpenusah tu kenyadi lemai kemari Bilun Engkabang BO-105 terbijalai ke Sebis Dutur Terbai diriput ke Labuh Terempas ngimbai Padang Bilun Pandak Long Lelang di Ulu Baram. Bilun Engkabangnya mai 5 ekor orang ke Nyingkaum Pilot ngau 4 ekor orang 3 wak ngau Upis Menteri Pengerai. Pemerintah Sarawak dekat beri tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru Sebis Dutur Terbang ti berbadi nyawa berpenusah Bilun Engkabang Sebis Dutur Terbang ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Berpenerang media ya sehari itu tadi, Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke Hari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelajar bala anak orang ti berbadi nyawa berpenusah tu. Perintah Sarawak megak sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala Aris tidak ke berbadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya meri Sebis ngintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti maur dekat dilawat nengah jalan darat. Pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa saya temukan dekat Semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu hati diri ke penusah Bilun Engkabang Sebis Dutur Terbai ke Labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik engkau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengerian engkau penyabar lebuh ke napi penguji ke beratu. Yang madah ke Upis Menteri Pengerai dekat beri bantu engkau sukung ke diguna lalu jasa sidak tu lebuh tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir megak dekat Semampai dikingatkan. Berbangunnya Terbangannya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Megasama Bisi Ngenatai ke Penyinuati Diri ke Penusah Bilun Engkabang di Labuh di Long Lelang. Ia madah ke Upis di Berkuasa pada berjalan ke Pansi Alai Nuku ke Kebuah Penusahnya ke Tau Nyadi. Ia megak beri Penyinuati Diri ngagai orang ke Sebilik Engkau Bala Mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Ia masa ke Jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke Nemuai Ngabas Projek Palan Dagang Temuai Patarikan Bak Kampung Patarikan di Merapuk Lawas tengah hari tadi. Kita ada benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawang agak sepital pelilih menua lawas ke baru oleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanah servis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi engaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawat bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang oleh berubat bak pelilih menua nyambu lalu tahu ndak ibuah mindah jauh. Pengawatin juraka projek sepitalnya ngagai Upis Menteri Kerja Raya ngau Upis Menteri Pengerai di Targa ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawatin nyedia ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke sepitalnya oleh Meri Sebis tip manah ngagai mensia manyuh bak kandang menuanya. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jaku tulubuh ia ke nemuai ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Lundu dah berjalan ke inisiatif intervention dikena nangkut fenomena El Nino kebenung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketuk nyengkaum water rationing dikena nentu ke air tau cukup ke guna orang manyuh bak kandang menuanya. Atur bangsa tu patut dipejolai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke seminat 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madaka sidak endang BC ini alternatif dikena nikik ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu penekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti majak kemarau megak udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan kalai air udah jauh langkang. Ia maksud ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sedang ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat bekal 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat endamanah ke pengerai ianya 212 rupakal 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 Ngau Miri 87. Dekat ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke bebani nyawa bak penusah Bilun Engkabang Labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigat ngau nyelamat bomba ngau forensik PDRM datai bak palan penusah Bilun Engkabang Labuh. Penusah Bilun Engkabang Labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyo jom ke berita lemai kita ungkap ya lemai hari 3/9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sada lemai.

0: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyali, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun,

0: Kita ke Rindu, enggak punya kita One Rock nyukung ya bab pentas final kita ACSJ ke-9 di Betung. Enggak lagunya Kaban Sampai Mati ya. Bunyi kejauh 2010 tambahlah finalis ya sudah berengkah. Okey, praktis. Enggak bala kita hari combo RTM ya hukai nyamai dekat nyedia ke pemerintang engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang ngagai Betung 2010 kita kemata ke final ACSJ ke-9 Mimpi Cangka Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi medan wan sulu mati agitin.

Baiklah, kita ke Baru Dah Makan hari ini dengan kami. Terima kasih memanyuh tahu ke Bapalan Gawak Wai. Okey, di Selampur Mendua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sada lemai bak jam ketiga hari engkau. Itu dah pangan di Konti DJ MA tahu ke TU ya. Okey, nyapa dulu dengan kita. Alex, Delta Bina Wata Barau di rumah Juana Selonja Pentia Baru Engkelili MA. Okey, Ningan Wantuk. Okey, minta lagu Igu Anthony. Kena berindang Animate di Selulat Betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah, Repin Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Walita Nimai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit Max, Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban, Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polokan, Stamos, TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagu, Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peringat-peringat kita ke lemai tu, ngarap ke terperingat. Rindang salam rindu, salam saya Waria, salam Malaysia Madani. Ha, Monica Maliah Bunga Megat di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau Ketegal Sayau. Kena merindang semua peningkat kita ikan lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kokia minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya au. Okay, terima kasih Cecilia Kumit. Habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sababai. Okay, sambil jalan ke pengawal MA, nyau bakal ke dekat hujan gayari lemai tu. Okay, ya, ngarep ke bisi hujan meh. Okay, ya, terima kasih Rini Sababai. Lagu online dengan kita secara online, minta sebarang lagu, kena berindang semua kaban-kaban kenala, ngarep ke terperindang. Merugan Asyadi di Megang. Baru dah hujan tadi DJ Kekia celap mimit ngarap ke nadai jerbu. Kekia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang, Ningan Wan tu MA. Sambil jalan ke pengawak Kekia Angat serta Gi Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu. Lina Bugis dengan kita secara online di Kota Masai Johor. Kekia minta suara lagu, kena berindang semua kaban ke ngelala. Ginjam lagu rancak dulu hari. Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kerogi lagu kedisada. Fredia Line Leo. Tebak Ensiban. Asapai 2.

boleh kita ke Dion di Sibu sama nyukung kempen Merik Darah ke dekat diatur hari Minggu tu hilang ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Merik Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari. Siti Agi kempen beri darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshaun ya. Okey, berangkat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari. Kalai pengawal tu diatur dikena nentu ke stok darah cukup untuk berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Meri Darah tu. Kalau ada orang kesili atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu guna lumur 084-343-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berperindang atau lagu Kedisada Nadi 13 Sunyi. Agi dengan kami Sandalmai YFM Segulai Sejalan.

Ya, bila kita ke berasa sunyi, berasa puang hati, nanti sehati kami merindah kita yang ninting hari, ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Roy yang sinyapa, minta lagu Ricky Elngau, Sebastian NDMA, dah sempat utang dulu. Auk, Jeremy Kim juga. Bisi hujan di Miri Sarizuta DMA, Kokia Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu World Rock, dah berlagu tadi. Catherine Robin, sinyapa juga, terima kasih. Rosliau nya ia angat di benua tu MA ke kia, lalu beda hujan ke kia, lagi nyepu mimit ngecak ke benua kita dah habis hujan ne. Ellen Umang entu MA mana gari di Miri malam tu yang minta lagu Robert Ngalang utang dulu dah sempat aku nebah ya. Ok, terima kasih sembunyi ke program kita. Pulin Kio mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Ok, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai. Dia kena nutup program Sada Lemai. Ungkap ya lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3. Tentu ya kita si program ngenggam semangat ya. Pemberinang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Ok, Sam udah bersedia merindang kita di konti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwan Lin Tusa Belaki Nguai, kedua lagi penudi yang ungkap ya Sada Lemai lagu di Sada Edi Utai Orang Ya. Malam tu lelak engkau hati kecekawin lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia. Bahagia.

Maya Rika Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pasta
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itik ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita

0: di dalam Tuhan. Arti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
1: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Bujang. Entana de lebu amaing ai naem ngadae karuang ngumbuang menti nanare munus lali ngawa manu kanga sabuang nyera kenana de makeraba sam kampuang nganuat nuan ngesempetuat kaya nengah hubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan ada doang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudarade yang cukup dituang, orang tetuai pudan tenyinya leranya balang bar kuang, orang tenemiak tenyinya bakal jengkak benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular teduang nama nu atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetup baka gugup guntur beta tigoang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dianu ngepipak desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbar pasilar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba ajalai ngai hai ye makai ba ajalai ngai sayang sayang ai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tegak leman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak nga raja tuan tungku nga guang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang aguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah ada lebu ama inai mangada karuang mangada ngandot nuka sepetuat kain ubuang jera menti anu ada munasali ngau mano banda mental nuandala bental peruat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun soba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera aragak

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan mengasido basambir banda nama nuan mengadrah baka kipah biluan merarika nuan mengalaju baka peluru hai sana pang banza nuan mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tembaga jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembaga bisa ditubai indung tuba tembaga munuh hari poh barajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang tasigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat dag.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh tega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

Udang rumah bunga nyerah gemi tajar beda diri. Udah muji raja tuan haji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

ngaye ada pulau Sarotapan nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua

lalu ngangau kumanga bejau ngu parau guncang rang talu nyada bujang.

Di rumah di wae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentur batang niki mede jalili darah kumang talu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muwe lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muwe duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepam begi di penting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepam jalae di wai nak ngabai siku nak ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ada kebedao, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan, tidak punggak dengan datilam. Pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang
Allah serang sayang daun sang kubai. Baru nyawat nu serar nguat lumuat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngan tebaran baru kami bisi meri didai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tinyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketisin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah mia da rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mansang lari nti nyobra ruman pajalai ndu sudan maria kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjung nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada dingan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nada bisa gik depeda abi besi nti jalai kumang mengkai nada gik baru paye kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ya tinya berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bablah rancan dia. Disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Okey, kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu. Peningat ya. Awak pemerina malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalian bakal selama ya. Malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh bergulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah terlalu kita bisik program ngenggam semangat.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita ke dekat nusui cerita malam tu dia terus telefon dengan nombor telefon kuti kami lagi 9:30 082-2586-34 082-2586-332 itu nombornya uli di kena kita. Betipun dengan kami dua Sam ke malam tu bak konti YFM.
0: Ya. Cerita anak bakal selama meh bawa program genggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalah napi penusah ngujung ke kita tadi bergenggam semangat engkanya kalah berbadi bak jalan alun kalah dikacau tai kalah tersat kini tahu ke di rumpah orang kini macam-macam eh utai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini ne Mel munyi ke cerita bala kaban kita ke sebedau tau. Okey, jadi harap ke bisi cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi bedau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel.
1: Tua aku nama Sam.
0: Jenis Juni Aman tu. Sebulan sarak setahunnya, Mbak. Balar tai ne.
1: Anangnya bangko mata.

0: Okey, jadi kita berengkah meh Namel bawa program genggam semangat kita ke minggu tu jadi ke malam tu kita nyawat kangau hari peninga tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu Mel. Okey, halo, selamat hello. Malam.
1: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam.
1: Aku tu Amros tu Sam.
0: Amros.
1: Oh.
0: Selamat malam, bros.
1: Sama-sama, Sam. Tepat lah, udah, Sam.
0: Email dah malam tau.
1: Selamat malam, Nur dan Medan.
0: Okay, bros.
1: Tadi, cerita tu sih, setau, Sam. Cerita maya ke, biak sebab maya nya umur kira ya. Kira umur aku maya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: pengenalanku sebab tu, Sam.
0: Bisik bergenggam semangat, ya, bros?
1: Genggam semangat tu, Sam.
0: Ya, laban program kita genggam semangat ni, bros.
1: Beritahu ya, Amida, Nur Amida. Jadi, maya nya sebab umur aku. Kalau lebih yang 16 tahun pihak, maya nya berapa aku. Nam tu ingat nak kesentuh umur maya nya. Jadi kami kere kami mainnya subah ante nuna ni sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi uduk kak sibu kerja. Kerja tenyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi lepas kami dek nama tu tadi mainnya subah deh. Agena muto kumpul ko kami de kenapa di to muto kumpul muto ke senyanya de ke na laju nya de. Bebaik ke senyanya muto

0: Contohnya Sim.
1: Oh.
0: Berbaik ke pisang, berbaik ke macam-macam sayur. Mutonya. Nyama kena kami lagi sebab empat bisa jalai ngegai durian kiat eh. Depan muto kami hari kena mek to bawaan semua pidai. Udahnya tadi. Bah kami menyade tadi. Aku kira lagi ingat aku. Christmas ngau kelimin. Bisa siko antara aluak nama ya sebuah kami sekapi. Kabar kami tahu sini nak jauh hari pengen dia antara sibuk yang kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa maya yang sebab siam. Kau seringit setengah aja tambayang. Depan muto kumpulnya seringit setengah aja. Tambayang. Udahnya angan lah. Angat tubuh, lepas kami terus tadi berdarat dari rumah kami deh, bisa sejam lebih, baru datai menengah bawah dia. Datai dia tadi, mutoh, sehingga terbak menolak kami itu. Mau ni mayam mutoh datai deh. Lalu kepai, lalu sangkai dia, lalu kilekin, sibukin. Datai apa, tanya dia tadi, apa, pulau nuduang dia tadi, haru-haru pulau nuduang mimin. Nak jawab ngau anak durian ni bukan durian tanya deh. Hari lain mimiannya. Dia mana itu dia aku. Dia nemu muto kumpul punya tadi. Bisa no sungai di belakang dia sem. Sungai no air. Mana dia nak berhenti? Nak berhenti lagi bisa tali sabut dia. Lepas kebancar lagi keliar mau deh. Sudah buka ini ngasuh aku belum ada aku. Balas saya semua sudah limian ngasuh aku. Mak aku tu. Kak minta puji orang nak memayanya. Lagi biaya. Udahnya tarik tak lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu minta selalu dia suang dia subah dia. Sudah kena ditarik orang abang air dia. Laju-laju, nunaknya aku jatuh. Udahnya tadi, mulai nak laju tadi, nyamai aku siam. Betul lah, duit ke Cina nyamat muta aku dia siam. Bilang ke piang, aku nak letan, aku bimbing tak. Dia sama aku, priang airnya deh. Di kuat-kuat, lehbarnya deh.
1: Beliat ya,
0: Pak? Udahnya tadi,
1: ada beliat ya?
0: Aku tadi, priang air aku lepas aku pegang tadi sabutnya nying kan alatan ke kuda. Menyuang balam bersuka aku tadi. Menyuang. Masuah dari banyak bisa oleh yang tanya dia balak aku tanya mana pegang talinya lalu dihit muto. Kalmas pesida ya. Lalu ketu kurang muto dengannya tadi.
1: Lepas orang bisa mendal.
0: Lalu tayar saya sem.
1: Nanti pedes nuan bros. Nanti pedes nuan.
0: Kalau puat dah aku siam, tarik orang, dan orang Cina aku. Lama dia berkata, aku sudah nyamai, mana yang kami tarik aku, apa kamu mancal tarik. Bukan yang tarik sabutnya aku. Kali pada dia berkata, korang, ini kan mati aku, ini dia sudah yang mengkak ke, nampiak dada aku.
1: Ngidup ke Nuan.
0: Kau
1: ngidup ke Nuan.
0: Aku hidup ke aku. Aik hidupan ke tu. Mereka macam yang tu. Aku Aku damik sirak. Tanya aku ni tadi. Damik sirak yang namanya. Gaya hengkai kena sirak malut aku deh. Aku main rempu mati emang aku siam.
1: Nasib ke sirak bisa mendak nuan eh.
0: Siam?
1: Nasib ke bisa orang mendak nuan ke aku.
0: Bala mana ikunya ngau ku mana dia mula terubah resim. Nah udah ubah sirah ya, nah udah. Ini balat-balat dia nyanyo. Ini nalatan ke ku, tadi sebut nyanyo begiliang tu dia ku. Dia tarik mutawanya deh. Dia nyanyo sirah ya, mada ke deribahnya. Kian lah, so deribahnya itu ingin deh. Dan no orang ku.
1: Ya, apa dong.
0: Dan no bala Cina ke deribahnya deh. Baru dia dia ketok ke sila no aku. Hmm. Nyam je tak kena banyak air ke sen.
1: Au au ya. Okey, tak siap kena rena nama ni, Imros.
0: Nadai ya.
1: Au.
0: Banyak air tali ni sen. Tali sabutnya banyak air. Mula tobe ana udu. Tega aku kawa maku macam.
1: Au.
0: Udah nyanyi udu udu tadi ngono yang pegai aku nyekat buat jahe aku. Pegai lalu mana ke depan kian. Nangau ke debay langsung tutupnya bisa balaku
1: ya
0: nasihat akal mata mana ada ujung mulutnya aku ya pakai betali
2: nama talinya
0: lalu ketuk aku yang adanya
2: nama talinya segi debuai kai tali tabutnya mayanya nak degulung
0: nak buai kai nya ada nak buai kai nya dan memutuh kina tu tadi bisa tali kena nangkit nangkit yang antai ya antai sangkai apa apa wap dia tanci hang talinya.
2: Aw ah.
0: Jadi aku tertarik mana talinya bisa tadi. Kena aku nama hanya kena aku bermain ku jago tadi. Gagal.
2: Aw.
0: Tertarik. Ya me lalu duduk kiamat tadi. Apa pergi yang kepiang aku.
1: Bahaya.
0: Tertarik airnya.
1: Apa bahaya? So,
0: dia bagai dua ketua sem.
1: Aw ah. Aw nasihat kena dari nama ne, Hebrus. Aw.
0: Aw nak dah SM, nak panjai cerita aku Emda.
2: Aw, mana ya?
0: Nak panjai, nukar jajak muku.
1: Okay, Bros.
0: Aw, okay,
1: okay. Okay,
2: terima kasih. Ya.
0: Sama-sama.
1: Okey, hanya tadi Imbros peninggal ke terubah kita malam tu ne Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak meh.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mandai dia Desem, nanti ya kediri aja tadi amat.
1: Amat. Nanti ya aja orang bukai nak bedak tadi. Sampai temu meh. Engkau nadai ya ngau tua amat. Telepon malam tu ne. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau enggak? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
0: Apa? Anna sama Nusinya.
1: Oh, okey. Anna ngau nya tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mereka. Ada ngau 082-258-633 ngau 258-634 peninggal yang jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tu si ni Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat jadi tahu bertelepon ngagai konti YFM ke malam tau ya. Okey, jadi halo, selamat malam. Siapa tu deh? Alistair Ari Sibu Alistair ne. Bisa. Tu terang ke tak? Bisa.
0: Bisa tahun berlaku
1: tuh.
0: Tahun 2013.
1: 2013? Halo Alistair. Halo Alistair. Atau okey kata tadi, tadi nanti dengar. Okey, itu terang.
0: Baru pulang dari kabar tu, baru jaga security dah. Kira aku tu, aku enam lalu, aku lapan, kira aku tujuh. Kayun aku tahu, nama, aku mantan.
1: Bu?
0: Berapa tahun nama?
1: Oh, aman. Seberapa tahu besi kalau mansaknya?
0: Lama pun kalau mansaknya tidak pun nak. Kalau pun tak sampai mana kalau.
1: Ah baru ya mana ne?
0: Ah baru ya. Kalau lama sudah orang sudah ada. Bukan ada kosong. Bukan mati. Sampai tu dunia lah jawab mati
1: mantap. Oh, maya no akan mati mana?
0: Udah nyata deh.
1: Oh.
0: Aku tanya tadi, 2 hari, 3 hari kena yang baru, kena pula lemah. Mereka ibu yang kita masak. Sekarang kita sudah, mereka ya?
1: Ini.
0: Bahaya, benar kena dua kena kena ampun ni kata ini.
1: Aku ah.
0: Aku.
1: Bisa mimpi nama-nama?
0: Aku mesti sekira seminggu dah. Dia mati,
1: dia mati. Oh, aku ni. Engkau padah aku tanya pelabak aku.
0: Kita
1: tahu kan kita kalau macam macam
0: itu.
1: Amat. Ah baru ya
0: bertemu kita kenyak ni. Ah baru sebab tak tahu.
1: Amat.
0: Ah ada di PK ni sebab
1: tak sering. Oh.
0: Okay,
1: Lester, terima kasih ya cerita tuan.
0: Baru kita ulas tau. Kita ulas.
1: Oh, tahunya galau tuan.
0: Aku galau, ulah jangan tak makan babi.
1: Oh, ne.
0: Aku
1: galau, nua minggu baru.
0: Kalau ada belakang, kita
1: tahu. Galau, nua minggu baru, aku. Oh, tahu tu si ini lah.
0: Okay, next time.
2: Okay, terima kasih.
1: Selamat malam, Melister. Peninggal kita hari Sibu, ne, Mel. Okey, bisa ke peninggal malam tu ni? Kata sunyi kau kau tadi. Halo.
3: Sen.
1: Oh, selamat malam, wei.
3: Selamat malam, Sen.
1: Oh, selamat. Sen. Oh, selamat malam.
3: Siapa kau dah, Sen?
1: Imelda, enggak aku.
2: Ya. Selamat malam.
1: Ah, ya ya.
3: Okey.
1: Nanya, nan.
3: Aku tu, Sen. Hari Sri Aman kau, Sen.
1: Oh, aku ni ingat nama.
3: Ingat ke, Sen?
1: Siapa?
3: Kita boleh kita rumah.
1: Oh, siapa Jun tu?
3: Ya, aku
1: sama. Jun, okey. Datang baru Jun malam tu.
3: Okey, lama dah minggu setiap singgal dah kemarin, Sen.
1: Okey, Jun.
3: Itu, ada minggu setiap singgal. Selamat malam, Mas Yoga, Sen.
1: Okey.
3: Gerai, Sen.
1: Aku gerai. Gerai. Hau nak ada nama-nama.
3: Ya. Ke rumah ni dah?
1: Bisi pengawal ya.
3: Oh.
1: Au.
3: Tu cerita lagi bujang tu Sen.
1: Bisi genggam semangat dia Jon.
3: Ha?
1: Bisi genggam semangat ne.
3: Si.
1: Okey, au.
3: Tu cerita lagi bujang suba. Cerita lagi bujang suba.
1: Okey.
3: Namanya.
1: Ni.
3: Kembali kami berbaik. Bisa ni ya, Sam?
1: Bisa.
3: Bala kami serumah berbaik. Lagi bujang serumah berbaik. Nika namanya, Wui Segak. Nggak ada, Sam, Wui Segaknya.
1: Oh, Wui Segak. Au.
3: Wui Segak. Saya mesti tunjuk deh.
1: Au, ah.
3: Hari rumah, kira-kira aku bisa. Bisa 2 jam di sini ya. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, Cik.
1: Bisa. Aw, terus kajar juga, Aw.
3: Aw, kan. Yang dari rumah berjalan, bisa 2 jam. Baru dah saya kampung. Lama dah kampung. Kami empat ikut pendirakin. Kami di rumah. Dia nanya paginya. Tak, dia nanti. Wui segak cinta. Kira anu aku. Kan kau, kita empat ikut tau. Aw, muka aku ni, Aw. Menyanya sobat segak, wui segak berbukit menua kami bersemunjan di Manyuak dia berbukit nama Malaysia kurang bak ya lah nombor dah jauh serian kan mana ada dengar sim
1: bisa kami doa ini
3: oh bisa Nyaw muda saya berkampung tadi berjalan rumah di balak tempat ikut jadi berbayi. Bukit ke tinggi saya. Tinggi ni bukit tadi. Jika kui kata kapendak lagi. Nisya bentuk main ke main nak jika kebelanja. Apun kelihat pedih main jika duit kelihat sim. Dia nemu kelihat sebatang ya. 12 kaki baru ke 60 sen kelihat Cina Melayu dengar lagi kelihatannya. Angka aku tahun 2000 tahun 79 di sini sebab 1979 yang menggigak je niki bukitnya tadi kami empat ikut datang bukit Malaysia ya gua bukitnya tinggi sem ya gua bukitnya sebab urat wayan badan di lubang Malang dia sebab tapi mainnya yang utainya ada yang gini ada yang ngacau-ngacau ada yang melamak gitu tapi dia bertanya si kaki ya siapa ni jen kian ku ada ni dia di kaki-kaki ke sana ya di gama kita ku kali tak boleh tu lah kuih utai garanjan wai tapi ni mu cina teka melai begawat tak melai kan ngiga dah ni bala kami jadi pambar kami empat ikut tadi begitu kui jadi tak aku beruang kui tadi menyuh mai atau nasihat mai di sebuah dia aku sudah kau
1: au
3: kau ut ke kau nyawa ya di sini menyuh mai aku dah nemu dia
1: au
3: sudah pun saya menemu mantap kedua belas kakinya dua depan tetap dia ya agak besi pun yang menyuh mesin sebelahnya ya utai agak tinggi main lah bukitnya pedih main ini wis agak kaya babaknya udah boleh bala kami berbaik baik wis pulai udah diikat semua wis dari lepi duanya di pulai main wis nyamai di lepi dua masuk berkuang berjari wirit katanya bukitnya tinggi emang udah pulai kan tiga baru kau pulai semua baru kau limpas tadi bukan ngau sudah boleh siapa sudah boleh pulai kerja kau kan tu je boleh sudah ya sudah nyuci dah kau bertemu sudah balak kami tadi sudah tidak boleh sudah diikat semua nah muka-muka yang ber di luar bukit ini ke je namanya sim akar di ini mau bukit bakal rasa melancung sekali-sekali ngerpa usai gak pedih ada bayi nurun bukit wih ini kan desaan hirit dari pun tapi kayak kaki aku berakar tapi bergariang kaki
1: bergariang dari bukitnya
3: ya bergariang pulain tadi pulain ngesan wih wih ini kan desaan pas dia gelapi dua dah bisa lubang ini ada pasok jari iriatnya iriat lalu lukai penurunan bukit tadi namanya akal dari tekat berkaki ini dah aku lalu bergariang lah kayak ini lalu punya terengkak memancak bukai kan aku bergariang batu minat tadi aku kena pala aku kan nak betul aku tadi yang ngenas kenyataan di berdarah pelaku aku main balap aku luput aku kan ngenas ngenas sejak aku lagi aku kan dia agak lelat tulang udah lemai mulai tengah hari lemai dia yang berbalat aku berhenti megang kaki aku bakar dia agak pala aku bisa berdarah minyak ada pedih sana kayak pedih untuk aku nak penat kap nak udah main wing lagi deh ke aku jadi kami dolong dia main lagi ke aku tak pernah belum bah main kayak pedih habis kan cuma orang ada tak mati aku sen
1: asida ya meh ke main wannya asida ya meh ke main wan pulai
3: ya meh aku pulai macam tidak meh wing aku nya aku belum bah cak sida ya nakap muda ya cak nak lagi kau rumah saja leban terindu mereka ni cak kurang sim jamnya leban dah kerja segi cak cerdas cergah ni mereka leban nuna kutai leban tay kurang menatai duit terindu mereka boleh duit kerja dah ngasih yang main ke duit
1: teman
3: terlihat benar. Jadi nomor tahun 79. Ya, 1979 kira sendiri. Yang mana kan lihat bukan bekas dia tu buku lagi. Dia tahu tanya mai dia. Yo le mau gagak ke rumah gagak ke tai ni dia tu. Dia pergi kerja sem ku di sengah parai. Memang aku dah dusi ke darinya, aku jadi tahu sebab saya aman. Jadi aku tu dalam aku sekaramnya. Tidak berarti, sebenarnya ada kerja dua di rumah.
1: Oh, bisa.
3: Mana mana ceritanya kerja.
1: Aman,
3: ya,
1: aman.
3: Ya, lagi itu sem, saya mati aku kerja.
1: Aman, aman. Okay, John. Nya tadi peninggal kita dari Sri Aman tadi Mel John suah muka bagolai ngau kita ini apa program ngengam semengan kita ke malam tau. Okey, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Yeah.
1: Jadi ngarap ke mayuh ke meh peninggal kita ke malam tau lagi nusi cerita ke bergengam semengat. Kengasuh kita ini tadi kesal penusah ke kalau di tapi kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingat dulu peninggal. So, Aria Anderson ngalai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingat mendiang ke berita. Sudahnya lagi nyawat ke Ngau ke Bukai hari peninggal kita.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia akan menabur ke berita malam. 5 ekorang ke ditaban bilun kabang labuh ba long lelang merode miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidato ditemu dalam bilon kabang ke angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidanya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu tubuh sida. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sida ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidanya dibaik terbaik ke Hospital Miri ngambil ke di buntas sasan ngau persa sampel DNA boleh dipejalai. Berbak ngunya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak bak palan penusahnya di pejalai begulai ngau tim forensik dari unit pemansiak penyalahperan Indo Upis Polis Kontinjen Sarawak ngau tim operation ngika ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke bilun kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansi siliak lagi dekat di pejalai dikena nentu ke kebuah ti benar ti ngujung ke penusahnya nyadi. Bilun engkabangnya model ke dikeluar ke dalam tahun 1991 digagak ba menua Jerman. Nyaudah dikena Mai Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak sepenglama 17 tahun berengkeh hari tahun 2009. Bilun engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedak kanan menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merode, Ngau, Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah mansiak kebuah penusah bilun kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngau terian lalu tukuh bilon kabang nak tahu dikacau tahu ke dipindah ke nanti nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke Bekawal Megah dekat berjalan ke pengawal sidampu bak palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophia ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah bilun kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebilik ngau kaban belayan diberi pengering ngau penggapati lebuh napi pengenya orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya dekat seruran di Kingan. Sri Paduka Baginda natai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah dekat meri semua bantuk ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah bilun kabang labuh ba long lelang ulu beram. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya megak ngatai ke penyino ati sepengudah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung bilun kabang servis dutur terbaik kemai 4 ikut raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua raban megah patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa
seraya ke nganti penerang ti di sah keraban berkuasa. Nyana ka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Safa, kedekatan kulai trofi pemadat bilang. Pak Anugrah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekatan kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memanduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memanduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, memanduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Bersri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngak ulang tahun carta kenyalan ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ya, okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam ataunya datai baru ke kita buat jam ke 2.
1: Ya, program menganggap semangat.
0: Ya, mengharap ke Mayu Hakim meh peninggal kita ke mangam tau ke dekat nusi cerita ngau peninggal kita atau dah berkijap tau Mel nguji terus beranda ngau peninggal meh 2 ke malam tau.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu dah?
2: Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Oh, Mo Ari Selangau ne.
2: Oh.
0: Okey, baru ya ngau program tu dah mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Jadi kau mesti ke. Nusa derempung.
0: Okey, au.
2: Agak miat sebab. Ni aku mayanya kurang lebih pemerintah empat
0: mayanya ni.
2: Kami itu boleh lima.
0: Kami
2: berapa? Ini kami sekarang. Angkat dengar tadi. Laban kerja bulan
0: banyak.
2: Ada sekolah semaya ni.
0: Dia
2: kok orang ketua. Datai pergi ke mayanya banyak banyak. Lepas berbaik masuk sekolah.
0: Semaya amanya.
1: Pacikan tuat.
2: Muari balat
0: lat.
2: Nya mamayan ko sedai mai ko sedai pai. Hari hujan. Mudah ilat. Nak peduli kami empat tu. Kapan ke bisa ko kata. Dia tangkal apa naik bun belum gagap. Angkat tu dah nya ko datang lapan hujan. Kedua ni, dia rawa-rawa. Tua kami pula, ya. Nama main bertengah lama.
0: Aman.
2: Abang bertengah lama. Dua kengagak saya. Kamannya timbul. Kami kaget dengan dia.
0: Aman.
2: Nada peduli ke kangen orang. Hujan yang buah bawah mangan. Delapan, ya. Gua mau demi gua tua kelas. Di saya ke kami niya. Utai ke merah munia nak bang itu nak kami beli yang main buku dia. Laba kenal kita makanya. Nak tu banyak yang cerita aku tu.
0: Nanti ngawa.
2: Angkat dan udah amat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Meruah nak lama tanya merah munia nak babi. Angkat dan tu meletup metal. Kami empatnya. Kelima. Kami lima. Bisa menolak aku bantung kata lu. Orang kedua umeh nyerawa. Medak kami bangga kena tahu katanya. Jika kami lima. Amat tak uji Tuhan nama amat. Selamat sama orang.
0: Nadai apa nama?
2: Nadai. Semua istri sudah. Kami mayanya. Dan kedua mau deh merawat sih dua kami. Jadi terpangkat selesai makan. Selesai kuan itu ni. Hello bang, mulai yang pengkupak. Kelapanya ujung ke mati ni. Itu macam.
0: Dipangkat ke yang ngus sebenarnya.
1: Pemalat ya.
2: Ya mau ke kedua mah. Lepas yang berkaki tangga. Hari kaki tangga karena bisa 30 kaki hari kaki tangga. Kita mangka kemain dia. Mas pada nyamu. Nggak jadi berdakwa lagi.
0: Aman.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik lagi. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau sesenyaknya Bapak puji Tuhan sama Amat. Amatnya kode.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kode gak boleh lain.
0: Mana ya?
2: Amat ni.
0: Tapi ke berkata mah nang cerita penggenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat ada dua kata kata.
0: Nasib taro lagi nyangkung nyawa amanya.
2: Udah sedia mak nyangkung. Angkat pagi paginya kepada kedai. Selain pucuk kelapa.
0: Angus.
2: Lalu pematinya.
0: Au ah. Sudah au dah dipangkak kentar.
2: Oh ni ate kena belum manasir kita itu. Mama nasi sama aman. Sini yang lu bayang kada buang sisi kan. Lagi hidup macam bala kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya jam ni kena sisi kita.
0: Au au. Terima kasih mo, mana mah ceritanya.
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nya tadi cerita orang ke pangkak ke Nitar tadi, Mel. Apa yang lama tu tadi? Bulan yang kemari bisin memenda siku pemain bol ke matinya ne di pangkak ke Nitar lebuh bermain bol. Untuk baru aman ceritanya bulan yang kemari asaiku. Nya meh bisi duit ti di tau. Utai kedik ingat ke kita ibak cerita mu. Siti in tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tau anang ba kini kita ibak tengah laman kini ba luar namanya tadi.
1: Tau ke beberapa pun kayo
0: tau ya. Siti agai nama orang tuai ngelara tau ke nagang kita ertinya tau ngatai ke penusah namanya tadi ne. Tau nyampe kita kaki miat tau kadang tadi kelalu mancal. Udahnya orang larang ini ngah.
1: Aku kala ningah cerita rentuai sobat. Desem tai kala nyadi gitu. Tak aku nak kala di pada mataku. Lepas lagi meet sobat desem. Kala ningah cerita. Maya hari kila sobat orang tuai sobat. Kan segi berkena ke Maria Mas desem. Kala kala ningah cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan. Kudi kenyang betul tadi. Kena pangkak ke Dita. Kena belir Nita Maria Mas yang ngejual ke parai. Nyamen yang ini. Tuai kami semua takut main kena ke barang kemas deh.
0: Apa
1: dah kalau dengar cerita tai bekenyam.
0: Amat, terima kasih hari jai.
1: Ya.
0: Okay, hello.
3: Hello, selamat malam Sam.
0: Selamat malam, wai. Siapa wai?
3: Billy hari Sabtu.
0: Oh Billy. Yeah. Selamat malam Billy.
3: Ya.
0: Okay Billy. Nama teka tu si nene.
3: Bisa
0: kau tekan
3: susi
0: itu
3: main apa
0: ya? Okey,
3: menua salahku, Batri Amanin.
0: Urus yang mana?
3: Banyi Lingga Adian.
0: Okey.
3: Aku tu bisa kan susi cerita kami ke ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bah sungai air pantau na.
0: Oh, okey.
3: Ngintai. Kami tu ngintai bah lama ngintai.
0: Mayu orang kau na?
3: Bisa kira kalima ikut, bisa kami.
0: Jauh nak ngintai?
3: Jauh, menunggu aku hari keranji kampung, ya bisa sejam, bisa ya. Ngintai kami. Jam dah cukup. Pulai ke, pukul 6 kan. Bala aku ke pantau tadi. Nyo balak antuk ka pulai ke Sriaman. Ala aku keempat ikut. Mudanya aku ke dire geng kerajaan. Pulai ke dire. Ngena mutus piat 30 kan ya dah. Mana dua mana mau ke lain dia lampu. Kale menyo ke date ban Banangan siapa? Injen kumuat dan. Wah lah, aku. Ia kepala. Iwa main ke tu banyak aku. Menduk main lagi. Nya mau ke berkayu. Kami se, saya lebih saya ke berkayu.
0: Okay, jauh mana?
3: Bangun siapa kian tu?
0: Injen tadi lo jai ne.
3: Jai injen kepatu berempat pak kaki ini. Lah ke koma ke rumahnya tu sakit muda aku lawan matai deh. Kurang lebih lumayan pukul 7:30 yang punya injen yang siap. Dan yang kenal dengan kayu hapuk aku. Mampu kena deh man.
0: Okay.
3: Mayu, mungkin terus lah. Kuatnya aku Ba dada ada nemu tunga ko ter pandang ni ko betak dia. Menol ko kon.
0: Au.
3: Rakoi ko te bukai na ke kita kai na.
0: Oke nya. Tamanya nya pamo balat ga ke.
3: Ha bedau ko te bawa te ke na ba ko beso.
0: Au.
3: Kai ko aku.
0: Au.
3: Ko kai wa mo ko te dali ya. Kali ya dengan beda aku. Bisa ya gaya pria anak kau kuahnya ya
0: aku.
3: Beda jamnya pukul 8. Baik ya. Udah datang. Udah datang pada ngasungnya bulu aku mungu sawah. Kayo kayo kayo kayo aku. Paham tuh. Kira datang menua tuh. Kuatnya ko. Datang menua. Agi emakku berkayu. Dah aku jumpa pinggir kita jemah lah aku.
0: Oh, nama antar eh?
3: Aki kita.
0: Oh, Aki.
3: Ya. Au. Nemu dah aku penuh kaku.
0: Au, au, au. Nemu.
3: Apa? Eh, emakku tu lagi. Intinya nyagu aku lagi. Ada aku.
0: Nang pada nuan eh?
3: Sigi dapat. Laban aku. Tapi ini si. Bulan besi sedang nimet mas. Lepas aku nak mampu kalau lengah aku kayak aku ke belakang mati ini gak gaya aku lagi aku bisa mati apa yang berani nemu aku ke aku lagi kembali-kembali mati kalau yang mudah rasanya nemi gak pedang aku mesti kilap apa ini udah mudah saya menua entah mati betul aku udah saya dia pedang aku dapat abang ngambil kau ke pengkalan kami ke aga. Ente aku ke depai.
0: Ya.
3: Benda aku nak datang depai lama laban aku selalu pulai ngintip.
0: Au au.
3: Selalu pulai ngintip. Tapi tu depai ke rumah. Kau mulai ni pukul 9 depai rumah.
0: Oh, kau nyoka berengkah giga macam pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan kini.
3: Giga.
0: Au au.
3: Aku nyu tolong kan jang aku tali perahu.
0: Au.
3: Dah punya tadi aku dah nemu dari hidup betul kuati aku.
0: Au.
3: Hidup tu aku.
0: Au.
3: Aku nyu lelah berkayu ah.
0: Au, nade bukai kata ngacau dai. Aki nya ja kedek irau ne.
3: Ya, ja kurau sikit.
0: Au. Tak kebukai, tak ke nyenyelai, nadai, nye ne.
3: Dian tu, saya kita tak.
0: Aku,
3: aku, baiknya.
0: Aku, ambil meda ya aja, kau deh.
3: Ya.
0: Aku nu angkat dah ya.
3: Benar ya.
0: Aku, dah siap aman kan wan datai drumeh ne, Billy.
3: Ya.
0: Aku, ya.
3: Nah, cerita aku kan,
0: nak
3: cerita aku.
0: Okay, atau nama disibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
3: Aku disibu tu, lepas bini korang itu.
0: Oh, bini dia. Okay. Oh, okay. Okay, Billy.
1: Terima kasih.
0: Ah, bisa cerita bukai lah. Tahu tu si kan? Aau.
3: Nanti bisa cerita. Tahu kan Muji kan?
0: Okay. Okay, terima kasih Billy. Aau.
3: Terima kasih.
0: Banyak cerita Billy. Jai Injian, Maya ke bah tanya tarik bah sungai tarik nih Mel.
1: Nanti beranjut tu tadi. Banyak gig kan? Saya mati najaknya tadi.
0: Ya. Ya sungai ke nama tu nak berdrasai ni deh, alah dah berkayu wah meh. Okay, tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
1: nadai
0: nanggul mimpin meh. Okay, hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam kaban. Siapa tu deh?
4: Kiri
0: kiri tu. Oh, kiri kiri, aman
4: aman. Okay, nama aku ni lah, anu ya, nama cerita tapi.

0: sifat dari pelak. Jadi orang menganggap semangat ya, ngasuh kini, mengimpi kini, untuk melayik ini. Jadi insiden kali dah hospital itu.
1: Aau nih.
0: Ya.
1: Aau ah.
0: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
1: Okay, aau.
0: Tahun 2018 mari. Kira-kira kebulan bulan punya aku punya rumah. Kali ini temu pedes perut.
1: Aau.
0: Pedes perut. No, belum berpuluh-puluh tidak sebuah ini. Dahnya. Tidak belah anak. Awan dong hospital tu, enak dong kata. Dia kurang ada emergency. Baik, sekian tu. Di dahnya tadi. Katanya dia, lo register, minta prosedur hospital mah. Dahnya, nah lo, tidak sudah lebarnya tak bakal mungkin sila di ayo di terus zoom sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi tidak tu. Jadi untuk result itu rekom ekonomi lah. Ekonomi hari kalau semua urusan masuk word semua dari. Tiga hari ku dah selesai air puasa pasti ku tidak dapat tak bahagia semua yang pendeknya lah pedis nang pedis sepilih ku nya ok nang ingatnya ijit gigi lelak penuhnya namanya pedis lah jadi dalam puas tu tadi tiga hari aku yang kaya gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi nak hari kemarinnya aku lalu menangai doktornya tapi aku tahu lah itu apa pula itu aku tahu lah itu pedis dah mulai pedis lagi aku merah sudah
2: hai
0: namanya mon merah pedes tu dia dah esmentonya ni lama amai kutu semua lama amai dah bawa pasal nanti wakai ke drip air ke dah oh itu punya cek sudah bagus scan ada scan baru
1: wow
0: scan dah scan sejam renyak kira pukul 7 lemai hari ketiganya tadi sedangnya orang baju kebirunya lo namanya itu pet kena bapak pelaksanya na baju biru baju kira kasih dia buka persediaan tangku dan amai dan ada pergi lagi baik jadi apabila ada taiba operation kita bah tempat perbedaan tadi. Namanya banyak waktu cuma buka dia biasa dalam hari. Kalau lelah kan dia mau pasti.
1: Luput orang.
0: Dan itu dua orang.
1: Dua orang punya
0: dua dokter. Apabila udah lebih sering. Tak mau nemu sudah tinggalnya. Kapan aku masuk? Kapan punya? Nyoko keluar kira amazing jaya ceritanya ini keluar kumpul keluar di bidang beko dua saya sekali
1: dua pagi
0: dua pagi dari pukul 9 jam kedua jadi dia ada doktornya mana aku benar tadi ini aku tadi sejarnya kujar namanya kita ban sejarnya sejarnya mutu mutu nyalai emang itu anaknya ibu ya. Ya tu, ya tu, udah putus jalannya. Kami nanti bahaya, kami tembok aja. Kami nanti papong putusnya, sudah. Jadi, nyak mengingat semangat tu, semua selalu ya, si orang putus ke pecah kini. Nak tu selama ya, DJ. Kalau lihat tu kita di, epilek ini udah putus. Pecah tembok pecah anaknya.

0: Jadi lalu di pedas mana sila buat yang ngamik ngamik nyetik yang ngamik keluar.
1: Okey pendek pecah kurangnya, okeynya.
0: Okey pendek pecah putus ya.
1: Putus.
0: Aw.
1: Aw. Ah.
0: Mulai mana tu sih sila mengamnya, mengamnya, mengamnya barang yang aku bekam besar pusat anak muda. Jadi ya ke ngam semangat nak ke cerita dari madah kami dari bayalah itu sini itu dah
2: ya
0: tapi kemudian kita putuskan lagi tak ke bukan dia lebih selamat
2: ya
0: ke bidin Tuhan laban hari nak ke kuliah kamu lah hari berusaha kamu tu kali lah nak ke tidak bisa banyak seminggu ni tadi udah betul lah mak, jadi hari ini keluar minggu ni tadi, boleh kawan, ini ada pedih segi.
2: Ada
0: pedih segi ne.
1: Jampak.
0: Ya, ya. Okey, lebih je saja.
1: Okey. Terima kasih Kak Ricci. Selamat malam ni. Okey, Kerici tahu ke atau Jenikal Juan nanti bawa Facebook kita tadi. Ex GB kita tadi ni. Okey, tuan nyawat kangau tu Mel.
2: Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Ah, selamat malam.
3: Apa lala subah?
1: Apa lala?
3: Ah.
1: Okey, okey.
3: Sudah lama kau dengar si cerita lama.
1: Tu datang baru ni.
3: Oh, ya, sampai baru.
1: Okey, apa lala? Mak cerita malam tu deh.
3: Itu aku kan nanti cerita aku tahu cerita tahu cerita tahun 19 tujuh tu.
1: Lama mak tu dah.
3: Lama tu dah. Tu cerita tu cerita Bumai tu.
1: Bumai.
3: Cerita Bumai. Kami lagi kerja aku nanti. Angkat kerja tu berdua tu dah.
1: Aman.
3: Berdua turun tu. Ya berdua turun tu. Nama tu lebah kan lebah main. Ya semua kerja kita berdo mancing tak kerja kan? Maka dia tu mancing orang bumat. Jadi dia tu kami coba main tebak kan ruko bumat. Main orang balak kami tu tadi berdurung.
1: Ya nama berdurung.
3: Nama berdurung. Bisa enam pintu kan tiga pintu kami ruko.
1: Main wah.
3: Main wah kami dulu, dah siko, udah siko siko, hari ini, hari siko. Jadi, udahnya lalu surat kembali ke rumah tu kami ngirinya. Tahun 1979. Udahnya, udah kami lebah hari paginya tadi lebah pagi. Ke rumah kan, lepas banyak ke rumah kan. Ketuk ke rumah ni, dah mak pergi nada lagi. Dan yang pun dah kami nebak pagi-pagi yang tadi. Tahu kami tengah hari. Udah ngasar rukun, kan ngasar rukunnya. Udah ngasar rukunnya lagi. Bisi, anak ke rumah ke tadi. Dia kanya awak dah ngasar. Basuh, ini ke bonjour aku.
1: Aku ni kan dia pada ini kan luar aku tu dia pada
3: ini ke aku. Besi buah nyuar ke dia? Beri ke buah nyuar. Baru mah nung batu mawai ini
1: satu.
3: Tanya si ke buah nyuar ada lah. Kaya kuan jadi ke buah nyuar semua menyawa seberapa? Ya aku nak tahu. Tanya awak nak apa punya? Ya, mai kan jual nak tentu tinggi tak? Nggak respon, hari si bau. Ada si bau, ada yang aku nyolok barang kemat, nggak ada itu tinggi tau. Dan nyawa aku nikah dah tebak ke luar kandang, kerah ke dulu, udah dulu aku ada si bau. Udahnya, lapuk sikit ke tadi. Udahnya, udahnya kakungnya sikit ke cukup. Ya, dia yang tinggi daku ya, dengan aku. Jadi, lepas aku sebelinya, berinak pasti bau ni tadi, mau nyolok tadi. Udah, kalau abuah mesti gini tadi, udah labuah tadi. Kita tingkar mah. Si bawa saya, enggak aku berindiak tadi. Alu labu aku baru. Aku alu labu aku baru. Alu ngomong keluar, ngomong aku lah, ngomong dagang tadi. Datanya ada barang dia nolak, pala aku lu tuh kontak, aku si bawa tadi.
1: Apu, ne.
3: Nah, itu. Ntar semangat, engkau juga semangat lagi, engkau tuh. Alu berdarah. Rotan dah itu dasarnya.
1: Oh, pangkal mesti tunggul semua.
3: Pangkal aku dah bawa kursi bawah tadi.
1: Aw, apa?
3: Ya, mesti dah nung satu tadi nung benar gitu pemerintah terendah mungkin oleh dah jadi.
1: Oh, lupuat nuan.
3: Ah, lupuat. Nak pun nak nemu dari lagi. Nemu yang dah mati nak nemu.
1: Aw. Ada nemu tayar ke ini ya?
3: Ada tayar nemu tayar. Ya buah di daya macam yang kakak pun buah baru pun nemu diri. Panjang di daya semua.
1: Oh,
3: baru pun ada. Saya hidup di sini pun jadi awak. Aku jadi cok ini.
1: Aku ini. Kalau ada pangkak tadi ini?
3: Kalau ada darah. Darah yang kamu tanya juga tidak kita. Lapan daya saja. Semua kalah sekali. Lapan tiga daya pemerintah. Nah, apa? Kau tengkar semangat lagi, kau punya.
1: Aw, nyokap nyawa semangat.
3: Nyokap nyawa dah. Kurang, kurang ada. Enggak balak kami dia berdua ada dia. Sama nih nyawa kita. Tak boleh tak berdua balak mayuan tadi.
1: Aw, nanti kedir kedir. Siapa ngiduap kau deh?
3: Siapa ngiduap di kiri ni terlalu.
1: Aw,
3: nyawa nak siap aku mau main labuh nyawa kita. Enggak pernah dia. Kami tu nyokap mati kalau
1: dia punya. Aw, nyawa orang hospital ada nyawa nih. Taban.
3: Dan juga kita balas ke hospital tadi. Kalau dah ini ada tulang lagi tadi mu. Nukiroh satu ke hospital kian. Pula ringan nulapan gaya. Dan tu okey menyemukan kepala punya gaya tentang mu. Tapi
2: nasib tubuh bukan ada pedes ne, ada patah tulang semua ne.
3: Nah, ada tubuh aku ada seperti ni. Rasan kepala aku yang dulu tunggu yang dulu. Tunggu yang dulu. Nya harus bangka. Pun si bawahnya.
1: Oh, nada juga punai ini apa lah lah.
3: Lalu, yang aku lalu dah buat ini muka lagi. Yang dulu kontak ada baru ini.
1: Oh, ah.
3: Yang menasihat mau ke orang tinggal dia. Semua nada itu apa.
1: Oh. Tak pasuk darah mana lagi ke kurang?
3: Ya, pasuk darah. Ya, semua darah pasuk.
1: Oh, ah. Rika.
3: Kita nunggu nyerah ke tidak darah. Aku nanti nemu dari hidak tenusi. Balik kunjung leda pasuk hidak pala semuanya baru kunjung leda. Oh, mengawal tidak ngaji orang. Kamu tu hanya pita kita, hanya mati itu tidak. Nah, itu dia orang nadek itu turun lagi dengan nadek turun nadek lagi.
1: Oh,
3: nyebut kau. Aku juga nadek kau lagi tidak nanti aku bergerak baru.
1: Oh,
3: jadi tak apa tu.
1: Okay,
3: Tidak. Kerja kapal bang, meminta nadek di bidang tujuh sekarangnya le.
1: Oh, mana hamatnya? Oh, nanti minggu baru lah.
3: Kami kan akhirnya
1: coba. Oh,
3: ya sekarang babi tinggalin.
1: Dia tidak terlalu kami. Oh, mana?
3: Mestinya lah nanti pada saya baru.
1: Okay. Minggu baru lah tahu meh.
3: Okay, terima kasih.
1: Apa lala? Ya tadi cerita lapuh hari pun kayu hari pun
2: kelapa
1: oh, pun nyur ne ke nama tengulih ke pun nyurnya mah haus
2: boleh ke banyunya meh
1: tu tu belalak tengah hari nya tadi sida tu berdoro nebas ne meh okey nya meh macam-macam tu kena di sadang nya di kadang tadi pejimat mah kita nya ke derimpu tang kadang bisik maya ke penusah ke datai datai meya ne mel karena siap amat bunyi ku ya narai semina 8 aja jayat bapala tadi ne cerita apa lala kita ke malam tu oh mayu peninggal malam tu ne mel.
2: Hello, selamat malam, siapa tu?
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, siapa wei?
4: Ini
1: tuan.
4: Udah aku kalau suka sekali.
1: Okay. Udah tahu baru. Ini tuan.
4: Tu kan mesti cerita aku. Aku ngau ni yang menyadari aku keberubat kucing suka. Kami nuai mati punya lepas ni si penyakit. Nggak boleh ubat orang buat pemiri ya. Asal transfer ke kucing.
1: Aw,
4: datai kucing dia masuk, meh dia buat kucing dia. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ada kucing dia. Esrai orang ya.
1: Aw,
4: masuk belum keluar deh.
1: Aw,
4: udah nyok tadi, dah masuk arenya. Udah nyok pari udah nyok. Putung orang kalau orang ke ngulihat sampel unta ya, orang.
1: Aw,
4: udah nyok tadi, udah orang ngulihat sampel unta nyok. Lepas aku ke sini, kita takut. Dia ke Kuching. Lepas baru yang pasti kita Kuching, dah. Dengar.

0: Ngang kamu nyadi anak yang buah ku ngau ku ni pun ni bo ICU bo kucing.
1: Kucing itu aw.
0: Ah laban ni bo bila bedah dah.
1: Aman.
0: Dengan data anak yang buah. Anak bas ya kami nuai mula-mula mentang ke kucing ke. Tu bang nak diluan.
1: Aw.
0: Laban balau balan nak hanya kaki berana niat dah ulah ngipun buat kucing dia. Atau balau nyadi aku ngipun ya.
1: Aman.
0: Udah nyak tadi. Sama nak kalau nampan nampan diluan kaget tadi nampan diluan. Nyak ke batang kau ngau laban sama lagi aku ja kami menyadi kena mu lagi ku yang utai deh. Laban aku induk ke induk biak ke kami. Kami menyadi mai wala laban iku. Ketil laki dua iku ke biak. Nada bulat nantun mu.
1: Aman aman.
0: Masih ku dia betul si ku dia. Sama kami dia nanti pun mutai nyak. Dengan tadi bedah orang ya, mati pun tadi. Sampel pun tak, dulu dia kurang. Dengan si dah nanya, nama ke buah ya. Begitu, kalau lah buah, aku sedih ya, mana aku. Nak ni mau aku mana, dutur. Lepas aku tu, dia hari ya. Dia tu, kaya nama aku ya, lepas kesan ni lah buah agak niat semua. Nyak ya, tanya. Nyak jadi ke kencel tak ya. Nanya, aku dutur. Jangan aku kan menua ya. Dengan tadi. Tapi madik aku sih madik aku sih kau kan dapat kucing dia, sedikit dia dia dia jadi kurdian. Nanya ya aku, nama dia mu cerita ya dia miat ya kalau lapu aku nak mu, aku nyanyi apa biar dia. Tanya sama nak mu mak aku nama madik. Udah makan ya ke dulu ya keruntaknya tadi, nemunya tak kau dia gila ya nemunya karena mana ada penuntaknya sedikit nak udah. Udah bisa tek tumbuhan bundanya deh. Ya ngasih aku tu tuyu mati pun tadi. Alu alu juang kira nak berapa lah. Nak mana pikiran deh. Udah nyak tadi. Kira ke 3 minggu eh masuk deh. Di hospital kucing dia. Masuk. Kami nuai pulai pun asuang nak biluan ke kami nuai pulai. Aku tu kan ngain nak biluan takut. Tapi kita mancang tu bawa sikit teh. Takut aku mulainya kok ngain nak uliah lepas kamu bayar sikit dan beri tambah kulit bantang dia nanti lepas delay bila nak ikuti nak nyati kamu bayar muku muku dua hari kurang dia bawa mati aku bau dia kamu nuai tapi dia tadi dia masih kita tutu yuk tindu aku tu malam dia pun tindu aku kali tak angkat kira aku dua dini hari kenyak yang angkat. Titiah kaku. Kau gini kan kaku ni ya. Kau kemik ku ya. Semua dia bukan kau kemik. Ni kau duku kau kena anu tuak di rembu. Tutuak ya mah. Ngau lu ngak mati punya. Lepas ketumpul lu ngak sayur uranya. Tutuak ya mah mah. Nak uliah kan. Lalu depan suak ku ya. Lalu berat ku ya. Ya mah ku kemanju ngangau ke menyadik ku ke tindak bapak baruahnya. Ingat ngaku. Aku ngibun ya. Suang ya. Nama tu aku tu gila, aku tu gila aku ya ngan aku. Aku nyong sabak aku kode dua harinya. Nanti biluan kekak pulai kemiri ke. Nan mu agek ku ati ku dien. Ada kengai ku ngawe pulai. Lepas nak udah nak aku tu ngawe pulai.
1: Kening nak nyaka ya ni.
0: Nak udah tambang ke pulai rentang deh. Ikit ke mulai. Apu nak makai mandi pedih maku kemudian nyadik ku nyem silih ngibun ya. Nyadik ku kelaki nyempen nak udah masung ya. Ya lah banyak kriang deh. Mati punya. Denyak nyomuan denyak. Datai 2000 lah kamu nuai yang deh miri. Anak biluannya takut aku kuaku. Mati aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari ke kudi kamu nuai pulai. Denyak datai di rumah panjai dia. Gago ya kedai mendak rumah. Lepasnya sedikit mudah kegegilo tak. Dengan tetai berumah kami dia. Lalu jong ke tuyuk kenyak meh. Dulu ke rari, dulu ke munuh. Munuh diri ya deh.
1: Amanyo. Ya. Bungta nyanyo. Nunda tanya ke deh.
0: Nantuk mana lagi. Tak nyala pa yori miat subuh lah buah. Sikit mak isi lah buah ke miat subuh. Ular ngimpai palau aku.
1: Kasih amat meh.
0: Nyak kesan untak yang tuai ya kan tuan.
1: Aman.
0: Lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyaga ya di nemu tayura gila tu kau rari mengkak munuh diriku.
1: Nada boleh tinggal sekalinya.
0: Nah, saya banyak lah banyak bisik anak yang pun ngawas pilih-pilih di lihat kami.
1: Wow.
0: Ya, sikit nak tentu cerita tu, kita dunia tu lagi, emang cerita kesepayaan dia.
1: Oh.
0: Aku kasih sama aku muda, aku dah nyok, tak ngasuh ketakut, mak dia kenutuk dan pun ngelunggok.
2: Aku.
0: Apa? Kau mak kesalah aku.
1: Nasib ke Maya seruai dia mulai ke dirinya, ya nak? Nadai ke nama-nama ni?
0: Ah, nadai aku mau jemput di luar.
1: Aku.
0: No, ya gagal yang depan di luar. Aku ketakut.
1: Aku.
0: Takut mai ya.
1: Nadai ngacau robai put semua nadai.
0: Nadai.
1: Aku.
0: Nadai lah pun mai segi. Segi orangnya buat kami luar. Nadai robai put orang yang buat alur jual je kereta. Lepas bisi. Balau ke rumah. Rumah. Lepas nak mua kami itu miri.
1: Aku. Mama nasib amat. Kan ni?
0: Ya, ni. Aku. Aku ngujuang ni aku ni. Ya, pengamuknya. Ya, tuyuk ni. Ya, ni dapat angkat lagi.
1: Oh, lujuang ketua
0: dah
1: tuai
0: nadai.
1: Oh, dah nadai ni.
0: Lama dia dah nadai 2012 suko cerita laku. Lama dah kok kok nak boleh boleh lain.
1: Kasihan mak tu dah.
0: Nyak lah. Okey, biar saya mati 50 lebih umur, 52.
2: Tengah penyakit ya ke berkenyak ke? Ya nadainya tadi.
0: Ah, udah ya kesakitnya tadi. Tebuk orang kalau ada orang mulai kesimpul untak. Lepas untak ini udah kena ikuti. Kensel untak ikuti.
1: Kensel untak sama kita ini.
0: Lepas Maya ya ketemu orangnya. Maya ketemu orangnya. Ya sigi udah tahan 4.
2: Sigi dah balik.
0: Ya, temu no hayo.
1: Ya
0: aja cerita kena.
1: Okey, tuan. Okey, apa nih ceritanya? Okey.
0: Terima kasih ya.
1: Okey,
2: ya,
1: sama malam.
2: Bye.
1: Okey. Ya, ya, tadi ini tuan Sino gengenang menyadainya tadi nih.
2: Ya.
1: Dah ke Tegal ke engkau mabisi labuh ke Mit Soba. Nyo besai mansau menyeku kita
2: ya,
1: ini.
2: Ya.
1: Nyo besai ya, ke nyo pedias deh atau ke medias ya menya tadi. Okeynya meh bak nasib kita siko-siko tadi neh Mel.
2: Ya.
1: Nah siti-siti go tai kenyadi bak kita. Okey, lalu tu 2-3 hari tu tadi pan kita ninga cerita ke Cuko Nino Kati neh. Orang ke labuh di Taban ke Bilun. Bilun Kabang bak mirinya.
2: Yeah.
1: Okay, awak jadi merip penyinuk hati meh. Kai sidak tu ke sebili ya. Awaknya siti tay ke bergenggam semangat. Okay, bergenggam semangat lagi. Nya tadi nya Mel. Nyo nama tu naban kenyawa sidak ya.
2: Ya yeah, betul sih.
1: Nyo dah lesi berbadi. Okay, ketegal ke menjalai ke pengawal tadi. Okay, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu cerita peninga kita malam tu pan mana-mana nusi penusah ke kalak
2: nyadi
1: ba sidak ya atau ke kalak di tapi sidak ya jadi kita tua merindang peninga dulu tu Mel ngatu nan ama seraya tua ngantai peninga bukai ke engka GBC kak nusi cerita malam tu perindang dulu tua ngau lagu hari ini yang jepri nyaloi tu ni.

0: ngetu nah lama tu tadi email.
1: Iya, kita nampun baru ngegam semangat kita ke malam tu Sam. Ngegi peninga ke deka nusui cerita sita yang malam tu. Udah terus bertelepon ke Dewi Tinumo ya ke udah disebut ke media Sam bapun program tadi. Kita terus nyawut kangau malam tu Sam bisa.
0: Iya, udah bagi jawab tu email uji nyawut kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Nanamu selalu
0: gitu. Ana ingat ah.
1: Siapa Sam?
2: Raja.
0: Oh, nya Raja. Soeh nana ingat kena mana. Raja. Bisi semak radio nan dia.
2: Bisi ya.
0: Jawab kami imitnya tanya tu. Betandau jago tu.
2: Okay.
0: Nya baru ya terang.
2: Terang dengar eh.
0: Terang. Tadi betandau. Napa nak semak radio? Okay. Ya datai baru malam tu.
2: Datai.
0: Okay. Malam tu nama cerita baik balap peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita seliak kan.
0: Okay.
2: Cerita nyuluh.
0: Nyuluh. Okay. Aw padam ke dulu.
2: Seliak nyuluh.
0: Nyuluh.
2: Agi duduk nyampe tuai ku seliak.
0: Siapa ke nyuluh tu? Nuan pu.
2: Kenapa petuai tu?
0: Seduai dia. Aw.
2: Ayahnya, tahunnya. Ai kriya age kiru age sengar pa age de peda dalam ai
0: au kiru
2: de nya tarik nulu ah laban mai dulu ge arenya mulia lala baya
0: apo
2: ya kediri aja udah nya mai aku yang mudi kia
0: au
2: nulu ah mulia kenua ikan malanya laban ai ketereng kriya na baka de tau de tau nyo kamu nyu keruah.
0: Keruah,
2: udah nyatari nyuluah kami dua. Udah masuk air sungai Sitai. Ini masuk sungai Sitai. Benu mendaikannya tegari yang alam perahu.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tak ingin. Kuya nama dimusik perahu lagi labuh kai aku.
0: Aku.
2: Nanai aku ngasih ngusik ku aku. Sekir dari nyuri nyuk. Nai ku aku sapar ku ayu hancuri tua. Ku aku. Dini bici orang antaunya ku ya. Aku ke segi takut. Kepada kantor. Senyur reguup murah ke kayu wah.
0: Apa ne?
2: Itu di perahu kena nyulingguk.
0: Akai.
1: Bisa di pedang?
2: Udah nyatari. Benar aku main pulai. Mada nge baik pulai. Lari keluar aku. Apa ku ya salah aku nak tahu ngelintai perahu. Pangka ketabir. Aku wah aku lagi lah badai. Ya. Nama ane. Ngai mada ikan main wah ku ya. Ngai ku kemudi takut aku dengar deh. Aku dar gua kurnya nyeberap-rap dan gua perahunya ke detekuang sungai wah aku.
1: Bisa dapat dah
2: ini dia nak antu ya nada yang mengawa antu di ngawa ya. Udah nya nyo geli maku tap pula baik aku pulai nyo punyo ya. Nyo kayu tu sayang kami dua aku ngai mudi aku takut.
0: Tunggu pangan dia kayu ah.
2: Ya. Seminggu udah nya, dengar visi orang mati kami serumah.
0: Oh.
2: Senera orang nya.
0: Oh.
2: Mana yang?
0: Mana
2: ya? Laban lemah siete. Asal pendak mana yang utak kedinga kami luar gurug. Senera orang kat alai. Ya. Nya aku nemu tak kuat. Kamu tanya nilai dinga.
0: Oh.
2: Aku tua itu takut maku.
0: Oh.
2: Nyau
0: mesti kepada kenyata tadi ni. Nyau mesti kengacau seduai tadi.
2: Nyau ni. Semangat orang kekap arai. Udah nyau mutun teh kakak berdua. Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gay ai. Ngeteh kawin. Jadi aku tu bukit seberai ya bukit seberai. Dengan tadi ngerjang-ngerjang ku tinggal teh mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi, oi, kaku ni dai, ni dai. Ku kan anu ya.
0: Hmm.
2: Ya, nada nyawun apa tu ai ku. Laban nemu aku buyan.
0: Hmm.
2: Dah nya tadi. Ni dai, ni dai. Sekali menda peda api. An api anu ke ku kita mata ya api ya. Dengar-dengar berpucuk kayu.
0: Oh.
2: Tarari makuna binai na bapai. Ulai ke langkau. Udah datai langkau. Lalu kami pintu. Sekali ngangau ni dari, ni dari udah temu udah putuang nyamut nak meh. Nih aku dah nyamut pupua pula ya ke langkau. Mie udah temu. Kira kan uluang aku. Aku dini bisa ngerja mayu.
0: Oh.
2: Lepas aku takut.
0: Oh.
2: Aman tadi, utai puma bisi senerap panjut, ni bisi orang puluh pilih kematai.
0: Bisi terpadah, bisi terpadah ya amnya.
2: Aku. Kena kurang, antu grasi.
0: Aku.
2: Gayan mata.
0: Aku.
2: Adi kemua, tinti yang kena mutung.
0: Berai
2: mukir.
0: Aku.
2: Ya, mesti kepengingan aku.
0: Dia tahu nada iki nangkal pelabak kau ni raja.
2: Ah?
0: Nada iki nangkal dia tahu pelabak kau.
2: Oh nada, lama kau dah kalah nangkal.
0: Ni nor dia nangkalnya, ke bisi nya kini?
2: Ah?
0: Nor dia kenangkalnya, ke bisi nya?
2: Urem, nada iki dia tahu.
0: Ah nada iki ne.
2: Aau.
0: Yang
2: dia boleh kenangrei.
0: Aau, amat amat.
2: Dia kena nangkal semua. Tapi keliak getes di nama yang wah.
0: Amat, amat.
2: Ratu seikal.
0: Oh.
2: Main pajak nga. Sebulan di sini pajak. Dua pikul. Apa keliak ngena pikul, ngena kasti.
0: Au.
2: Keliak percaya dah aku nyebut. Getih sekati. Baru 60 sen.
0: Oh, ne.
2: Nanti getih sah. Baru seringgit 20 lah.
0: Au.
2: Keliak.
0: Au.
2: Mulia ke Cina duit. Apa Cina? Berapa inan yang rejang?
0: Tang menyampaunya besai mayanya seringgit lebihnya.
2: Aw gula muda kelia 2 ringgit senyap.
0: Ya.
2: Beras gantel 5 ringgit.
0: Ya.
2: Beli beras kebab kue.
0: Aw
2: kelia.
0: Tak bumai.
2: Nada
0: ya.
2: Muda kelia nyamai.
0: Nada bumai.
2: Aw dia tu 50 baik ni nada besai nada berat.
0: Aman aman.
2: Saya manual sekilo. Mau sayur udah miah 50
0: ya. Ya, men.
2: Si kliat amat nyamai. Kula gete umam
0: kena. Oh, nanti 50-annya. Penuah baduaknya.
2: Nanti
0: 50 ringgitnya.
2: Au. Kelia, nanti mutung gete hari hujan. Mumpuk kau gete kami dua lah ke bini.
0: Au.
2: Mumpuk kulat. Udahnya renam. Seminggu renam. Burek ya, panjur kulat pakai.
0: Ya.
2: Lalu dia nyau kulit.
0: Au.
2: Lama ngemak dua guninya bisa ikan menikah puluh ringgit rega. Udah cukupnya.
0: Aman.
2: Kelihat 30 ringgitnya. Lantai yang beli gula, beli kopi, beli minyak makai.
0: Aman, aman.
2: Lauk, nak gak beli, giga aja. Asal rajin.
0: Aman, aman.
2: Bunda yang nak beli, ikan nak beli, kelihat upah nak sebut.
0: Aman.
2: Kemudian nak sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan, beli kemidian, layu nempak, meh.
0: Apaan? Okey, Raca. Okey, Al.
2: Al, nyajat.
0: Minggu baru.
2: Terima kasih, aku suai deh.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Okey.
2: Lengau, kuka ngau.
0: Al.
2: Kita
0: punya
2: radio. Ya. Lalu ketawa.
0: Okey, minggu baru lah. Tahu, telepon baru.
2: Okay.
1: Bye-bye.
0: Okay, selamat malam. Ya, ya, tadi Raca Ari Miri. Sebab aku lain kita yang nyam tadi, Mel. Pop mayu harus ke selipun bawa program tau. Nak ingat ke nama ya, ne?
1: Ya.
0: Tang nyawa sudah ya ditemu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa wai? Oh, Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Selamat.
0: Oh, Riz ya
3: malam.
0: Oh. Wah, okay, Rahim. Sampai tidur wak nana. Kemudian
3: aku akan sekam saya eksiden tua.
0: Okay.
3: Makanya dia banyak tu. Kalau banyak.
0: Nang awak, aw.
3: Tu cerita pasal aku isi si ko itu kanor. Ya, dia kau berada. Tak sempat mati pada klinik swasta. Tak sempatnya keluaran
0: Dini tanya nyadi soba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okay.
3: Tak ada. Saya kunci buat klinik ya.
0: Ah, ni buat sebut aw.
3: Jadi dari hospital. Dari kursi. Kira ke kursi lah. Board in debt, BID. Jadi malamnya aku ambil pukul 1 malam. Doktor agak aku. Dia agak boleh kaya gambar hidup dengan pati kedua yang kaya. Fotografa yang polis. Dan mesti kena fotografa polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu aku buat mesyuarat ya. Betul aja.
0: Au.
3: Tapi aku boleh ya. Lepas kita dah gambar nanti pukul 8 pagi kau. Jadi sila pada pergilah kami si tugas khas kau ya. Okey lah kau. Kau pedak aku dulu aku. Sudah aku dulu kau geli lah.
0: Au.
3: Kemudian dia takut saya malu. Dah masuk ke mencuri boleh ya kau aku lah. Naik ke mana. Dah tarik ke peti-peti air dia peti jipah banyak kan. Tarik ke keluar sempat aku jelak kuku-kuku ikan pembuah dia tu. Tarik korang utara ya kukut kena katuk buah korang. Tak balang dia dadai. Nah, tadi aku buka aku kain perut dia. Tujuk perut dia. Agak tinggi perut dia.
0: Nama anak nyagi dalam ni ni?
3: Ya lah dia tak. Saya hidup dah mati. Mati dah dah. Tak ada tali nyawa lagi. Jadi tambah boleh dah gambar boleh perut lagi tinggi
0: awal
3: bila perut kecil gambar kan ya lama cek-cek sudah. Aku tinggal diri kira-kira dalam
0: awal
3: impah lagi nak toli masuk dalam lagi
0: awal
3: buka pintu peti lagi okay
0: kira-kira ini wan
3: kira-kira aku boleh dah kebohol lah
0: awal
3: okay, kau awak ya, ipar mana dah aku, tiga orang aku. Tapi ya, dah, ya, lu kepuh mulai.
0: Ah, ya, mudah habis pengawal ya.
3: Oh, dan ya, gambar ya. Ya, aku ikut.
0: Tak. Nadai ke ngacau?
3: Tidak.
0: Nadai ni.
3: Ya, aku semua ya, uji betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
0: Aman.
3: Ya, aku. Tahu utai aku dah teluk dah dia lagi. Abang takut kau.
0: Gelai.
3: Apa pergi mati apa je.
0: Gelai ke ni?
3: Gelai. Gelai saya takut lah.
0: Ya.
3: Tidak kau pengalaman aku lah ya.
0: Apa boleh buat kau deh Rahim. Yang sudah tugas kau deh.
3: Maka orang mati.
0: Udah
3: kubur 3 bulan yang digali
0: sebelah.
3: Mesti aku kerap terosopnya.
0: Kalak ke ni?
3: Kalak sekali ya.
0: Kes polis ni?
3: Ya, kes bulan. Ya, di kubur 3 bulan.
0: 3 bulan ni? Eh.
3: Jadi, mesti balai ya, telefon baru. Jadi, ini sangat mahkamah. Masa gali sebelah lah. Terosop aja lah.
0: Nanti 3 bulannya lagi berkeni itu buah kita pedak kan?
3: Mana lagi saya isi dari lekat waktu buah ke. Dah ucap ke buah. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kak gigap bukti ya. Kak gigap turun masuk buah tubuh ya. Jadi Dadai di budi tu tubuh ya. Lepas tu sudah lucak lah. Minat kita giga peluru ya. Boleh tu sikit pun jadi ya. Itu bukti ya. Ya kena pengalaman lah itu.
0: Aman.
3: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Rahim. Okey. Ya, kan nama Rahim tau subak ya kawak apa pilih mayat Mel yang nyaka pilih mayat di Sri Aman. Jadi tentu umi lah mayu macam nama tau bangkai orang yang di nama tau ke di pedak ya tadi macam-macam orang ke mati sakit, mati pebadi, tekap kejam lah bang kawak apa pilih mayat kita sama nemu ni. Okey, halo, selamat malam. Halo, wai, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Nayan eh?
4: Okey,
0: selamat malam Nayan. Natai baru malam tu.
4: Natai belok ni kita.
0: Juga kau lah.
4: Mama telinga, mama nak kita telinga, mama ada pun sampai ke ambil.
0: Ambil ni. Juga kau malam tu ni. Okay, terus berengkeh sama dia.
4: Jadi aku kau bercerita kami tidak ni kemunya. Dari buku. Nya dek ko biak ada punya rumah dia nya dek betul dia namanya baru juga berjalan ya. Dek biak ada aku. Kami tu tak dek kak udah nono namanya. Waktu itu nak dek ni. Saya tak. Jadi kami tu tak dek kak bertanam kak nanam ya aku udah nono. Lepas tidak ini aku mau tu tanam kutai maya udah nono. Nanam ya aku. Tanam ke semua lekau tai nanti sabi rambut lekau tai kita tanam tu rumah. Tanamkan tu hari pagi kan tu tadi ia muda tengah hari lagi semua kaki rumah nak tanam dia aku memagai baik ni kelingkau mesti baik tanam. Aku tu ni tiap kaya lah kan kempai tu besar ni nak buat nanti tu ni tiap kekumai. Tengah yang sudah tengah hari tadi kira ke pukul 3 ni. Sebab kena ada mai jam kalau kami nanya nanya. Kena muari ni balik tu lah, muari. Nak ini tu mai pulai. Agak je kami tu agak dia rumah. Ni udah nyanyi ni balik ni lah muari. Ni nak cium rumah ni. Kena hari ni kau kudi bayar pulai je. Nanti yang ni dia karena gue pulai kita kau air kami air kuapnya kenal air kami tanamnya mai wah. Ayam kabel yang ni seberai ni mai wah kungu. Baik ya kami itu tarik pulai. Lalu kak peminta, dua peminta juga kak ketiga peminta kami sudah pulai. Kita ribut, mari dalat alat itu
0: kode.
4: Nah kak bakal ngujujan. Nyadik itu, ya ke rumah itu tarik. Nah baik itu tegap jalan, ini debak inai itu. Ya itu tarik, tegap jalan ini je sama. Ya kami dah tiba, titik umai. Ayah aku nya ayah aku tu rumah kami dia tu rumah nangguan. Dikit kami atas ke lari ke ributnya laban balat amat tunggu. Ini lah buah kian kia ke namanya rangga sayuknya. Tunggu minyak selam buah. Dikit kami atas ke. Ya kami tu bahu dah lebus ni. Ini tak kumpul sama kayuk kabelnya. Tak ingat kami. Ingat tak kami nak tinggal. Dia kami tak belak nikik dia. Nanti kami tinggi ambil. Kami mati. Sampai kami dah kasih. Panggil ke dekat nak kami. Kenapa habis terbaik mah ke ribut. Buat semalat ribut. Enggak aku kudik. Lalu hujan ke batu. Batu. Laban nyumainya. Kedua kami yang tegalan. Baru dah tunur. Tapi keluar tanya namanya tanah. Atau burek tanya namanya. Batu. Nyak labuh dari langit. Ini punya. Ngap batu, hujan ya tadi. Nyelah buah ke batu. Baka batu ilaunya melunjuang. Baka batu ilau. Kita terus tayi batu. Aku takut. Takutnya nyampe aku. Takut dia nyari batu. Kapan sampai besar. Ya, mau kami lihat tadi. Ya, agak ribut. Semua tangi ke bak palak kami nyat. Nah, amir terbaik. Rasai bak punya umai datah dia. Pak malak ribut. Takut, takut kami. เอาละเดงกับตัวมันอ่ะนี่ดําไม่ติงยังกับแบงเนี่ยมาติถ้าอมีคําไม่มาติถ้าได้ปูไล่ครับนี่เนี่ยดอกครับนี้เนี่ยตัวนั้นมันจะบาตูตะตะได้ดาลัดอํามาตว่าอุไมเนี่ยแล้วลูกน้ํามาสะกดแก่ที่ญาติบาตูด้วยเนี่ยที่บอกประมาณเด้ผู้ที่พวกนอกประมาณเด้บาบาตูเนี่ยตัวเอากุมพัวกําลังแก่ตะปะด้วยเนี่ยบาปมปะแค่บาตูอายุเนี่ยฉลาบเนี่ย Baru meh kami pijan di pendengnya hujan ke hujan ke batu ko
0: jadi hujan maku. Hujan tekang ayes ke
4: batu banyak nang tak nak bule abad batu ko lalu akik tu tu tadi ni akik kami tu buat pikau ke apa namanya alu tu tadi pikam ke tanya ke ibu punya ni pikam ke tanya ke tu hanya di jadi petuangnya di lemawang ko ngamiknya kudiknya tak ada ikan dia ketanya udah nyak mau metu kudik ke ibu pun
0: alu tikau ke
4: ini ya rumah kami so laban kerja sana ya nak nemu kita ke rumah ya amat takut nyak lah kita ikat tusi ku ngangkat semingat kami
0: aman lari kudik
4: salah tadi laban menyadik ketuk gak mpai tegal baik kami lari nyak ni gak aman
0: Oh, ya, ya, nah. Okay, Nayan. Oh, terima kasih, Nayan. Oh, okay. Okay, ya, selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Sebuah kau kita ini muka, nih. Nama tadi, masa kode tadi, nih. Tidak, sebenarnya, nih. Okay, nyawat kangau ke Bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak ya. 082-258-633 ngau 258-634 11.20 minit malam. Nyo nak berasai ke kita itu ni? Nyo ka ngujung ke awak kita tang lagi bisi awak nu kita ke dekat bercerita. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Sin.
0: Selamat malam.
5: Nama berita tu aje.
0: Oh berita mana? Mana Ahmad? Puji Tuhan mana? Gerai.
5: Aku sepasen.
0: Apa tu? Okey uban kai?
5: Betul.
0: Okey uban. Datai baru malam tu?
5: Datai baru. Jadi cerita cerita. Datai tanah dah ninga aku aja.
0: Aman. Okey.
5: Datang ninga ketu. Rindu ninga. Cerita pangan diri susi kiba kanan.
0: Aman. Nyuka ngau orang ko deh. Macam-macam cerita. Okey, jadi ngenuan ke sekali tu deh.
5: Pandak susian.
0: Okey, nak dengar.
5: Satu ternyata teman-teman.
0: Nama atau?
5: Nyali.
0: Si nukai lah Kiuban. Si semak radio nan, nak deh. Halo Kiuban. Halo, si semak radio nan.
5: Nama teman tu ingat tu
0: kan? Ah, nyam eh, bisa semak radio ke nama namanya?
5: Nama ingat radio aku.
0: Oh, nak dain eh? Okay. Oh, terus ke dia.
5: Teman tu ingat. Teman tu ingat tu sama?
0: Nara itu ingat. Mujid si pun baru nau. Okey, buka besi nangkap utai entar ini.
1: Ya. Arah je baru Kiuban.
0: Ya, arah Kiuban telefon baru. Lapan bunyinya tanya entar ini. Bunyi ke bakal ya smart radio atau ke besi nangkap utai entar ini. Nada itu dengar dah. Okey. Uji itu kah? Halo.
6: Ya, halo.
0: Oh, okey Peter.
6: Ya, lama
0: betul. Tuai rumah mel kawa. Bisa ke ya, ne?
6: Bisa, mel dah.
0: Oke, selamat malam. Oke, nama berita nan ke pita?
7: Malam berita tu mana? Minat jadi rebu tenanya nyamai saya ke negara aku.
0: Amana?
7: Tapi enggak ke klinik atau bisi ubat ke beli ya. Amana? Tapi di klinik saya penuh lah. Lebang dah jadi. Kamu di pagi ini pukul lemah itu.
0: Aman. Oke.
7: Jadi Arab sesuai di gerai nyagap ngalep kan kita ini.
0: Oh ya. Nak ke dia tahu puji Tuhan
7: malam. Kita ke malam tu kan ini kai cerita aku tu. Jangan aku tinggal ngap semangat meda orang.
0: Okey.
7: Jadi mainnya sebab aku ke kai munyi ke ujung-ujung tahun 90-an tu. Jadi cerita tu berkata. Jadi Cina dua ikau yang tadi. Kakak ini Cina yang sampai. Kapan akunya lah untuk buka kapan lah saya minta dia terus kenapa orang dah baik pun mengintai orang kena mu saya semua di sapa ya dia tau deh di tenung sapa ya dia ya mengintai aku mengintai kami pun sungai pagalan ya apa mani kau mengintai bisa utain tu ngacu aku mengintai sih gue mengintai ya aku boleh ya tadi cepet ya nyawa karena nemu besai nemu mien kau kayak kai baru kan. Nama dengan itu kau ikan ko. Kalau mau beli ikan, beli kedai kau yang sayang ikan ini kau. Lain orangnya paman minta sama macam buat tu boring kau yang mui tanya stress.
0: Out ne.
7: Itu orang tanya tinggi tay ane terlalu baik.
0: Out ah.
7: Jadi tanya minta tadi minta yang kau itu sungai tu mana? Jauhnya, lah si sejam lebih ya. Saya sungai teman ini tu tadi, ya sungai Ulu Karangan. Tapi ya bisik melubu-melubu. Sungainya tak dalam, tak rakak. Ya besar lah, bahawa bentara ke sebiak sesebiak. Nanti kami rulunya apa tadi uangnya. Bisik titik jembatan hari lagi kamu punya jembatan kena oleh yang kaya.
0: Jembatan gantung, kai?
7: Kai. Jembatan tu, jembatan kaya. Nemu kita jembatan safety ya ke. Pengumuman ini atas ya, namun bersihnya.
0: Nih.
7: Bisi, jembatan bersih yang saya lama coba. Tapi dia, kekuatan ini atasnya bersih yang tiba kanan. Kena orang ngantung ya, deh. Seperti ya. Lepas sungai ini tidak dalam, kena orang agak. Angkat, saya menurut tua, kami tiga ngintik-ngintik dia. Satu semerap utai nilai
0: bu
7: nama hanya bu ni nak ada yang benda safety jematan ke bab atas ni leh
0: bu
7: masa angkat ke tinggal ke bintai dia nemu jematan yang tak tetap itu dia luri bal
0: kai
7: tapat ukai patah ya namanya tadi tak bincuk di tengah
0: kai
7: nya lama ni nurun ke lama ni nurun ke ya lama kekuatan yang nyata nanti kita putus nyata yang nadai daya ya gai nyata di umbah ya kalau yang kita ke nangka kong baik ni lama ni nurun orang lalu datang ya ya kedipa luri murut jadi warah-warah kita dulu
0: au
7: atel tengah tadi ya. Jadi kayu balak tadi nyuka nujuk tenya ya. Rumah lori ya. Lama nyuka tunggu yang deh. Nama ge. Kene ku nolo kaki ya kas kuyet kaki ya.
0: Kai.
7: Nanti ya labu ke baru ke ya jematan nyemajak kanu jematannya tadi. Nyung kanu jematannya bah. Kene ku tau. Nyari nolong.
0: Nyadi ya.
7: Enggak nyata ya. Bisa 2 jam tapi nanti aku ada mata dia. Boleh enggak menyadi? Ini ngotak datai utainya bukit. Ini tetap utainya mau utainya. Ya aku mau tak lipat nih orang berubah laju utainya.
0: Laju kan?
7: Laju. Ya dia berapa anak nemu kita. Dan kejeribanya nak duduk pada aku berjaga yang ya. Pendih lah duduk. Tainya bisa. Oh sebabnya. Datai dia. Kalau banyak seberai ni. Nak juga orang. Lalu duit orang. Kayu dulu. Pasuat orang. nyelamat ke tu kayu.
0: Aw nyelamat ke ya nya tadi.
7: Hah?
0: Orang nyelamat ke ya.
7: Nyelamat dia ke Batayak.
0: Aw.
7: Ya mudahnya tadi kami ko genggam semangat kami.
0: Aw.
7: Ya ke de balurinya lebih ge ya.
0: Aman.
7: Udahnya, udah. Udah lu kayunya apa ya? Baru orang nguin lori. Ya, mana mau tanya gay ya?
0: Ya.
7: Lu kuat ya?
0: Oh.
7: Apa ya? Uka orang mata kaya, kini ku kaki ya.
0: Awak.
7: Udah tadi, tari ya orang. Uka tari bagadainya. Ya mudah tari tadi. Ya matanya puan, apa patah?
0: No.
7: Patah puan, apa? Oh, merembat ke baru.
0: Kei.
7: Apa ku kami? Ya, orang kemai, orang kemuka, aku dari bala. Kenapa dia yang muka suka mainnya dia mukanya bisi dia nya tak kepiat babetnya nya beriaknya nutuk kaki ya
0: berapa kaki peninggi jembatannya kaki pita
7: peninggi jembatan berapa aku bisa 20 kaki berapa aku
1: tuh tinggi ya
7: mbak nanya ya kenurun tadi ya agak enggak nurunnya tadi Bapak ya setia ya data sini deh kekuatan ya perisiannya. Ini kenan doang ya.
0: Nama ya kak nengahnya tadi ke lantai ya.
7: Enggak.
0: Lantai.
7: Ini kurang tadi. Udah curi-curi makan jalan di main kayu balaya. Makanya kalau main wah ini.
0: Aku overweight punya kurang.
7: Nanti gua ke overweight. Sekitnya gue overweight lagi kayu balayanya dia.
0: Sikit ukai tengah lori bala.
7: Ukainya.
0: Oh.
7: Namanya ukai kecengkuri itu. Oh. Kali dah tua nyelapa deh.
0: Oh.
7: Tukai kekaya tua ini cacat. Nama dia nyata deh. Kami pun deh. Manjuang mata pun selamat. Kasih ya.

0: tham buông nhau cảm ơn tụm này bala mồi vật bala bắp đai xuống biết thôi nhà nằm mà chạm đấy
1: oh phụ sẽ kịp xuống biết mày nhớ này
0: mồi nó chặt hết bắt cái xe bắt cái xe đấy à bây giờ bắt cái bala cái là ủ ra ủ luôn ở đây
1: đó
0: à kịp xì rát ở đây nhà mày nhà
1: ao này
0: ủa này thì muốn mà phải mua mà cái này ở đây
1: ao à rani nó ăn đồ rồi tiến này
0: oh agak primitif lah abah lihat pagi ni
1: oh out ni
0: tetap parka dia nanti dia nemuai ke kita ikut dia bisa kita berbasa baru wai dia anak tu dulu aku tak kerakai dia kan betal dia pergi
1: ini
0: otak basahnya untuk dua sama dia dulu aku tak kerakai dia tak pedir tak dia untuk bisa pedulah dia aku ya ini ni kan kayu balak tu aku nanti kayu balak kesah kayu balak kesan lah, dia tidak main. Lepas ada jalan buka. Tadinya pasal kenomnya main ke keningau.
1: Awah.
0: Ada jalan buka.
1: Ada jalan shortcut, ada jalan yang
0: luar. Ada, ada. Lepas bunuhnya, dia tekut dan jalan kolokalnya. Ada. Tadinya pasalnya sama. Parah, kata perusahaan yang biar kedai. Nah, ini me, cerita aku pengalaman aku. Dan gengam semangat, kami gengam semangat. Ya, ini ke dia lebih baik.
1: Awah.
0: Lepas aku tetap. Kalau aku ketek ada kaki yang anjur.
1: Okey.
0: Ini kok putus lah buka lagi aja. Ini apa ya?
1: Aau. Aku hidup nak kini murutnya dia tau ni.
0: Bisa minta ya deh. Nyung lalai pun. Aku hidupnya. Tapi. Bisa kasut kena ke penjingga. Nau kat. Oh.
1: Aau. Aku bisa gaya ni. Itu dah.
0: Ini suai ya. Nama.
1: Aau.
0: Aau. Okay, nyak ya cerita aku
1: ni. Okay. Oh. Okay, okay Peter.
0: Okay.
1: Selamat malam. Peter lama dah nak ni. Tambah orang ke nang mayuh ceritanya tadi nama.
2: Iya, rindu dengan cerita.
1: Nang laban mayuh menuang aku dah ditujah
2: menyata ya, tadi.
1: Okey, halo, selamat malam. Selamat malam, kaban siapa? Siapa? Wei.
3: Baki.
1: Oh, Baki. Kalau cerita sebenarnya tu Baki baru ya tu.
3: Baru ya, nale boleh lain.
1: Au ne. Okey, au dia. Nama cerita au.
3: Ngenang ke tahun apa itu lamun 2020. Kemarin lah.
1: Tahunnya kemarin. Okey.
3: Aku tu, anggap saya rumah dia.
1: Au.
3: Mula bini aku anak rungau. Dan yo kami tu tadi. Kira jam 10 halau lah ngap tunggal aku nya.
1: Au.
3: Pulai bare. Non tu jauh kok dari rumah. Pulau lebih ya. Pulau minyak kira jalan.
1: Kau nak jauh ah menya.
3: Nih aku me lampu city. Tunggal aku dulu.
1: Au.
3: Dengar aku kata anak kok tu kena napi api tu aku menari aku nanti ini aku ngap tunggal aku di
1: berdarat kita
3: berdarat enggak jauh ini nanti ini ngapain ngapain aku lo ngomong ke atas
1: tau
3: ada lampu udah beri gana aku punya nyalai aku ke atas ini kali enggak tak tahu wah supaya
1: wih
3: tak tahu wah
1: au.
3: Au, baka orang pukul 2-3 kejap lah. Tak jalan itu. Yang pasal biar siku. Besar ke mana baju. Lalu. Nitiah tu. Kata ibu, pasal gue siku kok. Lalu jalan kami. Jauh lah rumah tu jang sebenarnya.
1: Au.
3: Ayo suai ya. Suai tak tahu aja. Tahu aja suai.
1: No anak lalanya. Okey.
3: Nah, no lalo.
1: Nyala.
3: Asai ku jalan ku kalau dia si setengah jam saya ku sepiak ku lah. Tengah dah tahu asai. Tahu tak nak tahu as. Ke urung lemari lah. Ku tiga ku empat nyok lah.
1: Oh.

0: Nah, jadi aku kengejang hari itu sira tigonyo tadi.
1: Wow.
0: Nafsi kepala ada orang, ada yang berkepala ada lagi ya.
1: Nah, ini.
0: Nah, ada yang berkepala ada lagi. Lu jalan ke atas, ini aku temu ke dunia biar berikutnya. Lu jalan. Tanya aku, saya tahu aja. Jalan ke atas. Kata lagi, lu muda, niang ini aku subuh.
1: Oke.
0: Nah, itu aku, ih, ayo norenya, tanya aku, saya tahu aja. Namanya ini aku bilang katai jalan baru untuk siku lagi ini akunya aku mau dah mbak siku lah nang lalu tas gua tanya aku lah nyawun lah lah nyawun ini jalan ke atas tak lain lah saya itu lalu aku ke bisa main tipuan kanik ku tipuan ke polis ku semua nulis lain lah saya itu ku ketiru. Kok aku biak kok pual aku nadai lumuar nyok kok kok menjadi kok nak uliah kok simpan aku ni pun kali mendatang petang kan. Tak petang ya aku 10 lebih malam lah tak petang ni cara aku pulai aku dan kena pun bisik aku pun nadai terpaksa muka nak nemu cara muka api ribuan kena tengau kan eh. Kenapa lampu ke ada beri janak ku nyau. Tak jalan-jalan ku. Ambil ku selipo ku. Selit ke bawah jari ku semua. Tak ngelayak ku kan. Tak ngelayak. Tak ku ingat ku nak ngelayang sungai nyau.
2: Si masa sungai.
0: Lepas kami ke. Ini si sungai mo. Eh sungai yang lain. Ya, lain. Siap ke rumah orang. Rauh wangau, kuang kutu, nata bako kecikal orang. Nanda yuk, sidok yo tadi, kripun. Balo kaban ku ingo aku. Ngau ke rumah ingo aku, malamnya. Nanda yuk orang ngau. Mati, kutuk-kutuk-kutuk. Ini cara kutuk pulai. Tak ngalayap yuk. Kerim do api, sing api sulo orang. Hidup aku tu ini no rumah tu nun jalan tu pasti kurian. Kaya. Kali ku atai baru rumah, do aku ih rumah aku tu pasti kurian. Hidup ya ni gak aku. Dah kau tak kau nyepu lih do yang gak aku malamnya. Ah, ni atai rumah. Aku selamat lah kutuk kutuk kutukin. Ini aku satu dari kutukin. Dan kayaknya, nah jalan lama kami lah. Kalau kami boleh masak lah jalan rumah ku.
1: Aman, aman. Kira lu antut taban ku rayang tu tadi.
0: Nyok lah. Nyok lah aku lalu ngam nyadi ku bisa belian sebab aku lalu kami semangat ku pulai. Oh nangi ke nyok ni manang yang madah ke. Kalian tu buyuk ku yuk. Nanti nuan itu ya siro yo nuan nanti mendo ini nuan riku nyo nuan nak nemu lah kau yo
1: kau
0: manang mana tang ini ku riku yo nada mati lah mu dah mati
1: apa au
0: ini adalah pengingat ku ke ya
1: Taban korang mana itu tadi ini.
0: Taban korang.
1: Nasib ke kulai baru.
0: Kita ada tapi yang aku ngangau kuang ku nolih jaku ah.
1: Aman.
0: Nolih nyawa wah nolih. Palu kunya nolih kunuan.
1: Aman.
0: Nolih sih dong ngangau, nangangau sih dong ya. Iya aku.
1: Engkau bukannya orang kuda tersat malah babas ni nih. Bukannya undur baru, nyenang suwe tengah si dek yor eh.
0: Ya Allah, ya ke melihat ayah manangi madah ke. Kalai itu kambo, nuan nanti nuan musim ngelau orangnya. Nemu nuan orangnya ada mati, kuyo. Ya aku selamat, aku pulai. Aku mendo api rumah orang, dan nemu rumah apa, aku kayak rumah kumpul dia. Aku ingat aku nak ngelayang air.
1: Aman.
0: Lain-lain air aku.
1: Aman.
0: Okey, Sam. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Bagi mana cerita dia. Okey, okey. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu sih ke?
0: Okey, okey,
1: okey. Okey, selamat malam. Hanya bagi hari seratu tadi nih Mel kemat berkenya orang kudu tersat-tersat belah babas
2: ya
1: laban nyu dunia bukai pada tadi nih
2: tau nah tanya nih Sam
1: mata kita ini kali ya
2: kali ya kita
1: ya ya meh laban ke kak mai kita ini banyak tadi
2: Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Aki Wan, Bu Jang Sin Nengenang. Aki Wan.
3: Aku cita terlama, cita terus.
1: Okay.
3: Yang lah 86 Subang. Aku ke Semunjan.
1: Okay.
3: Semunjan cik kami. Malam.
1: Malam.
3: Kami nya. Nanti malam pulai. Lapan naik nyana. Ai surut. Biasanya ai surutnya. Namai hepa tai pulai nare sanya ai datang kami nare ngam ingin.
1: Oh, bekayu ah.
3: Neng ngena dayu.
1: Oh.
3: Cak bekayu kayu kami kiri. Tak ngedot atau sebekata benar.
1: Oh.
3: Tak terah ai apo benarnya kalau ini aku. Aku buat aku buat laban bekas benar kalau aku buat ya nare geras.
2: Oh.
3: Dayung kami kiri-kiri tak ada lagi ya. Nanti ke rumah ke sini ke kapan tua ke. Kenalinya doang kena. Juga nemu tadi ambil kayunya. Aku jadi penghiang kuahnya kena. Udah bunyi kursi mentah. Udah cerum kan kuru kami sikit nak. Aduh dia kenali cepatkan melahai benarnya.
1: Tengah luan ni.
3: Tengah luan. Pulau kuru. Kayak naknya kenali yang geruan kami, yang tengah mas mengat kami, kami empat nyana.
1: Raja kenali ni.
3: Dah ke tengah malam, saya pulai.
1: Nanti
3: batas ada wang. Dah hari siang hari siji, mana pakai tua kanya. Kenali nya doang dua, kok cekon mau cek ambil kayu nya kena kena kerja bapa baka kerja ya nya kekuat kan.
1: Nyanyi cerita aku. Okay, Aki Wan, okay. Nyok tadi Aki Wan, nyok hantu wai tadi deh. Mel, okay. Cerita macam-macam cerita ke malam nyok juang tu nih.
2: Yeah.
1: Okay, berdau kita nutup ke lagi meri awak sikut dua lagi peninggal kita.
2: Kita terus telefon ke konti Sam 082-258-634 ngau 258-633.
1: Ya, kau lagi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okay,
2: hello.
1: Hello, selamat malam. Siapa tadi?
4: Hello, selamat malam.
1: Siapa, bai?
4: Aku tadi, Sam.
1: Aku Uban tadi. Okay.
4: Tu.
1: Terang dengar.
4: Tadi terang.
1: Terang. Tadi baru ngai nyadi ya mah. Dengar.
4: Kita terus kita ke.
1: Okay, terus dia ke Uban.
4: Mana banyak terus, tapi tu, kita tu cerita benar. Tak boleh dengan cerita udah banyak dengar pun boleh ke? Jadi lebih misalnya Injan anak jawan dia di di bakuan ya, abang semua orang kena apa bakuan dia bakar rumah tinggalnya nih, orang wana school. Jadi Injan tu bisa anak Indo tiga ikoka. Jadi si kau muda berana. Jadi walau alon tu anak, anak milu ah. Ucu apa yang sungai lai? Nanti ya jadi mana injan bernama cupit. Sekali, ya berana dua, sepi dua anaknya. Anak dua yang bernama cupit, sepi dua. Udah ni besar anak saya. Di sini pergi lewat belum kopi. Tak nike, udah siko, tak nisi ah, dah pernah sudah ya.
0: benang urut di liga, urut kopi di liga paginya. Urut, urut lah, benang saya urut. Udahnya, benda kau orangnya. Aku tu minta babi kau ya. Tak nanti mana babi? Melihat dua pesawat di kantor mereka kau, kena kau orangnya. Halo?
1: Aw, bisa-bisa ini enggak?
0: Aw, dengar. Jadi, enggak ada yang dia kendaraan. Mandi jumpi itu. Bisa babi kami, bisa babi. Enggak jadi dengan anak kami, anak minat dia aku. Pihak aku. Aw, cikita bisa babi. Aku mereka babi. Terus kita dengar babi, melihat dia ikut atau saya dengan mereka. Kau kena?
1: Aw.
0: Tadi juga, bakal kita menjelaskan atau menjelaskan?
1: Aw, ne.
0: Nada aja. Orang kena cerita tentang nada ya. Si orang bakuan, ini orang lutung, orang malang, orang nipa, ngah orang ke singa nembu, ya kena di sini ya. Enggak nemu cerita tu. Udah orang yang itu kopi, pantut. Nada beda ke? Tertujuan kaya orangnya.
1: Nada beda ke?
0: Ah, terjangkai.
1: Oh.
0: Mereka bertanya, mereka babi je lah. Mereka nak cupit mereka ikut tapi yang damai orangnya. Budak-budak babi. Aku damai saya, masih rumah tinggi semua orang berkongkin. Tapi aku maksudnya, aku di ruang semua orang. Damai saya nyintunya ke. Nantinya tapi orang kedikit, mereka sudah tapi bayar.
1: Bayar, entar ini.
0: Ah, bayar. Tak, nanti saya. Mereka yang bertanya, lintu saya apa? Mereka babi saya. Jadi, mengapa orang muda aku bekak, muda mana bisa yang muda kesemua air? Tidak orang kesemua air, aku tu dah saya kena kena perahu. Kena buat air kan? Muda main tiri yang, tidak kena duduk saya, semua tanya. Jadi, bapa babinya, buat kait, buat air bakung. Dan buat kait bakung, semua bersambing aku dia. Ni mana aku pun sambil berbuat. Tam, buah aku sikit bermain lagi, sikit lengkap lagi, sama tu buah. Dan tadi saya kucing juga perahu. Kira aku si kudin, kira ya sikit kan dah udah nyelamat ke aku. Aku berbuah air, saya berbuah air aku. Kira ya, bet biar memang orang. Bapak, main ngore bet biar. Bakal benda-benda bisa saya minta ke sekolah aja. Udah aku ketemu, aduh ketemu, aduh kena. Tadi saya perahu lah, tadi perahu, tadi saya pernah sebelah baru. Baru hati ikut senang. Bila? Tentang aku, mari aku bisa kembali tengah semua. Tapi aku jatuh saya sehingga ada buah air aku ke. Mari saya bilang, aku lalu nyenggat, buah aku nyenggat, buah aku nyenggat. Ya aku ketakut lah. Apa yang bila perahu aku segini ada, aku sudah berkaya. Aku sikit bayar, sembah bayarnya kira ya. Aku tu, kuat ikut dia. Menurut aku nak pun. Udahnya, mulai kami ke rumah belakang baru, sila ke rumah. Sehari-harinya lah, orang lutuan bisa datang, orang nipak bisa datang, orang malam bisa datang. Aku tersin, apa bisa bayar-bayar, pengawal bayar. Aku sikit tahu dah seorang pintunya.
1: Laban.
0: Ini cerita tapi, kira-kira-kira. Tak bisa saya cerita, bisa ngejingan. Laki bata orang lutuan, ipar mama. Bisa saya, aku kena saya pintu bayarnya. Bayar sen, tak bunyi kak. Saya nak cerita tu. Saya ketersi ikut tu, boleh kemana ke dia. Hati tu cukup takut lah. Apa berdua nak ke mana. Sama orang yang tu mimpi aku. Beritahu aku orang sen. Jadi kita akan pintu tu, pintunya. Bisa ngambil uban kita. Nelihatnya, dia ada burak. Buaya burak. Sebuah borak, dia pandai untuk tahu. Bapa ni ada ramai orang mimpi sebab tu. Dia korang aku nak kamu, abang kena mimpi orang aku nak kamu. Tahu tak? Ada mana dia tahu orang ambil aku? Aku pun nak sedar ramai orang jadi nak aku berkuang sebab mereka aku berkuang dia. Yang lain, minta ampun kepada peniaga. Tapi kita bikin mu injan anak jawan. Dia berkuang. Atau, sampaikan berita atau amat dengan budak. Kita tahu telpon, tahu nasabnya. Tak jarang dibakun dengan mau cerita atau teko. Dapat bertanya, fikir, kira selama ini saya Hindu, ada semua babi semua nak bawa orang tua. Kita tahu ya, orang nipah, orang malayang, kita tahu ya. Orang biar saya keretai matanya. Nyalai. Berita aku yang nanti banyak ya, Sen.
1: Okay.
0: Jadi aku berita, terima kasih yang kesuaian, Wan. Selamat malam.
1: Selamat malam. Laban nintiang minggu sidak tu yang bercerita meh.
2: Yeah.
1: Okay, nama dor berkongsi kutai ke kalak di asai di di tapik sidak ya.
2: Mm-hmm.
1: Lebih lagi bak penusah tu ne.
2: Yeah.
1: Okay, jadi ngarap ke bak minggu baru bak program ke dekat datai. Banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email.
2: Mm-hmm.
1: Okay, bak program kita itu.
2: Yeah.
1: Seminar kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bawa kita ini.
2: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belah melihat ke program tim yang kerabat tawas sebab selama 6 jam.
1: Ya.
2: Yeah. Udahnya dia kita dekat gulai baru bawa awak penggerak pagi.
1: Pagilah.
2: Jadi ngatuk Sam.
1: Ingat
2: ke peninggal kita ingat duitik lagu ni.
1: Duitik lagu kena nutup kita. Terima kasih Mayuah kita ke bisi mendiang ke kami dua email kena dai bercerita semina mendiang rindu ke program tau maka
2: tiap-tiap minggu gulai ngan kita.
1: Terima kasih mayo hau. Harap ke kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah. Okay. Jadi lagu hari Andrew Bonny Jam tu buah hati dirampas orang. Gaul lagu hari Stella pilih budahnya lagi mel. Okay. Bertemu baru peninggal. Selamat malam. Selamat kita belak ke malam tau.
2: Yeah.

0: Safa, kedekat Pai Pulai, Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, kedekat Pai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tauke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Pai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis UCSG ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Bestri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda gak ingat, mai apa yang naik, minum balam nyadi, sama-sama.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampar, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeranang.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Duh, pagi riwan.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke Besawut, ke kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama ke pilih. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu.
1: Ya aku ungkah kemua pintunya tekepan awak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

angin tiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngalih hari jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, move.

Bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah tidriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

lampu penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari makan teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gatu WhatsApp nuan tu.
1: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nade dengan suang nyombo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu de buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukai pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wa aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Opa.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin no depan. Tepen kok untuk pintu tuh malannya.
0: Bah, yo. Amat digenong. Haram lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yo, main

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketukpan, uli mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang,

Streamai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengedo dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu ke sih ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berinda kita.
3: Bergerak pagi. Y 9 12.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejangku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga di ni no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninga ada tempia kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Inilah cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemayar itu dikena.
1: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang, dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadi nak mana lah kau? Aku nak entus setuju ku tetu. Ngai pengai petua Tuhan segitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan dari hati tua. Ada buah tua nyaga ngomana? Pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana? Gak mau tua tetap mana? Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua. Nah, ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala. Nak ibu apa semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram kau. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut pun tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya oke jenuin oke asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
0: Nama lejau
1: bakat tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam meliwa tu tua maram sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu kecam cuka.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyali ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah.

korang kenghirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang bukai.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

Sekulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: pengerah pagi YFM. Pagi hari 4 Sarito, hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nang nitia ke agreement sebenarnya manua engkukua dia kami dulu engkukua ngelegas ke mata kita pagi Sarito ngambil ke Dani ya tadi nak Dani ngau tia lembawai Dani ngau mata ya kergas ngopi enggak ati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita itu ngepun ke semayam enggak 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi belabuh hari pukul 12 itu ke pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas lalu pihak megak kena ngulu bala ya ke kawa syif malam dia tu sikit lagi ya out dia tu tentu ya buat kita berami ngergas ke mata pagi hari lalu bakas lama sebab kita nyingkang ke mua lagi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngepem berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ngagaya petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah hariannya mega nur kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta yang setara ba pengawa ya kedeka dipejalai ke sari hari itu lagi ngambil ke mujur dipejalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggul utai ya kebisi nekual jadi ya ke pagi itu harap kita sama dia wah jenuh nak lama belak bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Anglika bak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 keterubah tu ku meri selamat pagi guys semua bala peningo kutu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu awak ke kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang kita patut meri puji saya terima kasih ngai Tuhan kita ngintu kita malam kita lumai kita mendoari siang hari itu kita patut mega beri terima kasih ke semua pemanah ya ngaberkat ya kuda sambut kita ngelamuk ketu sampi kita apa itu madu kuasa tip madu kasih kami udah limpang rija lain wan kami dah nitih ke penekau hati diri kami udah ngelaban pesan wan kerja manah nadai digagak kami kerja jaik udah digagak kami nadai bisik manah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang ting muan penglemi. Andangan orang ting aku penyalah sido. Baik pula orang ting salati. Ngejala iti lurus. Nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil kuri Injil St. Luke bagi 6 berengkah dibaca ayat 27. Taku madah agi kita kemendiang. Rindu ke musuh kita. Kerja utai ti mana agi orang kebegedi ke kita. Berkat orang kenyumpah kita. Bersampi ke orang kemerinsok ke kita. Ti orang nampar kuyuk kita sepiak. Awak kia megok nampar kuyuk kita sepiak. Ti orang ambil berkelambi kita. Awak kia ngambil baju kita. Beri agi semua orang keminta utai dari kita. Lebih orang ambil utai kita, anak minta utainya pulai baru. Kerja dengan orang, bakal ke dekat, kita kerja sidok dengan kita. Ti kita rindu, ke orang kerindu ke kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberusa, dia nemu rindu, ke orang kerindu ke sidok. Lenti kita manah, orang ke manah dengan kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu gereja utainya. Di kita nyali utai semino ngagi orang ke dikarap ke kita oleh mulai ke utainya. Ngagi kita berkeni aku, berkeni aku nyatau nyadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu nyali utai ngagi pangan diri. Lu ngarap ke diri oleh nerima utainya pulai baru. tang rindu ke musuh kita, lu kerja utai di mana ngagai sido. Jali utai ngagai orang, lu anang ngarap kudiri nerima bayar. Nya baru upah kita besai, lu kita ikut jadi anak Allah Ta'ala di madu tinggi. Lama dia mana ngurang kendok nemu bercuma kasih, setau ngurang kejahi. Kasih kurang, bekapai kita dikasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala di madu kuasa anak tunggal nuan sudah datai ke dalam dunia tu baik penyelamat ke dunia serta penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke yo. Kami nemu serta Arab ke kuasa Tuhan dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pandah nuan ke sudah terima kami. Pagi tu kami nyerah ke semua misio dalam dunia tu ke dalam jari nuan apai kita di serga. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke menua berperang jamaya tu. Beri ke sidok penemu, ke taruh kenok sidok ya mutar ke penyarut, ke bisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua mensia ke menua tusah ke tegal perang. Lupia-pia megok ke tegal macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Sembiang ke bala lutur, ngau sidok ke nyadi misi ke benua ngubat serta pia megok ke mata ke orang kesakit di hospital. Sambil itu minta kami dalam nama Yesus Kristus si Tuhan serta melepas kami. Amin. Sambil Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Nuan datai me perintah Nuan jadi me penekok Nuan baka dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bika kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nanti mempunyai perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, ngitu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngobalai kuaya hari Saint Thomas's Cathedral di

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi itai ngigo pamakai ilo abis mati sungai ti panyai jalai digago titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyok sengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gak isi lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida keseranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kelup tukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada yang ngawal. Nak ibu kita bergendang ke pengawal kitanya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di ubuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misiak. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anak limpang, anak kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mada Teresa kalah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tangkap jaku iban. Aku ndak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke sari itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke

0: Osri Maingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind.
2: Ayo, kena dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tak bakal dah tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di ibu. Nanti di tamak ke kedai aku bakal nyak. Kenapa nama tak beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh. Lebih dari 1 liternya. Oh. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nak patut ke mana mie lo tak sak ke milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Nyumai mie campur milo.
2: Engkau mai engkau dengan gagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak sak ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali di gulai ke
4: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

by What Dog, no? Gergas ke mata kita ba pagi hari empat kita sahri tu. Ya, berkabar me kita baki ya baki ya giga mama yo balakaban. Anan aja kabarnya tadi jadi urang ti ngelaban kita. Badunya tu kita ke sengki jaku ngau pangan dirinya nang ya main ya ke jaku ga urang tua ai tentang punya kita anangga ngemana ke jaku nya nyong ngujuang ke ngai bepeda pangan diri nya ke ngai jadi mai. Oke, jadi lagi lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi WFM ke bagi peringat ti benu mending kami baca na Astro 871 ke pagi tu ngau pia mega ba apps RTM klik kita. Terima kasih laban lagi terus nyukung kami ba bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami terus relevan nah nyentuh ke dia tu. Jadi ngerasa berita ya kebisi adi keluar ke kemari. Aku kan pernah ngerasa berita kemari. Gak lama berita sehari itu berdau keluar. Kalian kenang ke bak penusah habilun kabang ti terempas. Lebuah ke mai bala sida luto terbaik. Bebadi lebuah main uji sangkai bak pada bilun lomblang miri. Kalian tiak ngerang hari ya kemisya pulih Sarawak. Penusahnya diripot kenyari urung pukul 3.21 minit lemai. Itu tadi. Lalu ni tiak ngerang ke terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ia kronologi ia pejalaya bilun tu tadi kita ke penerang madah ke bilun tu terbaik hari ia miri pukul 10.21 minit pagi 11 sangkai bak balai urung pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kabang tu lalu terbaik nuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dekat ngisi minyak lalu udahnya terus ke pejalan ngagai Long Lelang bermalam dia sebedau pengawak sidak ke berbaik ke lutut terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu berniat bahawa penusah tu dia palan operasi penusah genyit EOC di pada bilum diri digerak seraya ramah pelikuan dengan agensi ke Bekawal bisi di anjur ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasi ngiga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang ia ke sebakal polis ang udah ang laik mansa ia ke depan kebiri kabangnya ia ke Mike Bilon tepunya Captain Zainal Afiq bin Bisham ke umur 30 tahun ngau siku lagi ia ke disahka ianya tadi Dr. Ainu Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikut berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ia ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry berumur 31 tahun Deba Moset 40 tahun Gau JC Paya Job kebumur 44 tahun kelima-lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu sudah tu

tadi benuang naga postmortem bangkai 5 ikut tu tadi ndur ngesah ke identiti rasmi sida ia. Jadi bilon tu tadi di pelabak ke Angus maya sida ke dekat Terengkah ba padang bilon long lelang. Jadi ya pernah polis madah ke bilon ke bang ke dekat Nas Datuk nang ya udah dikenal ngangkut raban hari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi bah servis terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi Enggau Penua Berio lalu berkenan ke bah penusah biluan Engkabang ke terempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dato Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato Petinggi Haji Fauzi Muhammad Sulusi mantai ke penyunuh hati Berindia Ba Penusah Tau lalu penerang hari Astana Negeri madah ke seluruh melaki bening latih penyino ngagai selampu ruang bilik ia ke bisi dituntuang penusah tau lalu berkenan ke bak bilion kabang BO105 tim jalai ke servis FDS Tun Wan Junadi ngelalau ngambil ke sukuat penglikun penerbai bilion di kemerat ke kelebihagi maya gaya mua hari kebesebuan ngujung ke hari tu tadi kelabur di pedal lalu ia ngingat ke semua kelebih lagi bak pengawak penerbaya biluan tertari nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya hari agib sebuah tak ke balat jadi yang mega ngelalau atau dikeberat patut dikenal kena tentu ke pelikun penumpang gau pia mega kru penerbaya seruran dijaga. Okey, ini tadi berita ia ke dilansak pagi tu. Udah tu lagi berkesama dia kami dekat ngatai ke pesemberat ke pesidi kiruam ngagai email kami yang nyapa yfmiban@gmail.com ngau pihak nombor WhatsApp kunti bak nombor 013-862-8422 ke pagi tu. Tang sebenarnya aram agi terus berperindang kita yang gerkas ke mata bapagi hari 4.

0: jo ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Letai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ya ke Terubatung letai ke pesan pemati ti adi kirum peninggal kita ya nucu kabar belayan ya ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah spesial cuan engkabang atas bala barumah entri maparia rumah garan mapar asal rumah ngewang draulu rumah belaki sungai kabang kepemga kebelayan ke diau ba rumah cimi umbul lubuk liduang piamga pesanto menuju kabar belayan ke diau ba rumah sediah sungai raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak nawang semnyadi ke diau ba kampung sembawana lundu stah kabar belayan ya ke diau di miri Bintulu Stratu Kucing ga rumah ya ke Samos Makai ga rumah John Edward Nangedraw baka bala di Melak Babang tiga buah rumah ga rumah panjai ya ke Habukai lalu isi pesan tu madah ke Kiah Anak Empawi Kiah Anak Empawi tau ke Entua Layam udah nadai 8 hari bulan 9 yang kena hari 3 tu tadi lalu niang Kiah Anak Empawi Niang Kiah Anam Pawi takkan tua layam takkan dari indah yang minggat dekau dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari belas 9 bak lot 9513 lorong 6-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatun baru isi pesan pemati kemadah ke Kiah Anam Pawi Kiah Anam Pawi tau ke ina mingat tau kentua layam udah nadai kena area 3 tu tadi 8-9 lalu niang Kiah Anam Pawi niang Kiah Anam Pawi tau ke tadi ina mingat tau kentua layam tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri kabar belayan ke dipesan diminta sampah lah data yang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ti kedua ngetai ke Siti Gerah ti dikirum upis sok-sok. Jadi ya pesan tadi nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indaya Runi nombor kad pengelola 8311301347 ya ke dia pilihan menua miri jadi minta nuan tau datai ngagai upis sokso tau ke pekiso pampang menua sereman tau ke upis sokso ya kesemak bak ndurah nuan hadiau ngau naga pengelkas laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngau pengawak nuntut sokso yang laki ya nuan jadi minta merasa apa kita ya ke ngelala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Inai Runi tu tadi natai ke pesan tu ngagaya nanti nyemaya nadai mendiang ke radio okey jadi sila lagi berkawal ngau pengawak tu nuan tu tadi tau bertanya ngagai sokso tau ke pekeso Sleman bernombor 0126112705 lalu berandau engkau Mr. Joseph Anak Sawang tau ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126123635 nando baru gerah ya ke dikirum upis sokso tak pekeso pampang menua Sleman ke nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 8311301354 ke diau bagi pilihan menua Miridin jadi ya pesan tau minta nuan datai ngau nak pengelkas ngai upis sokso tau ke pekeso pampang menua Seri Aman tau ke upis sokso ya kesema ba alai nuan na diau ke detau laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngau pengawal nuntut sokso niang laki nuan jadi ya minta barang siapa ya kengala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tu ngagaya anti jemaah ya nadi mulia ke radio bakal ke pagi tu jadi sila lagi kawal ngawa pengawal tu dia anuan tadi pemilihan tahu bertanya ngagi besok so tak pergi so zaman ba nombor 0261612705 lalu berada engkau Mr. Joseph anak sawong tahu ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja pada nombor 0126123635 lalu nguyang ngagi pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas uliat ke dikirum lentak anak jalak tau ke indah yang munah jadi pesan tu nuju dorti rambak ke dia ba kucing rambak anak bungkul ke dia ba junggu mawang piam ga nuju biak John Jaya ke dia dia kucing Steven Kalimutu ke dia di kucing tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian ngau piam ga biak lama sebilia kediau ba span balai ringin sungai awap sibu biduat engkalat penasau bala kediau ba pasir mas rumah juk sungai salim sibu kamlayan kediau ba rumah Kelvin akut sungai belalang isah anak temaga kediau ba sengela undup melugu sereman suyah tau ke indah senan kediau ba sabu batu matup julau rumah bantan ba pasai siwang sungai pak kebelian kediau batu murung Brunei Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing gau ya kenalah di harintai ke ditau ti ngelalan yang mona anak Melaka atau ke indah Meril jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyua kentu balu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka atau ke indah Meril lah deka di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 dianya hari 6 minggu baru nyin ila sila lagi kawal ngau pengawal tau kita tau bertanya ngegaya lentak anda jalak tau ke ini muna bernumber 0198893412 John Anadiki tau ke laki yang muna bernumber 0138393024 tau ke ngegaya Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruang melentak anak jalak atau ke nemuna ke pagi tau pesan medah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang muna anak Melaka atau ke ni Maril deka di atur barumah bungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okay? Jadi ya minta kebelayan ke dipesan datai lalu nanti kan nemu sila lagi kita tahu bertanya ke lentak anak jalak atau ke nemuna bernumber 0198893412 John Anadiki atau ke laki muna bernumber 0138393024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nangkan kenya sekali lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukung kelampau cangkul tintelalang Sri Aman kemudian ia ke diau bah setap rumah ugil setap rumah ngindang ngepi mengabala dia sekurung kemudian ke diau bah taman tungku miri senadian piam gak kemudian di sungai keruah po betawang ngau kemudian ia kenalah dia rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang jawi anak unggi yang jauhi anak unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri sila lagi kawal ngap ngamak tau kita tahu bertanya ngagai spester bernumber 0166130979 tau ke ngagai Thomas Imuang bernumber 0148288 5. Nanu baru si pesan ngetas ulit ke dikirum semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yangnya tadi niang jawi anak unggi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ilok jam 7 lemai balut 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri sila lagi tetap tanya ngagai sebesta banumber 0163-09-79 tau ke ngagai Thomas Imung banumber 0148-8288-35. Lalu natai ke pesan ya kelima, ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua. Jadi pesan itu tadi menuju semua kabang belayan ya ke Riau Bamno Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Sleman Serian ngopi makabelayan di Kucing Gau Bala ke Riau Bamno Betua Gau tiap iti rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuh ke Babangan Ili. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setahun ngibun regang ke niang kedua anak buyang, niang kedua anak buyang tau ke Pairos dekat dia tur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam pagi lah jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawas nganjuang regang ke pendam ini tadi dia pendam Saka Jalai Haliduang silih lagi kebal ngawa pengawas tau kita tahu tanya ngagi rumah Francis Jua Bandung berkusung 19-292-8009 tak ngagai Ros Kedu Bandung berkusung 19-877-5201 tak ngagai Mit Sebeli Bandung 11-613-39-02 belayan di pita datai ngagai rumah Francis Jua Kawuk sekarang Mandu Baru isi pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang ke dicurung ke rumah Francis Jua ke pagi tu jadi pesan medah ke pengawal sembiang 100 hari serta ngibun regang ke niang tua ya jadi niang kedua enam buyang tau ke Peros dekat diatur kalai pengawal ngibun regang niang 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 dan yang nganjuang regang ke pendam Saka Jalai Halidung kapal belayan tim tak data yang ulup mama tahu ketika dia tahu baru rumah Francis Jua kawung sekarang lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai rumah Francis Jua Bandung berkusung 19-292-8099 tahu ke ngagai Ros Kedu Bandung berkusung 19-877-5201 tamu gak bertanya ngagai Ros Sebeli Bandung berkusung 11-613-39-02 Okey, lalu natai ke pesan keenam dikirim libau anak Agul ngari kira sebiliak jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai Tulai Bintangur ngemah nangas lawat kenawit piamga bala ke diau baru majelum balai ulu ya sungai Asan Madur Sungai Laguop, Suang Julau Bintulu Kucing Sibu Miring gau semua kapal belayan kenalah dia rintai kerito ti ngelala niang guma analibau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde nyari pesan madah kemauan getah sulit ke niang guma analibau niang guma analibau tau ke dikanggau ngodama pindek tau ke inde dekat diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawal-ngawal ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sila lagi kawal ngawal pengawal tau tau bertanya ngagai amik bernumber 013-5680-640 tau ke ngagai bin bernumber 017-4042-660 lalu baru pesan ke dikirim libau anak ngul ngari jelas pilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke ni anak ya ni yang guma anak libau tau ke dikanggau dengan nama pindek tau pindek dekat diatur kalau kena 18 hari bulan 9 tu lah pengawal ngawal ulit lalu ulit adakah di ketas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang. Okey, jadi kabar belayan kan nemu silih lagi kawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngagai amik bernumber 013-5680-640 tap ngagai bin bernumber 017-4042-660 lalu pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju bala kabar belayan ke dia bapak sirmas engkalat awa penasuk batu burak rantau panjai tutus banyu rasau muka seratuk bala baruban latap kapit nia bawa celuam uyo selangau durian kena uyat arantau bela ngau pia mega kablayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metiasma angkuang anak kenedi yang di pesan tu madah ke penguang letas uliat ke niang metiasma angkuang anak kenedi niang metiasma angkuang anak kenedi ada ke di atur kena hari nama 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam. Jadi kebelayan ke dipesan diminta datang ngagai rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Sila lagi kita tahu tanya ngagai nomi anak Charles Jimbau tempuh nombor 0148776930 tau ke ngagai tu rumah Setiwa Tinggi Batu Burak 0111622 3441 nando baru isi pesan kira-kira menomi anak Charles Jimbau ke pagi itu madah ke pengawang tak sulit kena yang Matthias Mak Angkuang anak Kennedy dekat di atur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tila jam 9 lemai baru mah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Sila lagi tak bertanya ngegai nomi anak Charles Jimbau bernumber 0148776930 tau ke ngagai ke rumah Setiwa Tinggi ban nombor 0111622 3411. Lalu pesan ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina ya ke nuju Kabang Belayan ke diau dia menua Sibu kenawit ruban ngepim ke balaba binjelu miri suah niai bakuang lapuak tinjar kau ya kenalah di rintai ke ditu ngelala Joshua Laili tau ke apai sili pesan mereka mau ngetas ulit keniang Joshua Laili tau ke apai sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawang-ngawang ulit lalu ulit adeka diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 tembuk pengawang ngetas ulit ditangkan ke ngawang-ngawang Muai Antabalu. Kabar belayan ke dipesan diminta datang ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Bu Atas Tinja Bram lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Ibi Mina tempu bernombor 0148946782 tahu ke ngagai Shelly bernombor 0182060016 tahu ke ngagai Yen bernombor 0197052580 nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mudah mau ngetas ulit ke niang apa ya kayaknya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat di atur kalian kena malam pula hari 5 11 hari bulan 9 pengawal anguan ulit lalu ulit adekat di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetah suliat dekat ditangkan ke ngawal pengawal muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngegaya rumah James Udiat Sungai Sematang Buak Atas Tinja Beram. Sili lagi tak bertanya ngegai Ebi Mina bernombor 0148946782 tak ke ngegai Shelly bernombor 0108206016 tau ke ngagai Yen bernombor 0197052580. Lalu pesan ya ke 9 ngenatai ke pesan ngetah sulit ke dikirim entaba anak lumpuah ke nuju Kabang Belayan ke dia bas kayu ayam menuan kebalaba rumah penghulu unja rumah gia rumah sien rumah seli rumah jegir rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jacob rumah kenyalang ngapai mega kebelayan ba rumah bunduang nanga sebabai ulu kapit sungai belawai sungai semunjana belawai panggai ibau ngapai mega bala keria ba yuang rumah manu mancal rumah jandua ulu yuang kebelayan keria benang silai batang rejang rumah wiang nanga sepriang mujuang macan kenawit sungai germai kenawit ngau pia mega kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak radian niang tua rumah lumpuh anak radian dekat diatur kalau kena malam pergilah 11 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu ulit dekat di ketasa pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawak ngelumbuang. Jadi kebelayan ke dipesan kemudian datai ngulu pengawak tahu lalu tika nemu silia agi tahu bertanya ngagai udin anak masam banumbar kusung 11 279 3364 kusung tahu ke ngagain taba anak leman banumbar kusung 17 857 895. Nandu baru isi pesan ya ke di kirim tawa anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas lihat ke niang tuai rumah lumpuh anak radian niang tuai rumah lumpuh anak radian dekat diatur kali malam pergila malam lima 11 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit ada kali ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawak nyadi ke Lumbuang. Jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan data yang ngulu pengawak tau ilak lalu kita akan musili lagi tau bertanya ngagai udian anak masam banumbar kusuang 11 279 3364 kusuang tau ke ngagai tabah anak leman banumbar kusuang 17 85 87 895. Pesan ya ke 10 pesan ngetas ulit kedatai Ari Jones Ana Dano atau ke apa ya Noel ngarif sepilia nyari pesan nuju balaya ke diauba singat semah mawan sebinjai ilas lasa mabil kebelayan ke diauba tubah melanggan meraduang bawang asan serban pasien teluk muluang setai kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang pola layah anak giri tau ke Indayah Limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau ke Indayah Limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19 hari 8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan mesti lagi tau bertanya ngegai Jonis bernombor 013 5842175 tau ke Jeffrey bernombor 013 8303720. Lalu baru isi pesan ke dikirim Jonis anak dan atau kapan Noel ke pagi tau yang dipesan madah ke pengetah sulit ke niang Indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau ke niang limau dekat diatur kena hari 6 tau ilah 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G lorong timur kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngegai Jonis bernombor kusung 13 584 2175 tahu ngegai Jeffrey bernombor kusung 13 8303 720.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lepas kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul, betul.
1: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Oh, sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwau ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwau ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak? Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labantik kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu menger jawab dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni, Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bulai ngawaku Imelda Johnny. Berita pagi hari 4, 10 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Penusah Bilun Engkabang ti Labuh Mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tahun dah ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah Bilun Engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di Pejalai berpelasar ke Kedah Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya nyangkau barang diri empu cebiak gari ngau palan penuduk mansa dalam Bilun Engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikena mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuahnya nang enak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngau persa sampel DNA uliah di Pejalai. Sidak tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry, ngau dua ikut nurse, Debra Moset ngau Jesse Payak Jo. Berebak ngau nyak pun kebuah ti nuntun Bilun Engkabang ti labuhnya di pansiak biro pemansiak penusah bebadi di langit. Polis Tajapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke Bilun Engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopit tau ke kutak celum. Nakak ke dia tu, polis bedau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebedau penusahnya kenyadi. Bilun Engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenuh dia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperasyen penglama 100 jam penerbai. Ia dikena Maik Raban Pengereja Pengawal Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu arinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak nyangkawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruskan. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu.

pengawak ngintu. KKM seluruhan berarti ke input dari Raban ti bekawa tingawa perkara teknika ngau pengelikun penerbai bilun sebadau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna headset bilun engkabang ungkup FDS. Ia mega netap ke Raban pengereja pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah bilun engkabangnya penuh berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya ke nyadi. Dalam perkara kesebaka, tiap-tiap pejalai bilun tau ke bilun engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendau ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai bilun dikemendau ke tau ke endak berpangai beragensi ke bekawa lalu ukai dari baruah kuasa upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS mungkus kedak komponen yang kaum atur servis ke udah ditetap ke secara berkala berplasa ke guna peranak bak kanan dua ke jauh kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit Medevac dikenak ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di pejalai henti bisik pematut ngangkut pesakitnya ngelengkas berpangai bak pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya hari bak siti-siti maya. Itu kita benar mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngenatai ke penyinduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengereja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuahnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap hati lebuh napi pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising ngenatai ke penyiduk atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulation seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke lebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke uliah di pedak. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya nganti gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis dutur terbai FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemana ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh perintah negeri ngau tuju dekat ngelempung ke tatiang belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampa penuh bayar pelajar megak ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawa ngau Operation Service Dutur Terbai FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemetak madah ke pengelikun penerbai bilun ukai seminat ngawa bala pilot, operator ngau bilun. Yang mega mesti mungkur Raban penumpang ngau Raban pengereja pengawak tiba panggai bak servis penerbai bilun dikenang-natai ke servis tiba guna ungkup mensia mayuah. Pemuju FDS mesti mengkak

Ang jadi perkara ti berat dikenati ke berindia ari mayuh komuniti menua pesisir agi berpanggai berakses penjalan langit dikenanguliah ke servis ngintu pengerai asas. Ungkup komuniti menua pesisir di Sarawak, pejalai nguliah ke atur perubat nya ukai seminak ngira penyawah haja. Sungai ngau arus ti deras serta nengah jalai kem batang nya sekedar kena menua ti seminak uliah dilawak ngena pejalai ari langit. Ditut meh servis Duta Terbaik FDS nya dipenyambung ti berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat ba Hospital Besar Sarawak, Dr. Jawing Cunggat madah henti nadai FDS datai ba kenandua ke jawah tu, pesakit nda uliah di intu, kelebih lagi indai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai Mansia Mayuh, Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturong tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai raban upis Menteri Pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai ngau komuniti. FDS dipejalai ke di Sarawak dalam tahun 1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tu meh kenang ngagai sitik tim tinggalamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 nyadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sida ndang beruan dikenang betiap genturun pendiau ke dilawak dekat bisi orang tidak kengingat ke sida. Bisi ruang bilik ke udah kalak nerima bantu sida. Terima kasih ya Duta Terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Penusah Bilut Ngkabang ti Labuh Mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau na ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Ngkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Salam sejahtera.

Sareto, 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato' Patenggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunjan. Ia mada ke perintah Sarawak yang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke Tegal Menua Sarawak membuat mayu tanah puang tu ulih dikemansang. Penguat tu megah oleh nulung rakyat tindak ulih kemansang ke tanah sedampu. Hari nyak meh, kompeni besai timanak ke kuku bahawa pemalsang kebun tu bisi mai perengkah bertanah moden ti ulih mansut ke mayu hasil lalu nguntung ke rakyat. Pemesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar bak projek Pernas International Holdings Berhad di Begempung Mau Hydroflow Senera Berhad serta Punggur Kui Bawa Berhad ianya company itu ditumbuh ke 1,500 ekor rakyat bak gedung pu. Bak pengerami itu mega genak ikut sida bisa nerima sertifikat saham ti disuah ke Yang Mabahumat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang taut nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, taut ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Menanda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledal temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledal tajam penyawang pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Nyak nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah boleh nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang utainya. Yo yo. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
5: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah 2 pagi 1.